0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemberasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Zul, kan misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Zul kan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BIJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15 ya. Yang kalau terbuat 3 18 Juni pukul 14.30. Yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian KJT 39 tanggal 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tapi ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerangnya langsung dari BIPB ke daerah hasil itu luar biasa. Ya, sampai enam mungkin lah. Bisa jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa tentunya jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BIJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya, Sekar Damayanti. Sri dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, serta Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal Embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses ekstra di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: தி இன்ஃபோமஜி. Setelah mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia, pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adatu Daren.
1: Laporan khusus.
2: Nah ini kita lagi mematangkan langkah apa? Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
3: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
2: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
3: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
4: Asi atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
3: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
5: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
3: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
6: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
7: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah.

0: sebagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pertiga dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas. Sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
1: Kilau Baca Sila, Reflect
0: Buletin Jawa Timur.

0: on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juni? Beberapa di antaranya adalah 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setiap tahunnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia selalu diperingati setiap tanggal 5 Juni. Sejak pertama kali, Majelis Umum PBB menetapkannya pada tahun 1974, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berawal dari konferensi besar pertama tentang isu-isu lingkungan yang diadakan pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di Swedia. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB membuat resolusi yang menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selanjutnya, 1981, virus HIV AIDS diakui untuk pertama kalinya. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia pyomositis, sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP tetapi diketahui disebabkan oleh pneumositis girovagi pada 5 laki-laki homoseksual yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 bersumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia, sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat. Kemudian, 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Saat Mesir dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, terusan Suez dinasionalisasi pihak Mesir. Hal ini memicu terjadinya krisis Suez. Akibatnya, pada tanggal 29 Oktober 1956, terjadi serangan gabungan dari Israel, pasukan Inggris, dan Prancis di Mesir. Pada akhir perang, meski Mesir kalah secara militer, tetapi menang secara diplomatik. Sehingga, seluruh saluran terusan Suez dan Semenanjung Sinai kembali di bawah kendali Mesir. Meskipun sempat ditutup sementara, akhirnya terusan Suez kemudian dibuka untuk umum lagi pada tanggal 6 Juni 1975.
0: Tahukah sahabat? Dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
5: Wes, ngene lah beres toh, tak obongi kabeh sampai bentar sih.
6: Jangan ya.
7: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
8: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek-klik ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung, dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

0: Yeay, 93 FM APPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya ya. Enggak kata enggak tahu.
1: Suara apa?
0: Ada. Oh, harus di-tag dulu ya. Mikrofonnya manual ini. Mikrofonnya zaman purba kayaknya ya.
1: Manual.
0: Iya, pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Pagi, gimana kabarnya hari ini? Tetap harus semangat ya karena kita sudah menyambut menjelang weekend lagi. Ini udah di hari Jumat nih ya, di awal minggu bulan Juni sahabat Suara Madiun. Pastinya juga makin semangat lagi karena dompetnya juga masih tebel ya. Kan masih tanggal 5, masih tanggal 5 ya. Buat teman-teman yang udah gajian di tanggal 1, pastinya juga masih semangat, masih happy ya. Kebutuhan semuanya sudah dipenuhi, masih bisa lah ya buat jajan-jajan. Tapi harus tetap
1: bantal aja ke Singapura periksanya ya.
0: Tapi harus tetap dihemat-hemat ya, karena in this economy kita tahu juga bahwasanya memang ya dolar sedang tinggi-tingginya gitu ya. Otomatis juga berdampak kepada kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Jadi memang harus dihemat-hemat, harus dibedakan antara keinginan dan juga kebutuhan sahabat Suara Madiun ya. Itu ada di ujian sekolah kayaknya SD IPS
1: ini
0: ya.
1: Mau masuk. Lagi pula yang punya anak masuk SD.
0: Mau SD ya, masuk yang masih di situ-situ aja juga ada daftar ulang dan lain sebagainya. Pasti banyak banget. Banyak banget kebutuhannya ya. Jadi pasti prioritaskan kebutuhan daripada keinginan ya sahabat Suara Madiun. Oke, sahabat Suara Madiun semuanya pastinya juga udah olahraga pagi dong ya. Karena dari tadi pagi pun juga kayaknya banyak banget yang masih seneng olahraga. Entah mereka itu memang udah hobi, FOMO, atau mungkin memang udah menjadi kebiasaan ya, habit ya.
1: Hobi dan kebiasaan.
0: Kebiasaan sekali. Gitu ya. Apalagi juga nanti di event rangkaian HUT ke-108 juga ada run-run-run gitu ya. Ada Velocity Run, Run Fest, Madiun Running Fest.
1: Terus
0: itu ya
1: catur,
0: banyak.
1: Catur,
0: iya, itu gredeg loh itu ya. Gergareng greges loh ya. Iya, karena bikin mikir, bikin keringatnya juga muncul loh itu.
1: Karena kita alih strategi ya.
0: Iya, benar-benar. Jadi beda memang apa namanya targetnya untuk olahraga itu, tapi tetap sama-sama masuk dalam cabang olahraga ya. Belanja itu juga olahraga loh ya. Olahraga fisik, olahraga otak, itu kan kita harus memikirkan ini duitnya cukup enggak gitu loh ya.
1: Iya benar.
0: Nanti kalau misalnya aku habis beli ini, kayaknya aku masih bisa menyambung hidup enggak gitu loh.
1: Iya benar loh.
0: Iya.
1: Satu kadang kresek tuh bebannya banyak.
0: Banyak di situ ya. Oke, sama seru semuanya. Nanti kita akan sambung lagi dengan obrolan yang lain. Tentunya tetap merapat terus bersama kita di sini di program Halo Madiun.
1: Oke.

0: Yo yo. Waduh kok ramari-mari talele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sembah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan naiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajaan aku po mbah.
1: Ayo dok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Salam jumpa kembali hadir Buletin Jawa Timur edisi Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Kevin Mabek dari LPPL Suara Ngawi. Informasi yang pertama datang dari Iza Suara Gresik. Ribuan jamaah hadiri haul ke-71 Habib Abu Bakar Azegaf di Gresik.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, ribuan jamaah dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan kota Gresik dalam rangka menghadiri haul ke-71 Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Assegaf yang digelar pada Rabu 3 Juni 2026 di kawasan Masjid Jami Gresik. Sejak dini hari, para jamaah telah mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari pembacaan maulid, doa bersama hingga tausiah keagamaan. Tradisi haul tahunan ini menjadi momentum mengenang sosok ulama karismatik yang dikenal luas karena dakwah, keilmuan, serta keteladanannya dalam membimbing umat. Lautan jamaah berpakaian putih tampak memenuhi area sekitar Jalan Kiai Haji Zubair hingga kawasan Masjid Jami Gresik. Untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib, aparat gabungan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta relawan diterjunkan melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas selama rangkaian haul berlangsung. Haul Habib Abu Bakar Assegaf sendiri menjadi agenda religius tahunan di Kabupaten Gresik yang selalu dipadati jamaah sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan terhadap ulama besar penyebar dakwah Islam di Kota Santri. Saya Iza melaporkan dari Suara Gresik.
1: Selanjutnya ada Amanda dari Suara Madiun. Tekan angka pengangguran, PLT Wali Kota dorong peserta pelatihan vokasi siap kerja dan berwira usaha.
3: Pemerintah Kota Madiun terus memperkuat upaya menekan angka pengangguran lewat pelatihan vokasi berbasis kompetensi. Tak sekedar memberi pelatihan, Pemkot menargetkan seluruh peserta dapat segera terserap dunia kerja maupun berwirausaha. Komitmen itu ditegaskan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat memberikan pembinaan kepada peserta pelatihan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah atau Disnaker KUKM di Hotel Kartika Abadi. Dalam arahannya, PLT Wali Kota menegaskan bahwa pelatihan berbasis kompetensi harus memberikan dampak nyata bagi peserta. Karena itu, program yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja dan penciptaan wirausaha baru. Pelatihan berbasis kompetensi ini diikuti 72 peserta yang terbagi dalam 4 bidang pelatihan, yakni barber, mixologi, pengelasan, dan digital administrator office. Seluruh bidang tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan dunia kerja yang saat ini berkembang di Kota Madiun. PLT Wali Kota menyebut, pelatihan kali ini menggunakan pola baru yang lebih efektif. Selain jumlah peserta yang lebih terfokus, pemerintah juga akan melakukan pendampingan dan monitoring setelah pelatihan selesai. Untuk mendukung target tersebut, Pemkot Madiun tidak hanya menggandeng Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, tetapi juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung bagi peserta yang ingin berwirausaha. PLT Wali Kota menambahkan seluruh peserta akan terus dipantau perkembangannya. Ia bahkan meminta agar laporan perkembangan peserta disampaikan secara berkala, agar pemerintah dapat mengetahui kendala yang dihadapi dan memberikan solusi yang dibutuhkan. Kedepan, Pemkot Madiun akan terus mendorong inovasi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Seluruh bidang pelatihan yang dibuka saat ini merupakan sektor yang memang sedang dibutuhkan di Kota Madiun. Amanda, Suara Madiun.
1: Selanjutnya ada Elvos Husman dari Persada FM Blitar. Usung tema Manggih Raharja Blitar Kuncara, Kabupaten Blitar resmi launching logo hari jadi ke-702 tahun.
4: Pemerintah Kabupaten Blitar resmi melaunching logo dan tema hari jadi ke-702 Kabupaten Blitar di Alun-Alun Kanigoro Senin malam. Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Blitar Rianto bersama Wakil Bupati Blitar Beki Herdiansah usai kirab pataka dan perokoan Pancasila. Peluncuran disaksikan ribuan masyarakat yang memadati alun-alun. Suasana semakin meriah saat langit Kanigoro dihiasi gemerlap kembang api sesaat setelah logo hari jadi ke-702 ditampilkan di layar utama. Tahun ini Kabupaten Blitar mengusung tema Manggih Raharjo Blitar Kuncoro yang bermakna rakyat sejahtera Blitar Berjaya. Tema itu menjadi simbol harapan sekaligus semangat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Bupati Blitar Yanto mengatakan tema yang diusung merupakan refleksi perjalanan panjang Kabupaten Blitar sekaligus arah pembangunan yang ingin dicapai ke depan. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan utama dari setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. Logo hari jadi ke-702 juga syarat makna. Angka 7 berwarna merah melambangkan keberanian dan semangat maju. Angka 0 dengan simbol mandala atau cakrapala menggambarkan persatuan dan kekayaan budaya. Sedangkan angka 2 berwarna biru merepresentasikan profesionalisme dan kemampuan beradaptasi. Adapun elemen gelombang dan siluet bulu merak menjadi simbol dinamika pembangunan, kemakmuran, serta kejayaan Kabupaten Blitar. Rianto menambahkan usia ke-702 tahun menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan gotong royong seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kabupaten Blitar yang semakin maju, sejahtera, dan berjaya. Elvos Usman, Radio Persada FM Blitar.
1: Kita ke suara Kota Probolinggo, ada Dewanta Pramayoga. Inovasi berbasis kolaborasi antarkan Kelurahan Pilang di Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Jatim 2026.
5: Berbagai inovasi yang lahir dari kolaborasi pemerintah dan masyarakat mengantarkan Kelurahan Pilang mewakili Kota Probolinggo dalam penilaian pemaparan Lomba Desa Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Melalui forum yang digelar secara daring oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Jawa Timur, Kelurahan Pilang memaparkan sejumlah capaian potensi dan program unggulan yang menjadi kekuatan di wilayahnya. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menyampaikan dukungan penuh kepada Kelurahan Pilang yang dipercaya menjadi wakil Kota Probolinggo di tingkat provinsi. Menurutnya, keberhasilan Kelurahan Pilang tidak terlepas dari keseriusan pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam menerjemahkan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada penguatan kemandirian wilayah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam sesi pemaparan, Lurah Pilang Iwan Cahyono bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Pilang Astri Prihartini dan Ketua LPM Andi Swastiko menyampaikan berbagai materi penilaian. Berbagai program unggulan yang dipaparkan menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam membangun wilayah. Inovasi yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada pelayanan publik, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi, ketahanan sosial, lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berbagai inovasi dikembangkan Kelurahan Pilang, lahir dari kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan secara kolaboratif, mulai dari penguatan UMKM, digitalisasi, pasar Konah Girsereng sebagai penggerak ekonomi berbasis budaya, pengembangan kampung gayam untuk mendukung ketahanan pangan dan lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan yang semakin partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Kita ke Suara Pasuruan, ada Yoga Pratama. Ribuan jemaah haji Kabupaten Pasuruan tiba di tanah air.
6: Usai menyelesaikan seluruh rukun Islam kelima di Tanah Suci Mekah, ribuan jemaah haji Kabupaten Pasuruan akhirnya kembali ke tanah air. Rabu pagi 3 Juni 2026. Kedatangan para tamu Allah ini disambut tangis bahagia keluarga yang sangat rindu setelah ditinggal selama 40 hari lamanya. Mereka rela menunggu di komplek kantor PCNU Kabupaten Pasuruan sedari pagi. Salah satunya adalah Abdul Manan, saudara kandung dari sepasang jemaah haji asal Desa Semedusari, Kecamatan Leko, yakni Haji Abdul Qadir dan Haji Romlah. Ia mengaku berangkat ke PCNU setelah sholat subuh lantaran tidak ingin ketinggalan dalam menyambut saudaranya tersebut. Abdul Manan adalah satu dari banyaknya keluarga yang antusias menyambut para jemaah haji Kabupaten Pasuruan, termasuk Wakil Bupati Pasuruan, Gusobi Asrori, yang membersamai para jemaah mulai dari keberangkatan, saat ibadah dilaksanakan, hingga kembali ke Pasuruan. Ia mengaku bersyukur lantaran semua rencana kepulangan para jemaah haji berjalan dengan lancar. Gusobi ikut berbela sungkawa pada keluarga 4 jemaah haji Kabupaten Pasuruan yang meninggal dunia saat melaksanakan ibadah haji, serta mendoakan satu jemaah yang kini mendapatkan perawatan intensif di RSUD Bangil karena sakit.
7: Ya alhamdulillah untuk kepulangan haji tahun ini relatif tertata dengan baik. Kenapa? Jamaah kita, jamaah Kabupaten Pasuruan, ini ada yang tidak bisa pulang ke rumah karena memang sakit keras, tidak bisa langsung pulang. Nah, dari embarkasi langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah di Raci, karena memang kondisinya harus dirawat.
6: Untuk seluruh jamaah haji Kabupaten Pasuruan, Gus Sobi menghimbau agar betul-betul memperhatikan kondisi kesehatan selama masa istirahat di rumah, sebab sudah pasti banyak tamu yang akan datang untuk meminta barokah dan doa dari jamaah usai berhaji. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
1: Kita ke RGR FM Tulungagung, ada Eko Utomo, PLT Bupati Tulungagung, buka deklarasi SPMB jenjang TK, SD, SMP Negeri tahun pelajaran 2026-2027 Kabupaten Tulungagung.
8: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri deklarasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang TK, SD, dan SMP Negeri tahun pelajaran 2026-2027 Kabupaten Tulungagung yang digelar di ruang rapat Prajamukti. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung menyampaikan bahwa deklarasi ini bertujuan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal penyelenggaraan SPMB yang berintegritas. Sementara itu, PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga pelaksanaan SPMB agar berlangsung secara transparan, adil, dan akuntabel. Deklarasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penerimaan murid baru. Ia berharap melalui pelaksanaan SPMB yang baik, para calon peserta didik dapat memperoleh akses pendidikan yang merata di sekolah-sekolah negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Eka Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Yang terakhir ada Henti Ludiana dari Suara Ngawi. Raihan opini wajar tanpa pengecualian WTP ke-13 kali berturut-turut yang diraih Pemkab Ngawi mendapat apresiasi dari DPRD setempat.
9: Raihan opini wajar tanpa pengecualian WTP ke-13 kali berturut-turut diraih Pemkab Ngawi mendapat apresiasi dari DPRD setempat. Namun, legislatif mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Senin 1 Juni kemarin, Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko menegaskan, opini WTP merupakan indikator bahwa tata kelola keuangan daerah berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Meski demikian, predikat tersebut sejatinya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap pemerintah daerah. Yuwono juga memberikan apresiasi kepada tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI yang dinilai menjalankan tugas audit secara independen dan profesional terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Opini WTP tidak serta-merta menandakan seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah sudah sempurna. Masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti. Karena itu, hasil pemeriksaan BPK harus dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi guna memperkuat integritas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan. Yuwono juga mengatakan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap tindak lanjut seluruh rekomendasi yang diberikan BPK. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai persoalan yang menjadi catatan auditor tidak terus berulang pada tahun-tahun mendatang. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
1: Demikian informasi-informasi yang tersaji dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi pamit. Sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradial Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
10: Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk menyeduh secangkir kopi dan menyerap inspirasi. Inspirasi yang bisa memotivasimu untuk menjalani hari dengan baik. Di Halo Madiun, ada tips-tips keren agar hari-harimu lebih produktif. Jangan lupa dengerin setiap hari dari jam 6 sampai 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun. Selain tips-tips keren yang bermanfaat untukmu, ada juga berita-berita ringan yang gak kalah seru, plus musik hits yang pastinya bisa membuat harimu jadi lebih bersemangat. Halo Madiun, sahabat pagi yang selalu ada buat

0: Baik, sahabat Surini semuanya, masih balik lagi sama Amanda dan juga
1: Kiki, Desi, ya, dinyalain semua.
0: Nggak tahu soalnya ya, yang mana ya.
1: Oh,
0: benar. Oke, ini diturunkan ya. Baik, sahabat-sahabat semuanya, di jam 8 lewat 21 menit ini pastinya sudah banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh sahabat suara Madiun ya. Pastinya kalau misalkan habis beberes rumah, habis nyuci baju, habis masak gitu kan. Di zaman sekarang ini kan pasti banyak banget ibu-ibu, bunda-bunda yang juga ngopi di pagi hari gitu ya.
1: Me time
0: juga habis kerja. Habis menuntaskan segala urusan domestik, betul. Itu juga ada juga yang akhirnya ngopi pagi. Terus kalau untuk para pekerja pun juga biasanya mengawali hari dengan ngopi juga ya.
1: Jajan
0: gitu ya. Itu untuk sarapan dan lain sebagainya. Tapi memang banyak juga orang-orang yang udah kebiasaan pagi tuh harus ngopi. Katanya itu biar fokus terus gitu loh ya, all the time ketika kita bekerja gitu, sahabat sore semuanya ya. Ngomongin tentang kopi itu termasuk salah satu minuman ya. Ini ternyata ada artikel yang dikutip dari berbagai studi penelitian mengatakan bahwa ada beberapa minuman di pagi hari biar kita fokus seharian. Mungkin ini juga ada minuman favoritnya sahabat Suara Madiun. Kalau sahabat Kiki biasanya suka minum apa?
1: Air putih hangat. Pralansia ya.
0: Iya, sama aja ya kayaknya ya. Menuju ke jompo-jompolita ya, jadi yang paling aman emang air putih gitu ya, biar enggak seri. Karena kalau enggak kebiasa kopi biasanya memang lambungnya kenapa-kenapa gitu ya. Jadi memang ada banyak banget nih ternyata dikutip dari berbagai macam penelitian ada minuman pagi hari untuk menjaga fokus. Yang pertama air putih.
1: Ya benar.
0: Air putih benar, karena kadang-kadang ada orang yang menyepelekan manfaat air putih ya, padahal itu banyak banget manfaatnya.
1: Bener.
0: Sekitar 75% otak itu terdiri dari air, dan kehilangan 1-2% aja itu bisa mempengaruhi kinerja kognitif. Untuk mengatasinya harus memperbanyak air putih itu tadi. Jadi biar benar-benar fokus dan bisa berpikir jernih, mengingat informasi juga gampang, enggak lemot gitu ya, enggak lola, enggak
1: ngalola ya.
0: Tetap aja ya, sahabat sore ini semuanya. Jadi ada baiknya memang minum air putih setelah bangun tidur.
1: Itu udah tuh.
0: Jadi di samping ranjangnya itu jangan lupa untuk menyiapkan air putih tumbler gitu ya. Betul. Ada kutipan studinya dari Webhouse, studi pada tahun 2021 menemukan minum 500 ml sebelum tidur dan 500 ml di pagi hari bisa meningkatkan kewaspadaan dan kecepatan reaksi. Oh, jadi ini enggak gampang lemot. Jadi harus punya ukuran 500 ml. Ya, pakai gelas itu. Ukur ya lumayan ya, ngompol sih.
1: Itu kenyang. Makanya orang IF
0: biasanya kebanyakan
1: juga IF tuh.
0: Kebanyakan itu. Memperbanyak air putih ya biar mengenyangkan ya, menipu lambung lah ya istilahnya ya.
1: Lambung nih.
0: Yang kedua ini teh hijau. Teh hijau ternyata juga punya manfaat untuk biar fokus gitu ya. Meskipun juga ada kandungan kafeinnya, tapi teh hijau itu beda dengan kopi karena teh hijau itu mengandung kafein dan L-teanin. Kombinasi dari keduanya itu bisa memberi kan lebih dari sekedar fokus. Wah, luar biasa. Ini kalau fokus terus bisa jadi presiden lama-lama. Ya kan, barangkali ya, ya kan fokus terus jadi juara kelas lah minimal ya. Karena memang kafein seperti yang kita tahu bersama ya, bekerja sebagai stimulan kuat. Nah, sedangkan juga L-teanin juga sebagai penenang gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi burnout, lagi banyak yang dipikirin, stres, enggak tenang, minum teh hijau.
1: Menghangatkan.
0: Kadang juga ada yang minum teh hijau karena dia diet ya kan. Kayak teman aku juga ada. Tahu enggak sih siapa? Oh, teman-teman kita.
1: Berhasil tapi.
0: Enggak tahu. Aku belum tanya hasilnya.
1: Tapi teh hijau itu ada. Buat diet.
0: Iya teh hijau ya kan, pahit gitu ya rasanya ya.
1: Enggak usah pakai gula loh ya.
0: Enggak usah pakai gula ya.
1: Maca jatuhnya.
0: Kayak odol. Tapi ternyata maca itu ada lagi nanti. Kayaknya ada ya, enggak tahu ya. Oh, enggak ada ternyata. Terus yang kedua ada jus berry ya, jus berry ini. Bukan berry-berry ya, penyakit ini. Ya. Jus berry itu dari jus strawberry, boleh jus blueberry, jus raspberry, blackberry. Ini kayak handphone ya. Tapi di Madiun ada ya, yang ada blueberry doang ya, strawberry, blueberry.
1: Tapi ada yang jual smoothies itu.
0: Oh iya ada. Nah ternyata itu sangat baik untuk otak. Dari WebMD, berry-berry itu tinggi, maksudnya buah berry-berian ya, itu tinggi kandungan antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan. Oh, kalau antioksidan ini bisa mencegah kanker juga berarti ya. Wah,
1: tapi kan
0: juga.
1: Mahal tuh berry-berry.
0: Mahal, bener-bener mahal. Adanya di import-import gitu ya.
1: Di supermarket kita beli.
0: Kalau mau murah ya di Magetan. Strawberry.
1: Jangan salah.
0: Tapi enak. Di sini
1: Esport
0: ada ya. Iya, Effort. Iya, benar.
1: Terus mahal mahal loh.
0: Lumayan ya, apalagi ada strawberry yang gedut-gedut gitu sekarang, cantik-cantik ya.
1: Harganya Korea. Juga beda tuh, Kak.
0: Ya, kayaknya juga mahal juga ya. Oke, jadi emang yang paling aman adalah air putih. Air putih itu yang paling jos ya. Kemudian juga teh kunyit. Teh kunyit, teh aku belum pernah nyobain sih. Teh ditampur kunyit kayak gimana ya?
1: Teh campur kunyit.
0: Teh. Karena emang kunyit itu sudah lama digunakan sebagai bagian dari pengobatan tradisional. Wah, herbal, ini sahabat UU nih yang paham gini-gini ya. Kunyit itu punya sifat antiinflamasi. Oh iya, karena biasanya pakai kunyit. Oh, itu juga mungkin bisa melegakan tenggorokan ya, menghangatkan badan ya.
1: Kalau lagi pancingan itu mah ya minum kunyit.
0: Iya, benar-benar. Jadi
1: jangan es kunyit.
0: Jadi ada baiknya mengonsumsi teh kunyit di pagi hari biar pikiran tetap fokus. Wah, ternyata.
1: Tapi aku takut murus deh.
0: Oh, soalnya ini emang ada ini sih, apa, bisa bermanfaat untuk masalah kulit, persendian, dan pencernaan. Oh, akhirnya mungkin bisa mengosongkan pencernaan ya, murus.
1: Kayaknya kalau masalah sendi gitu, Kak, aku deh.
0: Terus coklat panas. Nah, ini mungkin favoritnya semua orang ya, coklat panas ya. Enak banget ini ya, tapi benar coklat manis. Jadi kalau yang memang apa namanya, lagi mengurangi manis juga harus dikontrol juga ya. Mungkin enggak usah ditambahi gula. Tapi kalau coklat enggak ditambahin gula kan emang kerasa coklatnya ya.
1: Iya.
0: Kakaonya tuh kerasa gitu ya. Itu juga bagus juga ya untuk membuat mood naik.
1: Iya,
0: ya kan? Terus air lemon. Wah, ini aku juga takut murus nih kalau air lemon.

0: Ya. Tapi kalau yang punya masalah lambung juga harus dilapisin dulu lambungnya ya dengan makanan atau mungkin obat-obatan yang lain gitu ya, sesuai dengan resep dokter. Oke, nanti kita akan balik lagi dengan obrolan yang lain ya. Ternyata ada kepribadian berdasarkan minuman favorit. Nanti penasaran pastinya ya, apa ya? Nanti kita akan balik lagi dengan obrolan seru lainnya. Tetap rapat terus bareng sama kita di sini di program
1: Halo Madiun.

kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas

0: Lantas Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
1: Sedih-sedih nggak nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
2: Sama. Aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
3: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit MTech, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
4: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cintaku padamu.
3: Ada 2.000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
5: Gimana sih caranya login di WiFi Profit MTech Pemkot Madiun?
3: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan tools WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi.

0: Sahabat Suara Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngerone berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae ya, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Semat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ora tiket, ora entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah tumbas tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal dateng Kota Madiun. Niku lho, teng jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le. Tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Suwun yo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk, iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun long bensin jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng

0: time. Baik sahabat Sore Ini semuanya, masih balik lagi sama Amanda dan juga sahabat Kiki di sini ya. Masih di program Halo Madiun pagi hari ini, sahabat Sore Madiun semuanya. Pastinya juga masih harus tetap semangat ya. Mungkin juga sekarang udah kelar nih semua tugas-tugas yang dikerjakan sahabat Sore Madiun, atau baru kelar sarapan atau aktivitas yang lain ya, sahabat Sore Madiun. Baru memulai ya, banyak banget kayaknya ya orang-orang yang sekarang ini beraktivitas ya, karena besok udah hari Sabtu otomatis biasanya memang makin semangat ya menjelang weekend kayak gini ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi obrolan yang tadi ya sahabat Sarawadin, masih terkait minum-minuman ya. Kalau yang tadi ada beberapa minuman yang membuat fokus di pagi hari, sekarang ini ada minuman yang memang disesuaikan dengan kepribadian ya. Tapi ini bukan yang kayak tadi, kan tadi pilihannya banyak banget ya. Kalau sekarang ini mungkin lagi happening matcha, terus kopi-kopian, es kopi, karena sekarang espresso, udah menjamur ya. Banyak banget ya. Nah, ini ada kepribadian berdasarkan minuman favorit dikutip dari berbagai studi yang memang sudah dilakukan. Yang pertama, ini kalau misalnya sahabat Kiki lebih suka kopi apa matcha?
1: Kopi, kalau matcha tuh kayak rasanya gue kayak semprotannya mau ya.
0: Kayak gres, maca rumput gitu. Enak loh padahal kayak rumput. Enak. Iya benar, iya, kayak iya. Kayak ya kan daun-daun teh ya, apa-apa ya.
1: Rumput daun itu, hijau, rumput gajah itu.
0: Rumput gajah di jus. Tapi aku lebih suka maca sih. Apalagi lebih creamy gitu kan daripada kopi.
1: Kok banyak orang suka maca ya?
0: Enak soalnya taste-nya itu loh. Kayak ya taste-nya kayak godong. Iya, jadi ternyata ada kepribadian berdasarkan minuman favorit yang perlu diketahui oleh sahabat Saramadin. Yang pertama, kita bahas tentang matcha dulu ya.
1: Boleh nih.
0: Katanya orang yang suka matcha itu aktif. Keren banget, aktif.
1: Iya, aktif,
0: ya aktif sampai polanya gak karu-karuan ya. Terbuka ya, terbuka dan berorientasi pada keseimbangan. Apa itu berorientasi keseimbangan? Seimbang gitu katanya ya, berat badannya kali yang seimbang. Ada studi dari Very Well Mind, matcha itu bukan sekedar minuman kekinian, tapi minuman teh hijau bubuk asal Jepang ini dikenal memiliki kombinasi kafein dan juga L-theanine yang memberikan efek fokus tanpa rasa gelisah berlebihan. Jadi ada efek fokusnya juga, sama kayak tadi gitu ya. Dan berdasarkan survei yang melibatkan 2000 responden di Amerika Serikat, pecinta matcha itu cenderung memiliki kebiasaan bangun lebih pagi. Bangun lebih pagi soalnya ngompol sih. Soalnya mau panu ke belakang dibandingkan menikmat kopi dan lebih sering berolahraga serta suka aktivitas outdoor.
1: Iya. Aku kalau lihat dari statusnya kapan hari latihan apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Kemah. Latihan naik gunung ya, aku mau WA.
0: Iya latihan naik gunung. Iya. Apa namanya?
1: Hiking.
0: Hiking ya. Enggak sih, aslinya cuma mau ke air terjun doang. Dari sisi kepribadian, penggemar matcha itu banyak yang menggambarkan dirinya sebagai sosok petualang, aktif dan punya karakter ambivert. Iya sih, kadang-kadang ambivert itu kadang-kadang introvert, kadang-kadang extrovert. Iya.
1: Oh, terbuka kan.
0: Benar. Jadi di tengah-tengah gitu. Aku kalau misalnya ketemu sama orang, kalau aku enggak mood, aku bisa loh diem seharian. Diem seharian tuh bisa. Sahabat Kiki gak bisa kan? Males. Harus ngomong gitu kan? Aku bisa. Jadi kalau misalnya di kereta tuh ya, aku gak kenal sama samping orang.
1: Iyalah, ngapain diajak ngomong.
0: Iya, tapi ada juga loh orang yang mau kemana mbak gitu.
1: Oh, basa-basi gitu ya?
0: Aku tuh emang basi. Jadi gak basah, gak basi, tapi basi gitu. Beneran basi.
1: Bener.
0: Jadi aku bisa gak ngomong sama orang kalau misalnya memang lagi males gitu ya. Terus kalau misalkan ngobrol pembuka sama orang gitu ya, itu tuh juga gak bisa, males aku. Iya kayak
1: mengawali.
0: Gitu. Mengawali ngobrol.
1: Mungkin udah kenal kali ya.
0: Iya, kecuali kalau lagi memang kerja ya, dialog ya. Kan kita harus ngomong. Kalau enggak ditegur tuh, kita ya.
1: Di Anda.
0: Betul. Nah, itu tadi ya, dan kepribadiannya itu mereka yang suka maca lebih tertarik mengikuti tren terbaru di media sosial dan cenderung memiliki minat baca yang lebih tinggi. Wah, karakteristik enggak tahu. Iya, sedikit. Karakteristik utama pecinta maca antara lain menyukai rutinitas, sehat dan aktif, lebih terbuka terhadap pengalaman baru, punya fokus dan konsentrasi yang baik, terus cenderung mengikuti perkembangan tren dan menyukai keseimbangan antara produktivitas dan relaksasi. Suka pijet ya, relax. Terus yang kedua, kita bahas tentang kopi hitam ya. Ada kepribadian ternyata ya. Itu
1: ini suka nih kopi
0: suka hitam. Kopi hitam. Mandiri, tegas dan fokus pada tujuan. Wah, keren ya. Jadi kopi hitam itu ternyata ternyata sering jadi pilihan bagi sahabat yang suka kesederhanaan. Wah, lebih kalem gitu ya. Ada penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa pecinta kopi hitam cenderung memiliki sifat yang mandiri, disiplin, dan berorientasi pada tujuan. Wah, enggak neko-neko ini ya.
1: Fokus.
0: Dan karakteristik pecinta kopi hitam meliputi suka kesederhanaan, terus berpikir logis dan terstruktur, mandiri dalam mengambil keputusan, punya orientasi yang kuat terhadap hasil, dan mengutamakan efisiensi dan produktivitas. Wah, mahal ini ya. Ini terlalu fokus banget ini. Makanya ya. Kayak sudah dijak guyon gitu.
1: Ada yang kayak gitu kadang-kadang.
0: Ya, karena memang kalau misalnya kita lihat nih, kopi hitam itu kan biasanya bapak-bapak ya yang suka ya.
1: Iya.
0: Bapak-bapak kan tegas gitu kan, mandiri gitu kan.
1: Meskipun cangkirnya tugel tuh.
0: Iya, dia
1: enggak kayak gitu. Ini cangkirnya kok tugel gitu.
0: Ini tetap diseruput itu kopinya gitu ya, kopi hitam. Terus ada juga nih satu lagi nih, kopi susu atau latte ya kan ya. Biasanya kombinasi-kombinasi
1: kita banyak
0: yang suka ya. Itu ternyata kepribadian hangat, ramah, dan mudah bergaul. Nah, kopi gini, kopi susu kan.
1: Kopi susu, iya sih. Kopi susu,
0: iya kopi susu karena lebih ramah gitu ya di lidah ya. Kalau kopi hitam kan pahit banget, kalau kopi susu kan ada creamy-creaminya
1: ya,
0: gitu
1: ya.
0: Suka gitu ya. Kopi susu atau latte mengembarkan keseimbangan antara rasa kuat kopi dan juga kelembutan susu, dan karakter ini sering tercermin pada kepribadian para penikmatnya. Menurut survei psikologi, ada penggemar latte yang cenderung memiliki sifat ramah, peduli terhadap orang lain, dan juga mudah membangun hubungan sosial. Mereka dikenal sebagai sosok yang bisa diandalkan oleh keluarga maupun teman-temannya. Jadi pacok-pacokan gitu. kue gitu ya. Iya, biasanya pecinta kopi susu itu menyukai suasana yang nyaman dan juga harmonis. Nah, enggak suka konflik. Wah, enggak suka kalau maunya beres gitu aja ya. Wis enggak usah nyapu-nyapu. Karakteristik pecinta kopi susu itu hangat dan mudah didekati, peduli terhadap orang lain, suka kenyamanan dan juga keseimbangan, mampu menjaga hubungan sosial dengan baik, dan cenderung menghindari konflik nih ya. Wah, itu tadi ya. Ternyata kepribadian berdasarkan minuman favorit itu ternyata ada studinya juga. Dan mungkin sahabat seru semuanya termasuk salah satu yang mana nih?
1: Berarti nanti kalau ketemu
0: kopi hitam
1: orang
0: atau
1: beli kopi
0: bisa ditebak ya.
1: Suka terbuka ya.
0: Iya. Kamu suka kopi hitam, wah kamu pasti fokus ya. Tegas gitu ya, mandiri gitu ya. Oke, kayaknya gak kerasa kita harus undur diri nih.
1: Boleh.
0: Sahabat Kiki dan juga sahabat seru semuanya.
1: Tapi jangan lagi kemana-mana loh.
0: Saat lagi kita akan simak dialog spektrum kesehatan dengan dokter-dokter yang kece-kece pokoknya.
1: Bener,
0: untuk berbagi informasi ya. Yeah. Oke, kita harus pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk semua sahabat pendengar yang sudah menyimak obrolan kita dari awal. Kayaknya hari ini gak random ya tentang minuman ya. Alhamdulillah ya, terstruktur ya. Ini benar-benar penyiar kalau kayak gitu ya. Gak kayak biasanya ya. Apalagi kalau bisa sama sahabat saya yang di sebelah. Waduh, kajian ini aja apa? Motivasi aja, spiritual aja ya. Oke, terima kasih banyak ya untuk semua sahabat Suara Madiun. Tetap happy, tetap harus semangat. Saya Amanda dan juga
1: saya Gigi Desli undur diri. Terima kasih ya untuk hari ini. Wassalamualaikum dan
0: sampai jumpa.

Udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Ih, pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi

0: tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.
2: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta, dan rencanakan masa depan keluarga Anda.

satu pepatah Cina mengatakan, kesehatan adalah kekayaan. Pepatah itu memang benar sekali. Kesehatan sangat penting untuk kita. Jadi harus menjaga kesehatan kita. Ingin menambah pengetahuan Anda tentang kesehatan? Jangan lupa simak Spektrum Kesehatan dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Hanya di Radio Suara Madiun.

0: 93FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu untuk sahabat Suara Madiun dimanapun berada di kesempatan hari ini ya. Di hari Jumat lembar kelima bulan Juni 2026, berjumpa kembali bersama saya Rere dalam program Spektrum Kesehatan yang akan hadir menemani sahabat semuanya sampai di jam 10 pagi nanti. Baik, sahabat Suara Madiun, tentunya hari ini saya tidak sendirian karena ada satu pembahasan yang sangat menarik sekali di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan saja ini mungkin ada yang punya masalah terkait tema kita hari ini. Boleh banget ya, tentunya di studio Radio Suara Madiun saat ini sudah hadir membersama kita semuanya. Ada Dr. Naufalia Brilianti Sambowo dari Puskesmas Manguarjo Kota Madiun. Kita kenalan dulu sama dokternya. Aduh, ini kok tiap kali yang datang ke sini dokternya cantik-cantik semuanya gitu ya.
1: Terima kasih Mbak Rere.
0: Iya deh, ada Dokter Nova. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Rere, selamat pagi pendengar Suara Madiun.
0: Suara Madiun. Gimana kabar hari ini, Dok?
1: Alhamdulillah sehat, cuacanya juga bagus ya, Kak.
0: Betul sekali. Aman ya Puskesmas ditinggal ke sini?
1: Aman dong, insyaallah.
0: Insyaallah aman ya. Oke, dan mudah-mudahan aja untuk warga Kota Madiun juga dalam keadaan yang sehat hari ini. Amin, ya. Amin, jadi enggak ada yang banyak-banyak datang ke Puskesmas seperti
1: betul,
0: itu.
1: Apalagi mau menuju weekend ya, Kak, ya. Betul. Kan mau liburan nih kan Sabtu
0: Benar
1: Minggu.
0: Benar sekali. Oke deh, keren sekali, luar biasa. Hari ini kita akan bahas ini ya, Dok, ya, terkait hipertensi atau kontrol tensi hindari komplikasi. Nah, betul. Ini kalau kita lihat ini yang namanya hipertensi ini memang saat ini banyak sekali kita temui dan bahkan bukan hanya mereka yang berusia tua atau lansia aja, Dok, ya.
1: Betul.
0: Bahkan
1: betul.
0: Orang-orang muda itu banyak juga saat ini yang mengeluh katanya memiliki tekanan darah tinggi ya, seperti itu. Dan juga hipertensi ini dianggap sebagai silent killer, sahabat Suara Madiun. Jadi kita harus benar-benar waspada. Kita harus memahami apa yang menjadi gejalanya dan tentunya bisa melakukan pencegahan dengan baik. Kayak
1: betul,
0: gitu.
1: Setuju banget.
0: Oke, Dokter. Tensi tinggi itu yang ukurannya berapa? Yang sampai berapa?
1: Oke, jadi sebenarnya akhir-akhir ini tuh ada penelitian atau pedoman terbaru.
0: Oke.
1: Secara internasional itu sebenarnya dijadikan lebih rendah. Ya, tapi secara umum kita di Indonesia masih pakai yang general aja.
0: Oke.
1: Jadi batasnya itu kalau misalnya tensinya sistoliknya itu 140, diastoliknya 90. Jadi mungkin kita perlu kembali sedikit ya untuk mengerti apa itu arti tensi atau tekanan darah. Jadi tekanan darah itu kan sebenarnya pengukuran dari seberapa tinggi tekanan yang ada di dalam pembuluh darah kita. Anggaplah misalnya kita lagi mau nyiram tanaman ya kan.
0: Yeah, yeah.
1: Kita lagi pakai pipa yang lagi pipa apa yang panjang itu loh.
0: Oke.
1: Okay. Terus di ujungnya kita mau tutup setengah supaya airnya lebih kencang dan lebih jauh.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu kan berarti ada sedikit sumbatan ya. Kita kasih setengah sumbatan di ujung pipanya. Nah itu akhirnya airnya jadi lebih tinggi tekanannya.
0: Baik.
1: Gitu. Nah itu sama yang terjadi dengan pembuluh darah kita. Jadi kalau misalnya ada sumbatan atau penyempitan, itu tekanan darahnya akan jadi lebih tinggi.
0: Oke gitu. Gitu.
1: Betul.
0: Jadi nyemprotnya lebih kenceng.
1: Nyemprotnya
0: gitu,
1: jadi lebih kenceng,
0: ya?
1: Betul. Dan itu biasanya kita nggak merasakan ada keluhan nih sampai sampai ada komplikasi. Jadi misalnya tiba-tiba ngeluh pusing,
0: yeah,
1: dadanya sakit, atau ada gejala-gejala lumpuh di mulutnya cadel atau lumpuh di sebagian ekstremitas atau tangan kakinya gitu ya, setengah badan. Nah itu udah termasuk komplikasi dari hipertensi gitu. Makanya ini aku mengingatkan kembali ya, mungkin minggu lalu sudah pernah dibahas sedikit tentang hipertensi.
0: Okay.
1: Ini mengingatkan lagi mungkin tentang bagaimana pencegahannya, apa itu tensi, dan juga komplikasi yang mungkin mau ditanyakan nih oleh para pendengar Suara Madiun.
0: Oke,
1: gitu.
0: Betul sekali ya. Jadi untuk sahabat Suara Madiun semuanya, kalau mungkin hari ini ada yang mungkin saudaranya atau mungkin Anda sendiri memiliki keluhan-keluhan yang aduh ini apa ya, kira-kira seperti apa, boleh ya dikonsultasikan di sini di 081-556-451-817 atau juga bisa meninggalkan komentar di YouTube Suara Madiun. Oke, jadi kita sedikit banyak tahu gitu ya, oh kenapa sih kok tekanan darahnya bisa tinggi sekali. Ternyata teorinya kayak gitu ya, Dok, ya.
1: Kayak pipa yang kita kasih sumbatan sedikit, nah itu kan airnya memang jadi lebih kenceng banget kan, lebih jauh dia cipratannya gitu.
0: Oke. Kalau usia-usia sekitar 40 ataupun 30 itu sebenarnya idealnya tekanan darahnya berapa sih, Dok?
1: Sebenarnya secara umum dari mulai dewasa muda sampai tua itu targetnya memang 120/80. gitu. Jadi kan pengukuran tekanan darah itu menggunakan satuannya namanya milimeter araksa atau MMHG. Okay. Nah itu ada dua angka nih, ada yang atas itu namanya sistolik, jadi saat jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh, dan yang kedua itu namanya diastolik, yang tekanan nomor keduanya gitu.
0: Okay.
1: Nah jadi kalau misalnya kita periksa nih kan, kalau misalnya cek kesehatan atau apa, atau mau donor darah, atau mau cek kesehatan masuk sekolah atau lain-lain, masuk kerja, itu kan suka ada pengukuran tensi, tekanan darah. Nah itu pembacanya gitu, jadi kita patokannya yang atasnya itu di bawah 120, yang bawahnya itu di bawah 80. Masuk ke hipertensi itu kalau misalnya tekanan atasnya atau sistoliknya itu di atas 140 dan diastoliknya di bawah di atas 90 gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi 140/90 itu udah masuk ke hipertensi.
0: Ke hipertensi. Baik. Nah, ini dia yang mesti dicatat ya sahabat Suara Madiun ya.
1: Betul.
0: Harus diketahui kalau misalnya cek tensi, nah itu kalau sudah segitu berarti kita mesti aware dengan diri kita ya. Oke. Okay. Dok, kalau begitu kita itu harusnya berapa kali dalam satu bulan sih untuk ngecek tekanan darah?
1: Memang tergantung sih. Memang tergantung apakah ada faktor-faktor risikonya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau misalnya memang punya keluarga yang dengan riwayat darah tinggi, atau memang riwayat komplikasinya misalnya serangan jantung, stroke gitu ya, itu memang kita baiknya cek setiap bulan gitu ya. Kalau misalnya hasilnya memang sudah terkontrol, ya berarti kita check up rutin aja setiap 6 bulan atau setiap setahun sekali gitu. Nah tapi kalau ada gejala nih, maksudnya udah ketahuan sempat sekali pengukuran di atas 140/90, maka itu harus dilakukan nih pengukuran di hari-hari selanjutnya gitu. Karena bisa jadi pengukuran yang sekali itu pertama itu ada pengaruhnya banyak. Misalnya orang kalau misalnya lagi panik ketemu dokter, tensinya juga bisa naik.
0: Benar.
1: Bisa jadi, atau mungkin orang-orang yang baru abis lari, abis jalan, terus langsung diukur tensi, nah itu juga tensinya naik. Jadi memang yang disarankan itu harusnya, makanya di puskesmas juga, di IGD juga, pasien itu setelah nyampe disuruh istirahat dulu, duduk dulu atau tidur dulu selama ya sekitar 1-2 menit gitu ya, supaya dia menurunkan dulu nih heart rate-nya atau detak denyut nadinya sama tekanan darahnya gitu, biar dia lebih rileks. Nah, pengukuran saat rileks inilah yang kita hitung dia hipertensi atau enggak gitu.
0: Oke deh. Tadi disampaikan ada beberapa faktor risiko, diantaranya riwayat keluarga.
1: Betul.
0: Nah, kalau sudah riwayat keluarga ini, apakah memang kalau udah ada orang tuanya, ibunya misalnya yang kena hipertensi, itu akhirnya benar-benar bisa menurunkan ke anaknya, Dok?
1: Betul, betul. Karena itu juga termasuk genetik ya. Jadi memang kalau misalnya sudah ada keluarga yang dengan riwayat seperti itu, ya harus dicekkan juga anak-anaknya dan anggota keluarga lainnya gitu.
0: Oke, berarti itu nggak bisa diubah gitu ya, faktor risiko yang memang paten misalnya
1: itu
0: seperti
1: memang
0: itu.
1: Jadi memang ada faktor risiko yang bisa kita ubah dan enggak. Nah yang nggak bisa kita ubah yang tadi pertama riwayat keluarga, yang kedua itu juga usia. Kan nggak bisa nih kita tiba-tiba langsung muda lagi, nggak bisa ya. Jadi kita memang kalau usia biasanya di atas 40, dulu tuh sebagai penelitiannya itu di atas 40 itu risiko hipertensi makin tinggi. Tapi makin kesini usia 20-40 atau dewasa muda itu banyak banget yang hipertensi. 1 dari 8 orang itu punya hipertensi. Gila
0: seperti
1: ya?
0: Itu
1: itu karena ya makanan-makanan yang kita sekarang makan banyak yang udah ultra proses atau UPF. Jadi itu tuh memang tinggi MSG, tinggi garam gitu. Jadi itulah yang salah satu penyebabnya kenapa sekarang tuh banyak dewasa muda yang terkena hipertensi.
0: Oke, oke.
1: Padahal jadi teman bahkan kita di aku kan sebelumnya kerja di rumah sakit juga ya.
0: Oke.
1: Itu selama aku dan aku selama 6 bulan full di IGD, itu yang aku dapat banyak juga yang muda-muda di bawah 40 tahun tiba-tiba nyeri dada, ternyata memang ada serangan jantung gitu. Itu sih yang memang kita lumayan kaget ya akhir-akhir ini, karena lebih banyak memang sasarannya jadi kedewasa muda. Gitu.
0: Kedewasa muda, kalau orang-orang zaman dulu itu kan setiap habis makan itu langsung beraktivitas, mungkin ke sawah, ke ladang.
1: Betul.
0: Kayak berolahraga, kayak gitulah. Anak-anak muda zaman sekarang makanannya udah banyak garamnya.
1: Betul.
0: Dan malas berolahraga, mungkin itu salah satu penyebabnya juga ya, Dok, ya.
1: Betul, betul. Apalagi kalau yang dewasa muda tuh kan sekarang kerjanya di meja aja ya. Full seharian di meja gitu. Terus weekendnya juga belum tentu sempat olahraga, ya kan? Jadinya itu benar-benar sedenter. Jadi enggak olahraga sama sekali. Ya akhirnya cuman jalan misalnya naik bus atau naik motor gitu kan, nyampe tempat kerja langsung duduk di meja ngetik atau nulis gitu kan.
0: Terus, sampai sore
1: balik lagi ke rumah naik motor naik angkutan umum lagi, terus di rumah juga langsung istirahat gitu. Jadi olahraganya nggak ada, terus Sabtu Minggunya kayak oh capek ya gitu, ternyata pengen istirahat aja. Nah nggak sempet tuh olahraga. Gitu.
0: Oke, jadi FOMO-FOMO lari kayak gitu, FOMO-FOMO olahraga, kayak itu sebenarnya bagus ya,
1: dok.
0: Kayak gitu tuh, untuk memberikan contoh anak-anak muda ini, karena memang ya itu tadi, ternyata di IGD banyak juga anak-anak muda yang sudah datang dengan tensi yang tinggi.
1: Betul.
0: Dan tentunya itu bisa menyebabkan komplikasi yang banyak juga ya, dok ya.
1: Betul.
0: Kira-kira komplikasinya apa aja sih, dok, yang bisa diderita kalau misalnya udah hipertensi dan kita nggak tahu gitu, tiba-tiba ini kena ini gitu.
1: Iya, memang komplikasinya banyak ya. Hipertensi itu kan penyebabnya karena dia dari pompa dari jantung, terus ke pembuluh darahnya bisa jadi sumbatan, dan itu tergantung posisinya ada di mana. Misalnya pembuluh darah yang daerah jantung yang kena, itu jadi serangan jantung. Kalau sumbatannya dan pembuluh darah yang pecah itu ada di otak, itu jadi stroke gitu. Terus kalau misalnya di daerah ginjal, itu jadinya bisa jadi gagal ginjal kalau berlangsung terus-menerus gitu. Jadi cukup banyak ya, tadi misal dari stroke, serangan jantung, terus gagal ginjal, gagal jantung, di mata juga bisa, itu hipertensi di mata, itu pembuluh darah di belakang mata juga bisa jadi pecah gitu, itu juga bisa salah satu komplikasinya. Dan yang terbaru ini katanya dari penelitian terbaru ya, itu kalau misalnya tensi terus tidak terukur dan tidak terkontrol, itu bisa meningkatkan risiko demensia dan penurunan kognisi. Gitu. Jadi semakin banyak banget komplikasinya dari hipertensi.
0: Oke, untuk mengontrol tekanan darah agar tetap bagus, tetap stabil, itu sebenarnya apa sih, dok, yang harus kita lakukan? Ini apalagi kalau misalnya pendengar kita banyak anak muda atau mungkin ya gak muda lah ya, usia-usia 20-30 seperti itu, udah jelang 40, biar tetap sehat di usia 40 itu, apa aja ini yang bisa mengontrol tekanan darah?
1: Oke, tadi kita udah bahas ya tentang faktor risiko yang tidak bisa diubah.
0: Betul.
1: Nah, cara pencegahannya adalah dengan menyesuaikan faktor risiko yang bisa kita ubah.
0: Mm-hmm.
1: Nah, salah satunya itu dengan paling utama itu pola makan yang sehat. Jadi ini yang kita sarankan juga misalnya kepada pasien yang sudah dengan hipertensi, pertama kali yang kita jelaskan atau kita edukasi itu mengenai makanan rendah garam.
0: Yeah.
1: Jadi, tahu gak sih berapa maksimal konsumsi garam kita per hari?
0: Berapa itu, dok?
1: Satu sendok teh makan.
0: Satu sendok teh aja ya?
1: Satu sendok teh untuk seharian. Dan rata-rata yang kita konsumsi sehari ini, biasa realitanya ya, itu 1,5 sendok makan. Sendok teh maksudnya.
0: Oke. Okay.
1: 1,5 sendok teh gitu. Jadi itu 50% lebih tinggi daripada yang dianjurkan. Dan itu belum, mungkin kita gak sadar ya. Biasanya kita misalnya makan ikan asin gitu ya. Atau makan, ini deh sambal-sambal kan suka ditambahin garam yang cukup banyak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kita gak sadar itu. Terus ciki-ciki, ultra proses.
0: Ah, snack itu.
1: Snack, iya. Itu tuh yang suka kita ke ini.
0: Gak sadar aja gitu kan.
1: Gak sadar, kecolongan di situ kita. Makanya itu sih, memang batasnya itu kalau misalnya secara miligram itu cuma 2300 atau tadi 1 sendok teh. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi pertama dari situ sih membatasi konsumsi garam. Nah, yang kedua memang harus perbanyak konsumsi air putihnya juga. Karena biasanya makin kesini orang tuh males ya, maunya minum-minuman yang rasa-rasa, es kopi susu gitu ya. Nah, itu harus dikurangi, kita harus lebih banyak memang konsumsi airnya. Kalau bisa sampai 2 liter ya per hari kalau untuk kita yang masih produktif ya, sekitar 8 gelas.
0: Nah, itu pencegahannya. Sebenarnya cukup mudah, tapi ya itu tadi, kadang kita gak sadar gitu, apa yang kita konsumsi setiap hari itu ternyata mengandung banyak hal yang wah numpuk, akhirnya jadilah hipertensi.
1: Betul.
0: Teman saya juga seperti itu, dok. Jadi gak ada gejala sama sekali, tetap beraktivitas seperti biasa, tiba-tiba dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang tidak sadar, ternyata dinyatakan gejala stroke dengan tensi di atas 200, seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, kalau berbicara masalah stroke ini ya, dok ya, apakah memang hipertensi ini menjadi faktor risiko terbesar terjadinya stroke? Atau mungkin ada faktor risiko yang lain?
1: Iya, betul, Kak. Faktor risiko utamanya memang dari tensi.
0: Oh, begitu.
1: Jadi memang penyebab utamanya tadi karena ada sumbatan dan tekanan darahnya jadi semakin tinggi di pembuluh darah itu. Dan kalau stroke itu biasanya penyebabnya di daerah otak, jadi bagian kepala hingga ke bagian leher itu terjadi sumbatan jadi menyebabkan oksigennya kurang ke daerah-daerah tertentu, atau bisa jadi pembuluh darahnya pecah. Gitu. Karena dia udah, bayangin aja nih tadi pipa ya, kita tutup sepenuhnya ujungnya. Wah, kan makin tinggi tekanannya itu lama-lama kalau benar-benar kuat ya kita bisa menutup ujung pipa air itu, jadinya ya gembung gitu kan.
0: Pipanya ya, tadi menggembung, akhirnya bisa meledak, pecah.
1: Ya, anggaplah pembuluh darah kita seperti itu.
0: Oh, seperti itu, iya.
1: Nah, jadi, dan sebenarnya faktor risikonya juga cukup banyak sih. Biasanya penyebab keduanya setelah tensi itu dari gula. Jadi diabetes mellitus atau yang kita bilang sakit gula manis gitu ya, atau gula, itu biasanya jadi penyebab faktor risikonya juga.
0: Nah, ini biasanya kalau pasien-pasien yang tiba-tiba stroke seperti itu, Dok, apakah awal-awalnya itu tanpa bergejala atau mungkin gejalanya pelan-pelan pusing, diabaikan atau kayak gimana itu biasanya, Dok?
1: Bisa macam-macam ya, Kak.
0: Beda-beda
1: setiap orang cara meresponnya. Karena sumbatan itu biasanya dia di pembuluh darah tadi ya. Kalau misalnya sumbatannya sampai 3/4 aja dari bagian pembuluh darah itu, belum tentu bisa ada keluhan atau gejala gitu. Ada orang yang sudah mulai agak pusing nih gitu ya. Tapi ada juga orang yang ya udah enggak ada gejala apa-apa sampai tiba-tiba ya itu langsung lumpuh, langsung enggak sadar gitu. Dan ya beberapa ya lumayan sering ya. Aku waktu selama jaga di IGD rumah sakit itu di salah satu di Kota Madiun ini ya. Itu memang pasien yang aku dapati di atas 180, 200, paling tinggi aku dapat 240 pasien.
0: Itu biasanya yang sering datang itu laki-laki atau perempuan sih, Dok? Kalau bicara masalah gender ini ya, kira-kira.
1: Kalau masalah gender, sebenarnya cukup sama sih ya. Tapi memang kalau prevalensinya secara penelitian itu memang lebih banyak perempuan.
0: Lebih banyak perempuan. Gitu. Itu tanpa sebab atau mungkin karena ya banyak sekali karena faktor-faktor resiko tadi yang menyebabkan jadinya perempuan ini lebih rentan, atau memang ada penelitian tertentu yang mengatakan bahwa perempuan hati-hati, ini berisiko hipertensi kayak gitu, Dok?
1: Ada penelitiannya memang. Seperti memang faktor dari hormon juga. Tapi memang faktornya banyak. Jadi memang karena kan gak cuma dari gender aja penyebab utamanya. Memang ada sedikit bagian dari situ, tapi yang paling berpengaruh tadi dari gaya hidup
0: tetap
1: atau lifestyle-nya.
0: Apakah
1: dia bisa mengkontrol hipertensinya atau tidak. Terus tadi juga belum disebutkan, makanan kan tadi sudah rendah garam, air putih. Terus yang kedua itu biasanya makan makanan yang memang prosesnya lebih sedikit gitu. Jadi misalnya kalau di bidang kedokteran ya, kita sebutnya dengan DASH diet atau Mediterranean diet. Jadi orang-orang Eropa itu lebih sedikit justru dia risiko untuk stroke karena memang makanannya tuh lebih sering dikukus atau direbus saja gitu. Berbeda dengan beberapa bagian di Indonesia itu banyak yang suka menggoreng-goreng gitu. Nah, tapi sebenarnya banyak juga sih daerah dari Indonesia yang cukup baik ya cara pengolahan makanannya, seperti di Manado itu kan banyak yang di kukus dan direbus aja gitu dia dibandingkan digoreng-goreng kayak gitu. Dan ada beberapa makan-makan daerah juga sebenarnya lebih mengutamakan itu.
0: Baik.
1: Nah, kalau di Madiun itu sebenarnya aku lihat karena kota pecel ya. Karena kota pecel. Itu sebenarnya sehat banget loh.
0: Aman ya.
1: Karena nasinya, maksudnya kan nasi nih, terus ditambah sayurnya kan macam-macam tuh biasanya rebus-rebusan kan. Terus paling cuma ditambahkan saus
0: kacang.
1: Saus kacang, ya saus kacang pecel gitu ya. Itu sebenarnya bagus dan sehat gitu.
0: Cuma karena rebus-rebusan tadi ya.
1: Cuma memang ya jadinya asam uratnya sih kalau misalnya gak pernah ngecek ya. Karena kan itu kacang-kacangan ya. Apalagi kalau ditambah PY gitu.
0: Terus ada hecinya gitu, tiga ya kan. Tempe gorengnya tiga.
1: Nah, itu tempe tahu juga loh, Kak. Asam urat tuh biasanya kacang-kacangan.
0: Oke.

0: Okay.
1: Jadi stroke iskemik itu kalau ada penyumbatan gitu. Jadi kalau misalnya anggaplah tadi si pipa ini ada tersumbat total. Nah, jadinya kan airnya enggak bisa keluar.
0: Yeah.
1: Ya kan, di ujung pipa itu airnya tidak bisa keluar. Sama dengan pembuluh darah kita. Kalau ada sumbatan total, darahnya enggak bisa tuh sampai ke bagian-bagian darah, pembuluh darah yang lebih
0: pembuluh
1: kecil
0: darah
1: lagi.
0: Kecil.
1: Sedangkan dalam darah itu, sel darah merah itu kan membawa oksigen dan nutrien gitu ya untuk bagian-bagian tubuh kita yang di daerah-daerah situ gitu. Jadi misalnya terjadi stroke iskemik, berarti itu artinya ada pembuluh darah yang mengalami, pembuluh darah di otak yang mengalami penyumbatan total sampai satu bagian otak itu nggak dapat oksigen sama sekali, gitu. Atau nama bahasa medisnya hipoksia. Nah kalau misalnya secara berapa lama ini sumbatan terjadi terus, dia nggak dapat oksigen sama sekali, akhirnya bagian otak yang mengontrol satu bagian tubuh kita itu jadinya ya gak bisa berfungsi gitu. Yeah. Jadi misalnya terjadinya di bagian menyumbat di bagian otak yang mengontrol tangan dan kaki, itu paling sering itu. Jadi pasien datang tiba-tiba keplek aja sebelah badannya, gitu.
0: Betul.
1: Tangannya gak bisa gerak, kakinya gak bisa gerak gitu. Atau nanti ada juga sih kondisi-kondisi di mana dia bisa balik lagi sedikit demi sedikit, nah mungkin itu sumbatannya sudah sedikit longgar gitu ya. Tapi itu kalau stroke iskemik itu ada sumbatan total di pembuluh darahnya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau yang kedua tadi stroke hemoragik. Hemoragik itu artinya perdarahan. Jadi stroke yang diakibatkan karena pembuluh darahnya pecah. Yang tadi kita ada sumbatan, terus
0: betul.
1: Pembuluh darahnya pecah. Nah, terus kan darahnya jadi kemana-mana nih kan, karena dia udah gak di dalam pipa lagi. Nah, itulah yang dinamakan stroke hemoragik atau yang perdarahan.
0: Oh, yang seperti itu ternyata ya.
1: Yang lebih bahaya itu yang stroke hemoragik. Jadi kalau misalnya kita punya keluarga yang tiba-tiba bilang, aduh kok pusing ya gitu, pusing banget. Biasanya kalau kayak ada yang petir gitu. Jadi rasanya kayak tiba-tiba kenceng terus pusing banget. Nah itu kalau ada anggota keluarga yang kayak gitu, segera bawa ke vaskes terdekat. Kalau bisa langsung ke IGD.
0: Oke.
1: Karena itu mengarah ke stroke hemoragik tadi, tanda-tandanya. Jadi sebelumnya dia bilang, aduh kok pusing banget gitu. Terus biasanya cuma minum paracetamol terus tinggal tidur gitu. Nah itu sebenarnya salah satu tanda-tanda bahayanya dari stroke hemoragik. Jadi kita kalau misalnya ada anggota keluarga nih memang udah ada riwayat hipertensi gitu, atau memang dia sebenarnya belum ada riwayat hipertensi ya, cuman dia tiba-tiba bilang, aduh kok pusing banget tiba-tiba ya gitu. Kalau bahasa orang Inggrisnya ya dibilangnya thunderclap headache. Jadi dia bener-bener kayak ada petir tek gitu.
0: Tiba-tiba pusing aja gitu ya.
1: Pusing banget gak bisa diapa-apain. Nah itu bisa kita curiga ke stroke hemoragik. Nah jadi kalau bisa ada anggota keluarga yang kayak gitu, langsung dibawa ke vaskes, jangan dibiarkan tidur. Karena biasanya kejadian-kejadian yang paling umum ya, paling awam orang lakukan, ya udah deh minum paracetamol aja gitu ya, obat pusing biasa beli di apotek dulu, terus habis itu dia tinggal tidur. Nah habis itu biasanya lebih ya tidak terselamatkan gitu.
0: Seperti itu. Oke deh, ini menarik sekali ya. Berarti kita juga harus mengerti ya, sebagai anggota keluarga maupun teman dan lain sebagainya, ini harus mengetahui cara cepat untuk mendiagnosis apakah ini kena serangan stroke atau bukan. Nah ini betul. Kira-kira selain itu tadi, si pasien mengalami sakit yang tiba-tiba pusing banget, apa aja yang bisa kita ketahui kalau ini kayaknya serangan stroke deh? Yang bisa kita lihat apa aja nih gejalanya?
1: Okay. Itu pertanyaan yang umum banget ya.
0: Oh, iya.
1: Nah di sini tuh dari Kemenkes udah ada membuat sebuah singkatan, namanya segera ke RS. Senya itu, jadi pertama keluhannya senyumnya miring. Jadi sebelah, gak bisa nih coba misalnya bapaknya tiba-tiba nih ya, dia bilang pusing, coba bapak senyum. Bapak bisa senyum gak senyum, meringis gitu. Kalau dia sebelah mulutnya ini gak bisa keangkat, nah itu kita udah salah satu curiga. Oh langsung bawa ke rumah sakit aja gitu ya. Itu yang pertama se. Terus yang kedua ge. Gerak separuh anggota tubuhnya itu tiba-tiba gak bisa. Jadi misalnya tangannya disuruh angkat, oh itu dia gak bisa angkat. Kakinya disuruh angkat, dia gak bisa angkat. Nah itu harus tanda-tanda kedua, kita harus bawa dia ke rumah sakit. Segera. Ranya itu bicara pelo. Jadi dia bicara pelo. Jadi dia gak bisa kayak, kok lidahnya jadi kelu ya. Dia gak bisa ngomong apa yang pengen disampaikan. Atau bahkan kadang-kadang tuh memang gak bisa ngomong sama sekali. Itu juga tanda-tandanya. Jadi karena sarafnya memang tadi sudah kena di bagian dari situ. Terus ke itu kebas. Jadi terasa dia nasrok ini juga memang agak sulit ya. Makanya tadi ada segera, senyum, geraknya separuh badan gak bisa, terus bicaranya pelo, terus ada kebas. Nah kebas ini bisa di setengah badan, bisa juga cuma bilang kayak oh kayak geringgingan.

0: ya gitu. Jadi cuman terasanya kok kayak nggak bisa ngerasa apa-apa di sebelah badan. Tapi biasanya keluhannya memang cuman bisa setengah badan atau salah satu anggota gerak aja. Jadi tangan aja, kaki aja, juga itu juga bisa. Terus
1: rumah sakit
0: iya. RS R-nya itu rabun. Nah, jadi itu bisa jadi yang terjadinya itu di pembuluh darah dekat mata. Jadi keluhannya, oh kok tiba-tiba matanya langsung rabun gitu, gak bisa melihat. Nah, terus yang S itu sakit kepala tiba-tiba banget yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba tek, oh ini kepalanya pusing banget, nah itu langsung ke RS aja. Sebenarnya pengobatan pertama itu emang harus pendiagnosis pertama itu harus ngecek tensi dulu biasanya. Dari semua IGD rumah sakit pasti tahu. Kalau misalnya pasien datang dengan gejala-gejala ini, pertama kita langsung minta pasien untuk ditidurkan di bed dan kita langsung cek tensi gitu. Kalau misalnya memang mengarah ke stroke, nah berarti itu akan langsung dilakukan CT scan atau pemfotoan bagian otaknya, bagian kepala, bagian otak, untuk melihat apakah ada tadi bagian yang tidak terkena oksigen, stroke iskemik, atau bagian yang darahnya udah meleber, stroke hemoragik.
1: Kenapa sih dok kalau pasien stroke itu benar-benar harus segera ditangani sesegera mungkin? Katanya pengobatannya pokoknya sebelum 1 jam, sebelum 2 jam harus ini.
0: Betul, itu karena memang ada golden periodnya. Jadi ada waktu-waktu yang emas di mana kita bisa menangani gejala ini supaya reversible atau balik lagi. Gitu. Kalau misalnya dia masih dalam 1 jam atau 5 jam gitu ya, itu kita masih bisa melakukan tindakan. Tindakannya itu dua. Yang pertama bisa dengan trombolitik, jadi dia menghancurkan sumbatan-sumbatan itu dengan obat lewat infus. Atau yang kedua dengan tindakan, jadi dioperasi, dipecahkan lah itu sumbatan-sumbatannya. Gitu. Tapi ini yang menentukan dan yang bisa itu tergantung, maksudnya menentukan dokter dan tergantung dari rumah sakitnya fasilitasnya apa gitu, karena nggak semua rumah sakit punya alat-alat ini. Gitu. Dan sesimpel mungkin, kita di Madiun ada beberapa rumah sakit juga yang masih belum punya CT scan ya gitu. Jadi kalau bisa, kalau udah ada gejala stroke yang tadi dibilang segera ke RS tadi, itu dicari rumah sakit yang sudah ada CT scan-nya.
1: Gitu. Iya, biar segera dapat penanganan yang terbaik ya dok. Betul, ya. Oh ini betul. Penting juga ya, ini mungkin dari warga atau masyarakat juga belum paham terkait hal ini. Biasanya mereka langsung melarikan ke rumah sakit terdekat seperti itu yang... Iya, enggak, kita enggak tahu ya fasilitasnya seperti apa. Jadi pemilihan klinik kesehatannya juga harus diperhitungkan berarti ya dok ya?
0: Betul. Kalau dan ini tergantung ya. Kalau misalnya memang langsung gejala langsung dibawa, itu ya lebih besar kemungkinannya untuk bisa dibantu gitu. Tapi kalau misalnya ditinggal dulu, ditunggu dulu, besok aja deh dilihat dulu baik atau enggak. Nah, itu
1: bahaya,
0: udah nggak tergantung lagi nih mau dibawa kemanapun, ya udah terbatas apa yang bisa kita lakukan sebagai tenaga medis.
1: Oke. Jadi penanganan sedini mungkin, secepat mungkin itu sangat diperlukan untuk mereka yang mengalami gejala stroke seperti ini ya. Oke, ini banyak sekali ini WhatsApp-nya yang masuk, mohon maaf. Iya. Sabar dulu, kita break dulu sejenak, dokternya biar minum dulu biar istirahat dulu ya. Untuk sahabat Suara Madiun semuanya, tetap di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, kita akan segera kembali selepas yang berikut ini.
0: Terima kasih.
2: Ada satu pepatah Cina mengatakan, kesehatan adalah kekayaan. Pepatah itu memang benar sekali. Kesehatan sangat penting untuk kita. Jadi harus menjaga kesehatan kita. Ingin menambah pengetahuan Anda tentang kesehatan? Jangan lupa simak Spektrum Kesehatan dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Hanya di Radio Suara Madiun.
3: Marai kaget aku lele.
4: Niki lho mbah, nembe jajal kenalpot brong.
3: Kenalpot brong?
5: Tercantum pada pasal 285 ayat 1, junto pasal 106 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.
6: hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising.
7: Syukurlah kue, saiki knalpot bubrong tak ganti kalau sedotan. Ben orang berbagi tangga nih.
8: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
1: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
8: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
1: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa. Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
9: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
10: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
11: Motor karo ngerokok. Hei, patanono. Dulak sik dilanjut erek. Hei, mandeko. Ki tenang mripat iki. Nek bolong e opo?
12: Kan iku mripatmu, Mbak. Lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to ki?
11: Nyepelekno e.
12: Iya, sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
11: Untung jalo sepuro.
6: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
10: Now you are listening 93 FM.

0: Baik sahabat, semuanya kita kembali lagi untuk program Spektrum Kesehatan. Masih bareng sama Dr. Nova dari Puskesmas Manggarjo Kota Madiun. Silakan ini ya, yang mau tanya, mau berinteraksi bersama kami, sekali lagi kita undang di 081-556-451-817 atau bisa meninggalkan komentarnya di YouTube Suara Madiun. Kebetulan sudah ada yang banyak yang WhatsApp. Ini yang pertama dari Theo. Halo Spektrum Kesehatan, mau tanya nih, apa saja persiapan wajib atau kesalahan umum yang sering dihindari sebelum mengukur tekanan darah? Terima kasih. Salah terjawab nih dok.
1: Oke, jadi yang harus dihindari sebenarnya sih ini aja ya. Karena pengukuran itu yang penting relax. Jadi yang penting sekitar kalau misalnya abis olahraga, abis jalan, ya istirahat dulu. Antara duduk 5 menit biar tekan darahnya, denyut nadinya turun lagi gitu. Terus kalau misalnya memang sempat ada pengukuran yang tinggi, itu bisa jadi kan ada namanya white coat hypertension, atau jadi setiap kali ketemu dokter gitu, oh takut nih diapain hari ini gitu ya, itu jadi deg-degan. Nah itu jadi pengaruh juga tuh ke tensi. Jadi kalau misalnya memang sempat ada hipertensi atau darah tinggi di atas 140/90, ya diukur lagi, mungkin besokannya, mungkin nanti sorenya, atau minggu depannya, gak apa-apa gitu.
0: Oke, seperti ternyata ya, relax aja, relax
1: aja gitu, tenang ya. Aja,
0: nggak berpikir positif berpikir positif bahwa akan baik-baik saja seperti itu. Oke, selanjutnya dok, kenapa ya kalau makan sate kambing atau olahan daging kambing masyarakat mengidentifikasikannya sebagai penyebab tensi naik? Apakah benar daging kambing bisa memicunya? Terus atau pemicu tensi naik berasal dari bumbu-bumbu yang digunakan untuk masaknya, misalnya kecap? Wah, ini kayak habis Idul Adha dapat daging banyak nih ya.
1: Di sini juga banyak ya gulai yang terkenal, banyak ya. Iya, sebenarnya pengaruhnya itu bisa dari bumbunya. Jadi misalnya bumbu yang tadi terlalu asin, jadi terlalu tinggi garam, melebihi batas harian kita, yang tadi 1 sendok teh itu bisa jadi penyebabnya. Atau makan makanan yang tinggi lemak gitu. Jadi kalau misalnya daging-dagingnya memang banyak dengan jeroan gitu ya, itu penyebabnya jadi ke kolesterol. Nah, kolesterol yang tinggi itu bisa jadi penyebab terbentuknya sumbatan tadi.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi memang hipertensi ini kan faktornya banyak ya. Maksudnya kalau hipertensi yang cuma darah tinggi aja, itu bisa jadi karena ada sumbatannya, bisa jadi penyempitan dan yang lain. Nah, tapi kalau misalnya kolesterolnya tinggi, itu penyebab terjadi terbentuknya sumbatan tadi dalam pembuluh darah gitu. Makanya sebenarnya yang disarankan adalah cek kesehatan rutin atau CKG. Kan banyak nih kalau di puskesmas, di dinkes gitu ya, atau di posyandu-posyandu sekitar rumah, itu bisa kita gampang banget ikut program CKG-nya untuk cek kesehatan gratis. Kita ngecek tensi, kita ngecek asam urat, gula, kolesterol di puskesmas-puskesmas terdekat gitu. Itu bagus banget untuk dilakukan setiap 6 bulan sekali, atau kalau bagus tahun sekali aja udah cukup gitu.
0: Meskipun atau dalam kondisi yang baik-baik saja.
1: Meskipun
0: dan juga sehat ya dok ya.
1: Baik, betul. Karena itu kan kita mencegah ya. Mencegah lebih bagus daripada mengobati dong, ya
0: kan? Betul sekali.
1: Dan apalagi ini sudah terfasilitasi oleh pemerintah, bisa pakai BPJS untuk CKG biasa gitu kan. Kita enggak perlu keluar apa-apa. Wah, itu menurut aku digunakan aja sih fasilitasnya yang ada gitu kan. Kita udah bayar BPJS setiap bulan gitu. Kenapa kita enggak sekalian juga cek kesehatan seperti itu gitu.
0: Oke. Okay. Ini berarti kalau masak kambing jangan dicampur sama lemak-lemaknya ataupun jeroannya. Oh, terus bumbunya jangan terlalu yang banyak. Gitu
1: sebenarnya
0: ya.
1: Kalau sekali-sekali itu gak apa-apa. Tapi jumlahnya jangan terlalu banyak dan terlalu sering gitu. Kalau misalnya lagi, oh udah lama ya gak makan sate kambing, ya gak apa-apa gitu. Tapi jangan terlalu sering dan terlalu banyak. Dan kalau misalnya ada faktor risiko yang tadi, misalnya dari orang tua, sempat ada hipertensi, gula, lain-lain, ya itu kita mungkin cekan juga. Bisa jadi kalau misalnya kita threshold-nya atau batas bawahnya kita memang sudah ada risiko tinggi untuk mengalami hipertensi, ya berarti kita harus kurangi juga sih dari makan-makan sate kambing ya.
0: Oke, betul sekali. Jangan sampai sekali makan 30 tusuk.
1: Jangan dong.
0: Kekenyangan.
1: Kan itu bagi-bagi nanti, dong.
0: Ya. Bagi-bagi sama teman-temannya, seperti itu.
1: Sama kita juga boleh.
0: Oke deh. Ada lagi dari Dian di Wungu, dok. Ayah saya usia 72 tahun, sudah rutin minum obat hipertensi setiap hari. Belakangan ini beliau mengeluh sering buang air kecil dan kadang kakinya bengkak. Apakah keluhan ini bisa disebabkan oleh obat darah tinggi yang diminum?
1: Oke. Ini sebenarnya tergantung ya, bengkak kakinya itu di salah satu kaki atau kedua kaki, dan pengaruhnya juga kalau sering buang air kecil ya?
0: Iya.
1: Oke. ini memang baiknya berobat lagi ke dokternya ya, karena gejala-gejalanya bisa mengarah ke beberapa hal. Kalau misalnya sering buang air kecil itu sering haus, mudah lapar, itu mengarahnya ke gula atau diabetes. Jadi mungkin perlu dicekkan juga ke gulanya, apakah ada komplikasi ke situ juga gitu. Maksudnya ada faktor risiko gula juga dari situ. Nah, kalau misalnya kakinya bengkak, itu bisa efek samping dari obat. Tapi kan obat hipertensi ada banyak ya, ada 5 golongan gitu secara umum, ada 5 golongan. Ada salah satu obat yang bisa menyebabkan efek sampingnya, kakinya jadi bengkak gitu. Jadi kalau misalnya penyebabnya memang dari obat, maka perlu diganti nih obat hipertensinya dari satu golongan ini ke golongan yang lainnya gitu. Apakah efek sampingnya udah berkurang atau enggak. Atau penyebabnya bisa juga dari ginjal. Kalau misalnya bengkaknya terus-terusan, terus bengkaknya kalau misalnya kita teken itu ada
0: gak balik gitu
1: bekasnya
0: ya?
1: Gak balik. Nah itu mungkin curiganya perlu ke cek ginjal juga gitu. Jadi baiknya sih berobat lagi ke dokternya ya, untuk memastikan, jangan menduga-duga sendiri gitu. Baik. Kayak, oh ini kok keluhannya udah lama ya kayak gini. Nah pas kontrol selanjutnya selalu tanyakan, dok ini kenapa ya begini, apa obatnya atau ada gejala lain gitu, apa perlu dicek yang lain gitu.
0: Karena bahaya juga kalau misalnya kita tiba-tiba menstop obatnya, gak minum, itu juga
1: bahaya ya? Karena ini mungkin mitos ya. Ada yang, ini sudah sering banget saya dengar dari masa pendidikan dulu di sekolah ya, di fakultas kedokteran, sampai sekarang menjadi dokter pun, itu mitos-mitosnya yang pertama, kalau misalnya tensinya udah bagus, berarti obatnya bisa di stop dong.
0: Nah itu nah, betul.
1: Itu salah ya, karena obat itu hanya membuat supaya tensinya tuh terkontrol. Jadi dia bisa memperbesar pembuluh darahnya kah, atau membantu kerja jantungnya kah, tapi kita tetap harus minum itu rutin setiap hari gitu. Kecuali kalau misalnya memang dari awal nih sempat ada tensi tinggi, terus diperbaiki dulu dari pola hidupnya tadi, kurangi garam, olahraga, tidur cukup, lain-lain, udah baik semua, terus ternyata tensinya sudah bisa kembali dengan gaya hidup aja, berarti itu gak perlu minum obat lagi gitu. Tapi kalau misalnya memang tensinya 150, 160, pernah 180, terus tiba-tiba udah dikasih obat nih, pernah berobat 2 bulan, 3 bulan, terus minum obat kayaknya, oh udah enakan ya, tensinya udah bagus semua nih, terus tiba-tiba menyetop sendiri tanpa dikasih tahu dokter, wah itu risiko untuk tinggi lagi, tiba-tiba stroke, tiba-tiba serangan jantung, itu mungkin banget, dan sering terjadi.
0: Gitu.
1: Jadi gak boleh menghentikan obat sendiri. Gitu. Terus kalau ada ketakutan juga nih yang sering, kalau minum obat terlalu banyak tuh bukan ngaruhnya ke ginjal,
0: itu
1: sering banget aku dengar. Tapi itu sebuah pemahaman yang salah ya, karena kan kita juga sudah setiap dokter yang meresepkan obat itu juga udah menghitungkan dosisnya, apakah berbahaya untuk ginjal atau tidak. Dan setiap kita mau pemeriksaan memberikan obat tensi gitu, kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain, ginjalnya aman atau enggak, gulanya bagus atau enggak gitu. Jadi biasanya kita sudah mengeliminasi faktor-faktor lainnya supaya oh ya udah kayaknya obat tensi ini aja satu sudah cukup mengatasi keluhan ataupun gejala yang didapatkan di pemeriksaan gitu.
0: Baik, seperti itu ya Dian yang ada di Ungu. Semoga membantu. Kemudian selanjutnya, saya sedang hamil dan baru-baru ini didiagnosis hipertensi oleh dokter. Saya jadi khawatir, apakah dengan kondisi tekanan darah tinggi ini saya masih bisa melahirkan secara normal? Dan apa saja faktor yang menentukan ibu hamil dengan hipertensi bisa melahirkan normal atau tidak? Dan apa yang harus saya perhatikan selama kehamilan? Terima kasih.
1: Memang ini hal yang sering juga ya. Jadi ada darah tinggi, bisa terjadi yang sebelum dia hamil atau baru muncul saat dia hamil gitu, saat perempuan-perempuan ini hamil.
0: Betul.
1: Nah, saat ibu-ibu muda hamil itu memang kan baiknya kita periksa ya, rutin ke puskesmas. Ya, baiknya itu 6 kali kunjungan selama kehamilan. Itu untuk melihat apakah tensinya tinggi, apakah ada gejala-gejala, untuk melihat juga USG ya. Kemudian sakit-sakit yang menular seperti kalau kita dalam bahasa medis itu ada triple elimination. Jadi mengecek HIV, sifilis, dan juga hepatitis untuk melihat apakah nanti selama kehamilan berbahaya atau tidak untuk janinnya. Nah jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan untuk ibu-ibu yang hamil itu yang penting cek kesehatan rutin, ketemu dokter, di USG, dicek darah, itu karena penting banget untuk dilakukan screening seperti itu gitu. Kalau misalnya ibu hamil ini tadi sempat berapa ya tensinya kak? Gak bilang ya?
0: Nah itu tidak bilang, ya? Disampaikan.
1: Nah itu memang normalnya sih ya tadi sama ya di bawah 140. Mm-hmm. Kalau misalnya dia udah 140/90 selama kehamilan, maka harus berobat rutin ke dokter.
0: Ke dokter.
1: Dan cek juga ke dokter kehamilannya sih. Kalau misalnya sudah ada tekanan darah tinggi, itu sudah ada indikasi untuk merujuk ke dokter kandungan atau obstetri ginekologi gitu ya. Mm-hmm. Untuk ke obstetri nanti dicek apakah faktor risikonya ini, soalnya banyak ya penyebab dia bisa hamil normal atau sesar gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya, untuk melahirkan
1: bisa,
0: ya.
1: Untuk bisa melahirkan normal atau perlu operasi. Ini kan sebenarnya hal-hal yang sama aja sih ya sebenarnya. Mm-hmm. Cuman kan ada orang-orang yang lebih menginginkan untuk hamil normal aja gitu. Nah, sebenarnya semua dokter kehamilan atau obstetri itu akan mengarahkan supaya bisa hamil normal. Mm-hmm. Tapi kalau memang sudah bahaya, sudah ada faktor risikonya seperti tensinya tinggi, itu memang sebaiknya sih dioperasi gitu. Dan perlu lihat juga selama riwayat kehamilannya ini, kan dia sering kontrol nih rutin ke dokter gitu.
0: Harus dong ya.
1: Harus dong, harus banget. Itu tensinya normal, maksudnya apakah stabil 140 aja atau sempat ada kenaikan-kenaikan yang tinggi gitu. Karena bisa jadi kalau misalnya tensinya sempat tinggi, apalagi kan pas lagi ngeden gitu kan. Itu kan kita olahraga.
0: Iya,
1: ya sebenarnya
0: betul.
1: Ya.
0: Itu memicu tekanan darah untuk naik pasti.
1: Darah, dan kalau tekanan darah pada kehamilan itu sangat berbahaya karena bisa memicu kejang. Gitu. Okay. Makanya biasanya sudah termasuk nih ke preeklamsi atau kalau misalnya sudah sampai kejang itu masuk namanya eklamsia gitu. Nah, kalau sudah sampai di tahap-tahap ini ya memang gak aman lagi sih untuk dilakukan persalinan normal gitu. Jadi tapi untuk hal-hal yang seperti ini faktor risikonya memang harus ke dokter sih. Karena saya juga gak ketemu ibunya sekarang. Tapi
0: betul.
1: Mudah-mudahan bagus semua ya hasilnya ya. Hamilnya normal semua.
0: Iya, bisa melahirkan normal nantinya ya pasti.
1: Tapi jangan lupa ya harus
0: kontrol tetap. Jaga makanan tadi ya dok ya. Betul. Seperti yang tadi dokter sampaikan, ini juga harus diperhatikan apalagi kalau sedang hamil.
1: Betul.
0: Nah ini dia, ini kadang saya juga bingung ini sebenarnya karena hormonal atau kayak gimana. Karena adik saya itu juga seperti itu. Jadi tiba-tiba saja tekanan darah tinggi pada saat hamil, padahal sebelumnya nggak pernah sama sekali.
1: Iya.
0: Gitu. Oke, semoga sehat selalu ya Bu ya. Amin, yang sedang hamil. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terus kemudian lanjut, dok, kayak saya punya tekanan darah tinggi dan ingin coba suplemen omega 3. Apakah omega 3 bisa membantu menurunkan tekanan darah? Apa ada efek samping jika diminum bersamaan dengan obat darah tinggi? Dari Galuh di Madiun.
1: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Galuh. Mm-hmm. Nah, jadi ini memang harus dilihat dulu juga ya seberapa tinggi hipertensinya. Karena ada yang memang ya hipertensinya 140 aja, tapi ada juga yang bapaknya sudah 70 tahun ya tadi ya. Itu tensinya kan enggak ada keterangannya di sini ya. Cuman memang harus sama dokternya sih ditanyakan, karena tergantung apakah bapaknya pertama sudah minum obat tensi. Terus berapa jenis dan berapa banyak gitu. Karena ada juga yang ya cuma minum satu obat tensi aja sudah terkontrol, tapi ada juga yang perlu kombinasi obat sampai 2 atau 3 obat. Terus tensinya masih belum terkontrol gitu. Nah, terus harus dicari juga, misalnya kan obatnya banyak ya, harus dicari juga apakah ada interaksi antar obat itu dengan omega 3 dan kapan dia minumnya, yaitu harus konsultasi dengan dokternya. Karena kan saya gak ketemu dengan bapaknya
0: langsung
1: ya.
0: Baik.
1: Jadi pertanyaan seperti ini ya memang harus ditanyakan ke dokternya sih.
0: Oke, ini mungkin juga terkait dengan obat-obat yang lain, obat herbal dan lain sebagainya nih biasanya.
1: Betul.
0: Hadir
1: betul.
0: Di masyarakat itu kan ada obat herbal, obat tetes dan lain sebagainya. Itu juga harus dikonsultasikan juga ke dokter ya dok ya?
1: Baiknya iya. Baiknya selalu konsultasikan kalau misalnya mau minum suplemen-suplemen atau termasuk yang herbal-herbal ya. Apalagi pasien yang sudah dengan jantung, karena tadi komplikasinya kalau misalnya hipertensinya belum dikontrol bisa ke ginjal. Kalau misalnya ginjalnya sudah bermasalah terus abis itu masih minum obat herbal dan suplemen-suplemen lainnya, itu bisa mengarah ke gagal ginjal sih, karena sebenarnya ginjalnya sudah gak bisa memfilter lagi. Kan ginjal itu fungsinya untuk memfilter darah ya kan? Memfilter, mengurangi dan membuang air-air dan nutrisi-nutrisi yang kita gak perlu lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita minum herbal atau minum obat-obat suplemen yang kita nggak tahu sebenarnya isinya apa, itu memperberat fungsi ginjal sih gitu.
0: Jadi kalau seperti itu.
1: Misalnya pasien dengan hipertensi itu ya dipastikan dulu aja baiknya ke dokternya. Kalau minum suplemen ini, obat ini baik nggak ya gitu. Vitamin ini gitu. Coba ditanyakan dulu aja biar aman.
0: Karena takutnya kalau masyarakat itu sudah berpikiran ini udah digantikan sama obat herbal, berarti nggak perlu lagi minum obat-obatan yang dari dokter. Itu kebanyakan kayak gitu biasanya.
1: Tapi
0: ya
1: enggak. Mungkin kalau misalnya obat herbalnya diiringi dengan aktivitas fisik yang bagus, dengan apa namanya, gaya hidup yang bagus, mungkin bisa akhir mengurangi sedikit tensinya. Tapi tetap aja baiknya memang selalu dengan obat tensi dan kontrol rutin.
0: Kontrol
1: gitu.
0: Rutin ya pasti ya.
1: Kontrol rutin untuk mengecek semuanya. Okay. Tapi balik lagi, penyebab utamanya memang harus perubahan gaya hidup sih, dari makanannya, olahraganya. Terus
0: itu yang paling menentukan, paling ya, menentukan untuk mengontrol itu tekanan darah.
1: Karena percuma terbaik loh, udah minum obat, kontrol rutin udah setiap bulan selama 5 tahun terakhir, tapi makannya masih tinggi garam, masih kurang air putih, kurang aktivitas, tidurnya masih berantakan, stresnya tinggi. Nah, itu semua
0: ya itu tadi akan memicu ya. Oke, deh, luar biasa sekali ini ya, dan nggak kerasa udah hampir jam 10 ini dok, tiba-tiba. Aduh, luar biasa ini, yang pasti kita juga harus kontrol pokoknya ya, kalau sudah ada hipertensi wajib kontrol, dan apapun yang akan kita konsumsi sebaiknya juga di komunikasikan ataupun dikonsultasikan kepada dokter biar lebih aman.
1: Dan kalau nggak ada gejala, tetap cek aja, cek kesehatan rutin aja di puskesmas, cek tensi, cek asam urat, gula, lain-lainnya, kolesterol, lain-lainnya.
0: Oke deh, sebagai closing statement untuk kita hari ini nih dok, mungkin ada yang disampaikan terkait tema kita hari ini kepada pendengar semuanya.
1: Tema kita hari ini yang ya tadi itu sih kan kita sudah mengerti apa itu tensi, apa itu hipertensi. Nah, tadi apa aja komplikasinya kalau kita nggak mengontrol tensi, banyak gejala-gejala yang muncul saat sudah parah. Tadi ya serangan jantung, stroke, gangguan penglihatan, gangguan ginjal, dan lain-lain. Nah, kita bisa mencegah itu semua sebelum terjadi dengan mengkontrol faktor risikonya. Jadi baik yang bisa kita ubah ya, tadi baik dari makanan, dari olahraga rutin, misalnya oh iya, olahraga belum kita sebutkan loh tadi kak.
0: Jadi
1: olahraga itu minimal
0: yang aman juga ya bagi penderita hipertensi.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, yang aman. Dia sekitar 150 menit per minggu. Jadi anggap aja lah 30 menit per hari, bisa dengan jalan kaki, olahraga, bersepeda atau berenang. Jadi hal-hal yang ringan-ringan saja seperti itu. Selama kurang lebih 20-30 menit per hari rutin, baiknya gitu. Terus tadi makanan, olahraga. Terus kelola stres dan tidur yang cukup gitu ya. Kita memperbaiki dari gaya hidup kita. Nah, kalau dari situ kita bisa mengurangi lah faktor risiko untuk terjadinya hipertensi. Dan cara kita mencegah mengetahui apakah kita hipertensi atau tidak adalah dengan mengecek kondisi kesehatan kita. Jadi gunakanlah posyandu, posbindu, puskesmas, apapun yang ada di sekitar rumah, atau klinik-klinik aja atau apotek gitu kan, kita juga bisa numpang untuk cek tensi ya. Itu kita coba lakukan, cek tensi ke laboratorium sekali-sekali cek, atau ke puskesmas ya sekali-sekali cek faktor risiko tadi gitu, kayak gula darah, kolesterol gitu-gitu ya, kita cek semua.
0: Iya. Gitu sih. Biar semuanya sehat, dan tentunya pencegahan lebih baik daripada mengobati nih ya, sahabat Suara Madiun, apalagi untuk yang masih muda-muda. Ayo kita bergaya hidup sehat, berolahraga, dan kelola stres.
1: Betul.
0: Harus digarisbawahi. Terima kasih Dr. Nova yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, sudah menemani sahabat Suara Madiun semuanya ya. Sukses selalu, sehat selalu juga, dan insya Allah nanti bisa lain waktu ketemu lagi ya, untuk sharing-sharing lagi ya.
1: Baik. Terima kasih juga untuk para pendengar nih Suara Madiun, dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Saya sangat berterima kasih sudah diang kesini, dan sudah banyak ada interaksi dengan teman-teman semua. Semoga bermanfaat.
0: Amin, pastinya. Baik, sahabat Suara Madiun, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk program Spektrum Kesehatan hari ini. Saya Rere beserta kru yang bertugas pamit. Selamat beraktivitas, sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Sahabat Suramadion, Prabowo Subianto Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen memperluas pembangunan kawasan produksi perikanan dan pangan di sejumlah daerah. Langkah strategis ini diambil sebagai bagian besar dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan penerimaan devisa negara. Dikutip dari media Kompas, hal ini disampaikan Presiden saat menghadiri kegiatan panen raya udang di kawasan budidaya udang berbasis kawasan BUBK, Desa Tegal Retno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Presiden menyebut proyek budidaya modern yang dikembangkan di Kebumen menjadi salah satu percontohan nyata pengembangan sektor pangan yang mampu menghasilkan nilai ekonomi tinggi sekaligus menyerap banyak tenaga kerja lokal.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
3: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
2: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
3: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
2: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
3: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
4: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
5: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
6: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
7: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
8: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
6: Kamu?
7: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

0: News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suramadion, Raja Keraton Ngayuk, Jakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengkubuwono X sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan dan memutuskan menyederhanakan prosesi hajat dalam Garebeg Besar Idul Adha 1447 Hijriah. Pada Garebeg Besar yang digelar Rabu 27 Mei 2026 lalu, Keraton Yogyakarta tidak mengeluarkan gunungan maupun arak-arakan prajurit seperti tahun-tahun sebelumnya. Dikutip dari media Kompas, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari penghematan di tengah kondisi ekonomi saat ini. Tambahkan, langkah penyederhanaan dilakukan agar selaras dengan kebijakan efisiensi yang juga diterapkan pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Sultan, biaya terbesar dalam pelaksanaan Garebeg Besar selama ini berada pada prosesi gunungan dan iring-iringan prajurit. Kebijakan tersebut masih dapat berubah pada pelaksanaan tradisi berikutnya tergantung perkembangan kondisi ekonomi.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
5: Ehlin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
6: Hey!
5: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
7: Oh, sejarahnya.
8: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
7: Emang ada apa ya hari ini?
8: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juni? Beberapa di antaranya adalah 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setiap tahunnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia selalu diperingati setiap tanggal 5 Juni. Sejak pertama kali, Majelis Umum PBB menetapkannya pada tahun 1974, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berawal dari konferensi besar pertama tentang isu-isu lingkungan yang diadakan pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di Swedia. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB membuat resolusi yang menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selanjutnya, 1981, virus HIV/AIDS diakui untuk pertama kalinya. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia pyomositis, sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP tetapi diketahui disebabkan oleh pyomositis girovagi pada 5 laki-laki homoseksual yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV 1

0: Meski Mesir kalah secara militer, tetapi menang secara diplomatik, sehingga seluruh saluran terusan Suez dan Semenanjung Sinai kembali di bawah kendali Mesir. Meskipun sempat ditutup sementara, akhirnya terusan Suez kemudian dibuka untuk umum lagi pada tanggal 6 Juni 1975.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Okay, sahabat Suara Madiun semuanya, kalau tadi kita ngobrol soal hipertensi ya, kita juga pengen tahu makanan-makanan apa sih kayaknya yang support untuk penderita hipertensi. Ada buah yang efektif untuk penderita darah tinggi yang kaya kalium, magnesium, dan antioksidan yang bisa membantu melancarkan peredaran darah serta menurunkan kadar garam dalam tubuh. Mau tahu buah-buahnya apa saja? Yang pertama ada pisang ya, karena pisang ini kaya akan kalium yang membantu menyeimbangkan kadar natrium atau garam dalam tubuh kita. Jadi kalau habis makan pisang, itu sehat, bagus sekali ya. Terus kemudian juga ada semangka yang mengandung L-citrullin dan magnesium yang berfungsi melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa menurun. Ada juga buah beri seperti stroberi, blueberry, raspberry. Ini juga kayak antioksidan, flavonoid dan antosianin yang sangat baik untuk menjaga kestabilan tekanan darah. Kemudian ada buah-buah citrus, adalah jeruk, lemon nipis ya, penuh dengan vitamin C dan juga antioksidan. Ada alpukat juga sebagai sumber magnesium, serat dan juga kalium yang bisa membantu mengontrol hipertensi. Kemudian tomat dan juga buah kiwi yang bisa membantu menurunkan tekanan darah sistolik. Nah, kira-kira sahabat Suara Madiun suka buah apa ini untuk dikonsumsi ya? Tapi yang pasti tidak boleh dikonsumsi setiap hari. Misalnya makannya semangka setiap hari, itu ya jangan. Terus makan apa itu namanya, buah naga setiap hari ya jangan ya. Karena sesuatu yang berlebihan itu gak baik sahabat Suara Madiun ya. Jadi bisa diselang-seling biar manfaatnya juga bisa kita rasakan semuanya gitu ya. Mulai dari jeruk, mulai dari buah naga, mulai dari nanas dan lain sebagainya.

0: Oh, é.
1: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
2: Wih, neng ini aku aman. Ora kepok-kepok terus bendino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: Hei, minggir sih.
1: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
2: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

Baik sahabat semuanya, sampai di sini dulu ya tugas Riri menemani sahabat di program Spektrum Kesehatan hari ini. Terima kasih untuk semuanya, tetap semangat dan setia di Radio Suara Madiun. Selamat siang, sampai jumpa.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Balik lagi nih dalam acara kesayangan kalian semua, yaitu Dangdut Asik Suara Madiun. Dalam kesempatan kali ini ditemenin sama Sukma sampai jam 1 siang nanti ya. Di hari ini, di Jumat tanggal 5 Juni ini, kita santai aja ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, sambil nemenin kalian dengan lagu-lagu yang udah Sukma siapin, yang akan nemenin siang kalian dengan goyangan-goyangan dari lagu-lagu dangdut legendaris dari Indonesia ini ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, stay tune di 93 FM. Dan buat kalian yang mau join, bisa banget buat kirim-kirim salam atau mungkin request lagu langsung aja di WA kami ya, di 081 556 451 817.

0: ayo padha dirungokke radio suara Madiun sing gelombangé 93 FM. Wes, ngene lak beres ta, tak obongi kabeh sampai bentar sik.
1: Jangan ya.
0: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
2: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

Suara Madiun semua. Di siang hari ini yang cukup panas ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Cuacanya sangat cerah ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Semoga kalian tetap semangat juga menjalani hari Jumat ini, karena besok udah Sabtu, Minggu, weekend lagi ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, itu tadi ada playlist yang udah Sukma siapin ya, dari lagu-lagu dangdut era-era yang cukup lama, dari Cici Paramida, dari Roma Irama, Maggie Z, ada juga dari Pak Didi Dikempot ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, kalau ngomongin soal musik yang benar-benar dekat dengan masyarakat Indonesia itu, rasanya dangdut itu gak bisa dipisahkan ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua dari kehidupan sehari-hari kita nih. Mau di hajatan biasanya ada pasar malam, banyak juga sering di play tuh lagu-lagu dangdut di acara keluarga. Terus mungkin sampai perjalanan naik bus biasanya ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, hiburannya mesti lagu-lagu dangdut ya. Nah, itu menariknya lagi tuh, dangdut sendiri punya perjalanan cukup panjang ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Awalnya di sekitar tahun 50-an dan 60-an ya, masyarakat Indonesia banyak mendengarkan musik Melayu nih. Nah, seiring berjalannya waktu tuh, musik ini mendapatkan pengaruh dari lagu-lagu India yang sangat populer saat itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dari situlah muncul irama khas yang kemudian dikenal sebagai dangdut. Jadi lagu dangdut sendiri itu perpaduan antar beberapa budaya musik ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, terutama dari musik Melayu dan juga musik-musik India ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Lalu di era 80-an dan 90-an, dangdut makin ramai nih dengan hadirnya Elvy Sukaesih, Mansyur S, Maggie Z, Evie Tamala, dan banyak lagi ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Roma Irama juga ya, gak lupa nih, wah, Raja Dangdut Indonesia. Lagu-lagu mereka tuh banyak bercerita tentang cinta dan kehidupan sehari-hari, makanya mudah diterima oleh masyarakat. Nah, memasuki tahun 2000-an, dangdut kembali berkembang nih, makin berkembang dengan munculnya nama-nama Inul Daratista seperti itu. Sempat mengibuhkan Indonesia juga tuh ya, Inul Daratista tuh. Lalu disusul dengan Dewi Persik, Ayu Ting Ting, sampai Cita Citata. Banyak banget penyanyi dangdut Indonesia ya. Dan beberapa tahun terakhir tuh, dangdut koplo justru makin digemari, apalagi untuk kalangan anak-anak muda ya. Seperti ada juga Denny Caknan gitu, Happy Asmara, Darboy Gang, Guyon Waton. Apalagi juga bergeser ke rap dut ya, yaitu rap dangdut ya. Jadi dangdut di Indonesia sendiri tuh udah berkembang cukup banyak ya. Ada NDE gitu juga, ada banyak banget, Pandosa pernah ada juga, apalagi ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, banyak tuh. Nah, dan musik-musiknya itu viral di media sosial gitu ya, dan didengarkan juga oleh jutaan orang. Emang musik dangdut itu tuh banyak yang relate dan mewakili perasaan biasanya, apalagi di yang kita rasain di kehidupan sehari-hari kita gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, kalau dipikir-pikir tuh lagu dangdut ini emang unik gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Musiknya terus berubah mengikuti zaman, tapi tetap punya ciri khas yang bikin orang itu langsung goyang gitu ya. Dan pas denger tuh langsung rasanya tuh, hawanya tuh pengen goyang gitu loh sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan mungkin itu sebabnya dangdut sering disebut sebagai musiknya rakyat ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dari generasi ke generasi, dangdut tetap ada, tetap berkembang, dan tetap punya tempat di hati masyarakat Indonesia. Nah, itu tuh kalau ngomongin soal dangdut nih, siapa nih penyanyi favorit kalian nih yang langsung terlintas di kepala kalian yang dangdut able banget nih? Sudah deh, gak usah malu kalau dengerin lagu dangdut tuh. Awas, sok-sokan ditahan goyangnya, langsung aja goyang, gak apa-apa nih. Ya kan sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan next nih,
Itu tadi sedikit pembahasan ya mengenai tentang dangdut. Dan next ada satu lagu nih yang udah Sukma siapin dari Mansur S, Air Tuba. Next play.

93 FM ya. Baik sahabat-sahabat Suara Madiun semua, buat kalian yang cowok nih, di sini Sukma mau ngingetin aja, jangan lupa persiapan untuk sholat Jumat ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Segera mandi, keramas, terus jangan lupa pakai sarung, pakaian rapi ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan jangan kemana-mana juga, buat yang enggak menunaikan ibadah ya sholat Jumat, tetap join di 93 FM karena masih banyak playlist-playlist lagu yang udah Sukma siapin buat kalian. Dan stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: motor karo ngerokok. Hei patanono dulak sik dilanjut erek. Hei mandeko kita nang meripat iki nek bolong iki apa
1: kan iku meripatmu mbak lapo sih sensi iki kan lambe-lambeku dhewe piye to iki
0: nyepelek no ya
2: iya sepuran sing akeh mbak tak pateni mari ngene tobat aku
0: untung jales puro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
4: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: ngene iki terus aku ya suke iki. Wong aku iki.
1: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
2: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mamanku pitu, aku ngomong telu wae lah.
3: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
4: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono, wonten napa to, Mbah?
0: Iki lho le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
4: Oh alah, Mbah.
5: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
0: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
6: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
7: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
6: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
7: Aduh, maaf. Gimana ini?
6: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
7: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
6: Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
7: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus di selotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
6: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
7: Wah, aku baru tahu sih.
8: Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
0: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari, apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang, anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah? Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.

Sahabat Suramadion, pemberian susu formula dalam makan bergizi gratis MBG menuai kritik dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Badan Gizi Nasional BGN lantas memberikan klarifikasi. IDAI menyoroti rekomendasi memasukkan produk susu formula untuk anak usia 6 bulan ke atas atau formula lanjutan dan formula pertumbuhan secara massal tanpa indikasi medis spesifik. IDAI memberikan catatan kritis pada petunjuk teknis penyediaan gizi yang dikeluarkan oleh BGN. Juknis ini kedapatan memfasilitasi pembagian susu formula lanjutan untuk anak usia 6 hingga 12 bulan serta formula pertumbuhan bagi usia 12 hingga 36 bulan dalam skala masif tanpa adanya proses penafisan atau screening indikasi medis yang ketat. Dikutip dari Media Kompas, IDAI menyampaikan surat terbuka kepada BGN terkait pemberian susu formula pada MBG. Sementara itu, IDAI berharap setiap kebijakan gizi yang ada betul-betul berpihak pada anak dan negara harus hadir sebagai pelindung bukan perantara bagi industri yang ingin mereduksi standar gizi anak bangsa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Sarawandi. Oke, selamat siang, ketemu lagi di acara Sweet Humoris di kesempatan Jumat tanggal 5 Juni 2026. Dan tentunya juga seperti biasa selama 2 jam ke depan kita teman kebersamaan kita dengan lagu-lagu manca lama menemani kebersamaan kita tentunya hingga tepat tuntas di jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap saya cuci 93 FM LPPL Radio Sarmadi, semakin hari semakin padat informasi. It's

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu si, ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

93 FM LPPR Radio Seramadi. Dan sahabat, selamat siang, ketemu lagi dengan Benny di kesempatan siang hari ini ya. Dan tentunya juga di kebersamaan kita di Sweet Morris. Dan di kesempatan Sweet Morris siang hari ini juga seperti biasa, kita buka line kita buat sahabat untuk request lagu. Silahkan kita tunggu bersamanya hingga tepat tuntas di jam 3 sore nanti. Dan juga sahabat-sahabat ini tampaknya juga untuk beberapa yang seperti hipertensi dan diabetes juga masih menjadi penyakit yang tentu jumlahnya kasus terbanyak yang ditangani melalui program jaminan kesehatan nasional. Bahkan sahabat-sahabat ini di Kota Madiun sendiri juga yang menjadi perhatian, kedua penyakit kronis tersebut kini mulai banyak ditemukan pada kelompok usia produktif. Bahkan sahabat-sahabat ini Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Wahyudia Puspitasari juga mengatakan bahwa tren penyakit hipertensi dan diabetes masih mendominasi diagnosis peserta JKN dari tahun ke tahun. Di mana setelah itu penyakit jantung juga menjadi salah satu kasus yang juga banyak ditemukan di fasilitas kesehatan. Di mana diagnosis terbanyak juga masih sama, yaitu hipertensi ataupun darah tinggi, kemudian diabetes mellitus atau kencing manis, juga disusul dengan jantung. Dan juga yang menjadi awareness bagi masyarakat karena juga sekarang dua penyakit tersebut juga semakin menyerang usia yang lebih muda. Jadi sahabat-sahabat Madiun, kondisi tersebut tentunya juga menjadi peringatan bagi masyarakat untuk mulai memperhatikan pola hidup sehat sejak dini. Pasalnya juga hipertensi dan diabetes yang juga tidak terkendali dapat memicu komplikasi serius seperti penyakit jantung. Bahkan saat ini juga dicontohkan bahwa layanan kateteris jantung juga di RSUD Dr. Sudono masih rutin digunakan pasien dengan gangguan pembuluh darah jantung. Bahkan rata-rata terdapat satu pasien setiap hari yang membutuhkan tindakan tersebut. Di mana gangguan pembuluh darah jantung yang awalnya bisa dari hipertensi, diabetes maupun juga kolesterol, jadi ini juga menjadikan kewaspadaan terhadap para masyarakat untuk dapat lebih menjaga gaya hidup dan supaya tidak cepat jatuh sakit. Bahkan sampai saat ini juga berbagai langkah pencegahan dilakukan BPJS Kesehatan dan program untuk pengelolaan penyakit kronis, dalam hal ini prolanis bagi peserta usia muda. Bahkan program tersebut juga disebut prolanis muda, juga ditujukan bagi penderita hipertensi dan diabetes berusia di bawah 45 tahun. Jadi dengan program tersebut, peserta juga mendapatkan edukasi kesehatan, pendampingan aktivitas fisik, dan juga pemantauan kondisi kesehatan secara rutin setiap bulannya. Adapun tujuannya agar penyakit tetap terkendali dan juga komplikasi dapat dicegah sedini mungkin. Bahkan selain menjadi penyakit dengan kasus terbanyak, hipertensi dan diabetes juga terkontribusi besar ataupun dalam hal ini berkontribusi besar terhadap pembiayaan layanan kesehatan. Bahkan disebutkan bahwa total klaim layanan rujukan JKN di rumah sakit untuk peserta Kota Madiun sepanjang 2025 mencapai sekitar 491 miliar rupiah.
Jadi menurutnya untuk pembayaran klaim kepada rumah sakit hingga saat ini juga berjalan lancar dan kondisi antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang juga cukup baik. Sehingga persoalan klaim yang juga memerlukan klarifikasi semakin berkurang. Bahkan diharapkan untuk masyarakat juga tidak hanya mengandalkan jaminan kesehatan saat sudah sakit, tapi juga mulai menerapkan pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan demikian, risiko penyakit kronis maupun juga komplikasi dapat ditekan. Dan sebenarnya kalaupun juga sudah sakit, tentunya juga hal ini penting dijaga supaya status kesehatan terkendali dan tidak sampai terkomplikasi. Jadi lebih baik ataupun lebih utama untuk dapat mencegah dengan pola hidup yang lebih sehat.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juni? Beberapa di antaranya adalah 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setiap tahunnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia selalu diperingati setiap tanggal 5 Juni. Sejak pertama kali, Majelis Umum PBB menetapkannya pada tahun 1974, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berawal dari konferensi besar pertama tentang isu-isu lingkungan yang diadakan pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di Swedia. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB membuat resolusi yang menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selanjutnya, 1981, virus HIV/AIDS diakui untuk pertama kalinya. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia pyomositis, sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP tetapi diketahui disebabkan oleh pneumositis girovesi pada 5 laki-laki homoseksual yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 bersumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia, sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat. Kemudian, 5 Juni 1975, terusan

0: Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Saat Mesir dipimpin oleh Presiden Gamal Abdel Nasser, terusan Suez dinasionalisasi pihak Mesir. Hal ini memicu terjadinya krisis Suez. Akibatnya, pada tanggal 29 Oktober 1956, terjadi serangan gabungan dari Israel, pasukan Inggris, dan Prancis di Mesir. Pada akhir perang, meski Mesir kalah secara militer, tetapi menang secara diplomatik, sehingga seluruh saluran terusan Suez dan Semenanjung Sinai kembali di bawah kendali Mesir. Meskipun sempat ditutup sementara, akhirnya terusan Suez kemudian dibuka untuk umum lagi pada tanggal 6 Juni 1975.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Iki jane piye ya? Masa kelambine abang misarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral.
3: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal, dan Pasal 45 sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Sahabat Suara Madiun, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mengungkapkan sejumlah temuan teknis pada kecelakaan antara kereta api listrik KRL dan kereta api Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur akhir April lalu. KNKT menganalisis dua tabrakan yang terjadi sebagai insiden terpisah. Dikutip dari media Detik News, Suryanto Cahyono, Ketua KNKT mengatakan, tabrakan pertama melibatkan taksi listrik dan rangkaian KRL, sedangkan tabrakan kedua melibatkan kereta antar kota Argo Bromo Anggrek dan rangkaian KRL Perjalanan Luar Biasa atau PLB. Sementara itu, selain sistem sinyal utama, KNKT juga mengungkapkan adanya masalah pada sinyal tambahan di lokasi kecelakaan. Menurut penjelasan KNKT, kecelakaan terjadi pada malam hari di area yang dipenuhi sumber cahaya dari pasar dan rumah warga di sekitar rel.

0: Yo, waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas. Nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lakukan.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa. Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan.

0: aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, urus setahun. Ayo nduk, nek ngono tak jak melaku-melaku ben ngerti sejarahe kutho Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajakan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
4: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juni? Beberapa di antaranya adalah 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setiap tahunnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia selalu diperingati setiap tanggal 5 Juni. Sejak pertama kali, Majelis Umum PBB menetapkannya pada tahun 1974, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berawal dari konferensi besar pertama tentang isu-isu lingkungan yang diadakan pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di Swedia. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB membuat resolusi yang menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selanjutnya, 1981, virus HIV/AIDS diakui untuk pertama kalinya. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia pyomositis, sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP tetapi diketahui disebabkan oleh pyomositis girovagi pada 5 laki-laki homoseksual yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 bersumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia. Sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat. Kemudian, 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Saat Mesir dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, terusan Suez dinasionalisasi pihak Mesir. Hal ini memicu terjadinya krisis Suez. Akibatnya, pada tanggal 29 Oktober 1956, terjadi serangan gabungan dari Israel, pasukan Inggris, dan Prancis di Mesir. Pada akhir perang, meski Mesir kalah secara militer, tetapi menang secara diplomatik. Sehingga, seluruh saluran terusan Suez dan Semenanjung Sinai kembali di bawah kendali Mesir. Meskipun sempat ditutup sementara, akhirnya terusan Suez kemudian dibuka untuk umum lagi pada tanggal 6 Juni 1975.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Flash News.
4: Flash News.
6: Sahabat Suara Madiun, pemberian susu formula dalam makan bergizi gratis MBG menuai kritik dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Badan Gizi Nasional BGN lantas memberikan klarifikasi. IDAI menyoroti rekomendasi memasukkan produk susu formula untuk anak usia 6 bulan ke atas atau formula lanjutan dan formula pertumbuhan secara massal tanpa indikasi medis spesifik. IDAI memberikan catatan kritis pada petunjuk teknis penyediaan gizi yang dikeluarkan oleh BGN. Juknis ini kedapatan memfasilitasi pembagian susu formula lanjutan untuk anak usia 6 hingga 12 bulan serta formula pertumbuhan bagi usia 12 hingga 36 bulan dalam skala masif tanpa adanya proses penafisan atau screening indikasi medis yang ketat. Dikutip dari Media Kompas, IDAI menyampaikan surat terbuka kepada BGN terkait pemberian susu formula pada MBG. Sementara itu, IDAI berharap setiap kebijakan gizi yang ada betul-betul berpihak pada anak dan negara harus hadir sebagai pelindung bukan perantara bagi industri yang ingin mereduksi standar gizi anak bangsa.
4: menerima Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
5: 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM LBBL Radio Suara Madiun. Balik lagi nih sama Sukma ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, dalam program acara 15.20 di hari Jumat ini tanggal 5 Juni ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Apa kabar nih kalian nih? Tadi siang udah ditemani Sukma dan sekarang lagi ketemu lagi dan lagi. Oke sahabat-sahabat Suara Madiun, lagi pada ngapain nih sore hari ini? Lagi pulang kerja ya, atau mungkin masih persiapan buat pulang kerja? Dan di sini Sukma akan nemenin kalian. Buat kalian yang siap-siap mau pulang kerja, hati-hati di jalan ya sahabat-sahabat Suara Madiun. Yang udah sampai rumah, selamat bersantai dan beristirahat ya. Di sini Sukma akan nemenin kalian 4 segmen ke depan ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, sampai jam 7 malam nanti. Dan di segmen kedua dan ketiga nanti akan ada segmen siraman rohani ya sahabat-sahabat Suara Madiun. Dan juga ada playlist lagu-lagu religi yang akan menemani sore hari kalian. Jadi buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, jangan kemana-mana, stay tune di 93 FM, karena masih banyak playlist-playlist yang udah Sukma siapin buat kalian.

108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: Eh mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajak anakku po mbah.
1: Ayo ndok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, si ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana. Di Kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
4: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung Kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan kemudian.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya. Balik lagi sama Sukma ya di sini. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, barusan ada Taylor Swift dengan Oplight. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, lagu yang cukup seru ya untuk didengerin dengan kemasan musik R&B-nya ya, dengan dan juga tapi dibalik musik yang terlihat ceria seperti itu tadi ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di sini Taylor Swift itu memiliki makna yang cukup dalam nih di lagunya ya. Dia tuh mengacu pada sebuah metafora di mana metafora mengenai sebuah penyembuhan awal dan awal yang baru gitu, dan cinta yang dibangun secara sadar nih. Lagu ini tuh kayak menggunakan opalite atau mungkin batu permata sintetis ya gitu, dan opal sebagai simbol yang menyampaikan beberapa pesan yang mendalam nih. Di liriknya ada langit opalite atau sky is opalite, itu metafora untuk langit yang tenang dan berwarna lembut setelah badai gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan untuk cinta yang dibangun dengan sengaja itu tuh maksudnya berbeda dengan cinta yang alami yang ditemukan secara kebetulan gitu ya. Di sini opalite adalah sebuah batu buatan manusia itu ya, yang itu menyimbolkan hal itu ya, berarti sebuah komitmen dan kebahagiaan yang dibangun secara sadar melalui niat baik bersama dengan pasangannya. Dan batu itu sendiri, batu opal itu sendiri, permata opal yang dimaksud di lagu ini tuh kayak melambangkan bentuk penghormatan romantis gitu ya, terhadap Travis Kelce ya, yaitu sebagai pasangan dari Taylor Swift sendiri yang memiliki zodiak Libra begitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Lagu yang cukup romantis nih sebenarnya, walaupun dikemas dengan lagu yang fun gitu ya, dengan musik yang fun gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, kalau ngomongin penyanyi perempuan yang paling berpengaruh saat ini ya, emang rasanya nama Taylor Swift itu tuh hampir selalu masuk daftar teratas ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Menariknya lagi, perjalanan karir dari Taylor sendiri tuh ternyata sudah dimulai sejak usia yang sangat muda loh. Taylor Swift itu lahir pada tanggal 13 Desember 1989 ya, di Pennsylvania, Amerika Serikat ya. Dia tuh sejak kecil emang sudah tertarik dengan musik country gitu, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Bahkan saat usianya baru menginjak sekitar 12 tahun, Taylor sendiri udah mulai belajar bermain gitar dan juga sudah mulai menulis lagu sendiri. Wah, dari 12 tahun nih, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan melihat bakat dari putrinya, keluarga Taylor sendiri akhirnya memutuskan untuk pindah ke Nashville yang dikenal sebagai pusat musik country di Amerika sana ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Keputusan itu tuh ternyata menjadi awal perjalanan panjangnya di industri musik nih. Taylor sendiri di situ sudah memulai debutnya pada tahun 2006, tapi namanya benar-benar melejit lewat album Fearless ya, yang melahirkan lagu-lagu seperti Love Story dan juga You Belong With Me. Nah, dari situ popularitasnya itu

langsung melejit gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan menariknya lagi, Taylor Swift nggak berhenti di musik country aja nih. Ia kemudian berani mencoba warna baru dalam bermusik ya, yaitu masuk ke album pop ya, dengan genre pop. Dia merubah yang dari awalnya dengan genre country, dia beralih ke genre pop ya. Di albumnya 1989 ya, keputusan itu sempat mengejutkan banyak orang nih, tapi justru membuat namanya semakin mendunia sampai sekarang nih. Taylor Swift itu kan dikenal hanya bukan karena hanya suaranya aja sih emang, tetapi juga karena kemampuannya menulis lagu tuh. Emang jago banget sih ini Taylor ini, yang gak tahu kenapa keren banget sih. Banyak lagu ciptaannya yang terinspirasi dari pengalamannya pribadi, sehingga terasa dekat dengan para pendengarnya, apalagi fans-fansnya ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan mungkin yang buat Taylor Swift punya hubungan yang begitu kuat dengan para penggemarnya juga itu ya, salah satunya itu tadi, dari lagu-lagu yang ia ciptakan itu tuh kayak ya itu tadi, berdasarkan dengan pengalaman pribadi sampai akhirnya tuh kena banget di para penggemarnya gitu. Nah, di sini Taylor Swift sendiri, dari seorang gadis yang gemar nulis lagu di kamar iseng-iseng gitu ya, dan kini ia menjelma sebagai salah satu musisi terbesar di dunia dengan segudang penghargaannya dan rekor yang terus bertambah. Tuh, keren banget emang Taylor Swift ya. Dan kalau bicara soal Taylor Swift nih, rasanya setiap orang pasti punya lagu favoritnya masing-masing. Ada yang suka Love Story, You Belong With Me, Blank Space, apalagi Cruel Summer, atau mungkin All Too Well, atau mungkin banyak banget nih lagu-lagu dari Taylor Swift ya. Ada juga yang barusan tadi Oplight. Dan ada satu lagi nih buat kalian para pecinta Taylor Swift, di sini akan Sukma playin, yaitu Taylor Swift dengan Wishlist.

0: panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Iyalah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
0: Dengar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
1: Ngene iki bar sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
2: Nggih Mbah, san niku nggih kathah manfaate lho Mbah, minum air putih niku.
1: Akeh manfaate.
2: Nggih Mbah.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, jangan kemana-mana ya, stay tune di 93 FM karena habis ini akan ada segmen Siraman Rohani yang akan nemenin sore hari kalian. Jadi jangan kemana-mana, masih banyak nih yang akan kalian dengerin lagu-lagu yang udah Sukma siapin nih. Selamat

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juni? Beberapa di antaranya adalah 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setiap tahunnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia selalu diperingati setiap tanggal 5 Juni. Sejak pertama kali, Majelis Umum PBB menetapkannya pada tahun 1974, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berawal dari konferensi besar pertama tentang isu-isu lingkungan yang diadakan pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di Swedia. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB membuat resolusi yang menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selanjutnya, 1981, virus HIV/AIDS diakui untuk pertama kalinya. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia pyomositis, sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP tetapi diketahui disebabkan oleh pneumositis girovesi pada 5 laki-laki homoseksual yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 bersumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia. Sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat. Kemudian, 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Saat Mesir dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, terusan Suez dinasionalisasi pihak Mesir. Hal ini memicu terjadinya krisis Suez. Akibatnya, pada tanggal 29 Oktober 1956, terjadi serangan gabungan dari Israel, pasukan Inggris, dan Prancis di Mesir. Pada akhir perang, meski Mesir kalah secara militer, tetapi menang secara diplomatik. Sehingga, seluruh saluran terusan Suez dan Semenanjung Sinai kembali di bawah kendali Mesir. Meskipun sempat ditutup sementara, akhirnya terusan Suez kemudian dibuka untuk umum lagi pada tanggal 6 Juni 1975.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Salam jumpa kembali hadir Buletin Jawa Timur edisi Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Kevin Mabek dari LPPL Suara Ngawi. Informasi yang pertama datang dari Iza Suara Gresik. Ribuan jamaah hadiri haul ke-71 Habib Abu Bakar Azegaf di Gresik.
7: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, ribuan jamaah dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan kota Gresik dalam rangka menghadiri haul ke-71 Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf yang digelar pada Rabu 3 Juni 2026 di kawasan Masjid Jami Gresik. Sejak dini hari, para jamaah telah mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari pembacaan maulid, doa bersama hingga tausiah keagamaan. Tradisi haul tahunan ini menjadi momentum mengenang sosok ulama karismatik yang dikenal luas karena dakwah, keilmuan, serta keteladanannya dalam membimbing umat. Lautan jamaah berpakaian putih tampak memenuhi area sekitar Jalan Kiai Haji Zubair hingga kawasan Masjid Jami Gresik. Untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib, aparat gabungan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta relawan diterjunkan melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas selama rangkaian haul berlangsung. Haul Habib Abu Bakar As-Saghaf sendiri menjadi agenda religius tahunan di Kabupaten Gresik yang selalu dipadati jamaah sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan terhadap ulama besar penyebar dakwah Islam di Kota Santri. Saya Iza melaporkan dari Suara Gresik.
6: Selanjutnya ada Amanda dari Suara Madiun. Tekan angka pengangguran, PLT Wali Kota dorong peserta pelatihan vokasi siap kerja dan berwira usaha.
1: Pemerintah Kota Madiun terus memperkuat upaya menekan angka pengangguran lewat pelatihan vokasi berbasis kompetensi. Tak sekedar memberi pelatihan, Pemkot menargetkan seluruh peserta dapat segera terserap dunia kerja maupun berwirausaha. Komitmen itu ditegaskan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat memberikan pembinaan kepada peserta pelatihan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah atau Disnaker KUKM di Hotel Kartika Abadi. Dalam arahannya, PLT Wali Kota menegaskan bahwa pelatihan berbasis kompetensi harus memberikan dampak nyata bagi peserta. Karena itu, program yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja dan penciptaan wirausaha baru. Pelatihan berbasis kompetensi ini diikuti 72 peserta yang terbagi dalam 4 bidang pelatihan, yakni barber, mixologi, pengelasan, dan digital administrator office. Seluruh bidang tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan dunia kerja yang saat ini berkembang di Kota Madiun. PLT Wali Kota menyebut, pelatihan kali ini menggunakan pola baru yang lebih efektif. Selain jumlah peserta yang lebih terfokus, pemerintah juga akan melakukan pendampingan dan monitoring setelah pelatihan selesai. Untuk mendukung target tersebut, Pemkot Madiun tidak hanya menggandeng Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, tetapi juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung bagi peserta yang ingin berwirausaha. PLT Wali Kota menambahkan seluruh peserta akan terus dipantau perkembangannya. Ia bahkan meminta agar laporan perkembangan peserta disampaikan secara berkala agar pemerintah dapat mengetahui kendala yang dihadapi dan memberikan solusi yang dibutuhkan. Kedepan, Pemkot Madiun akan terus mendorong inovasi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Seluruh bidang pelatihan yang dibuka saat ini merupakan sektor yang memang sedang dibutuhkan di Kota Madiun. Amanda, Suara Madiun.
6: Selanjutnya ada Elvos Husman dari Persada FM Blitar. Usung tema Manggi Raharja Blitar Kuncara, Kabupaten Blitar resmi launching logo hari jadi ke-702 tahun.
8: Pemerintah Kabupaten Blitar resmi melaunching logo dan tema hari jadi ke-702 Kabupaten Blitar di Alun-Alun Kanigoro Senin malam. Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Blitar Rianto bersama Wakil Bupati Blitar Beki Herdiansah usai kirab pataka dan perokoan Pancasila. Peluncuran disaksikan ribuan masyarakat yang memadati alun-alun. Suasana semakin meriah saat langit Kanigoro dihiasi gemerlap kembang api sesaat setelah logo hari jadi ke-702 ditampilkan di layar utama. Tahun ini Kabupaten Blitar mengusung tema Manggih Raharjo Blitar Kuncoro yang bermakna rakyat sejahtera Blitar berjaya. Tema itu menjadi simbol harapan sekaligus semangat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Bupati Blitar Yanto mengatakan tema yang diusung merupakan refleksi perjalanan panjang Kabupaten Blitar sekaligus arah pembangunan yang ingin dicapai ke depan. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan utama dari setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. Logo hari jadi ke-702 juga syarat makna. Angka 7 berwarna merah melambangkan keberanian dan semangat maju. Angka 0 dengan simbol mandala atau cakrapala menggambarkan persatuan dan kekayaan budaya. Sedangkan angka 2 berwarna biru merepresentasikan profesionalisme dan kemampuan beradaptasi. Adapun elemen gelombang dan siluet bulu merak menjadi simbol dinamika pembangunan, kemakmuran, serta kejayaan Kabupaten Blitar. Rianto menambahkan usia ke-702 tahun menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan gotong royong seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kabupaten Blitar yang semakin maju, sejahtera, dan berjaya. Elvos Usman, Radio Persada FM Blitar.
6: Kita ke Suara Kota Probolinggo, ada Dewanta Pramayoga. Inovasi berbasis kolaborasi antarkan Kelurahan Pilang di Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Jatim 2026.
9: Berbagai inovasi yang lahir dari kolaborasi pemerintah dan masyarakat mengantarkan Kelurahan Pilang mewakili Kota Probolinggo dalam penilaian pemaparan Lomba Desa Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Melalui forum yang digelar secara daring oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Kelurahan Pilang memaparkan sejumlah capaian potensi dan program unggulan yang menjadi kekuatan di wilayahnya. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menyampaikan dukungan penuh kepada Kelurahan Pilang yang dipercaya menjadi wakil Kota Probolinggo di tingkat provinsi. Menurutnya, keberhasilan Kelurahan Pilang tidak terlepas dari keseriusan pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam menerjemahkan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada penguatan kemandirian wilayah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam sesi pemaparan, Lurah Pilang Iwan Cahyono bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Pilang Astri Prihartini dan Ketua LPM Andi Swastiko menyampaikan berbagai materi penilaian. Berbagai program unggulan yang dipaparkan menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam membangun wilayah. Inovasi yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada pelayanan publik, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi, ketahanan sosial, lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berbagai inovasi dikembangkan Kelurahan Pilang, lahir dari kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan secara kolaboratif, mulai dari penguatan UMKM, digitalisasi, pasar Konah Gir Sereng sebagai penggerak ekonomi berbasis budaya, pengembangan kampung gayam untuk mendukung ketahanan pangan dan lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan yang semakin partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
6: Kita ke Suara Pasuruan, ada Yoga Pratama. Ribuan jemaah haji Kabupaten Pasuruan tiba di tanah air.
10: Usai menyelesaikan seluruh rukun Islam kelima di Tanah Suci Mekah, ribuan jemaah haji Kabupaten Pasuruan akhirnya kembali ke tanah air. Rabu pagi 3 Juni 2026. Kedatangan para tamu Allah ini disambut tangis bahagia keluarga yang sangat rindu setelah ditinggal selama 40 hari lamanya. Mereka rela menunggu di komplek kantor PCNU Kabupaten Pasuruan sedari pagi. Salah satunya adalah Abdul Manan, saudara kandung dari sepasang jemaah haji asal Desa Semedusari, Kecamatan Leko, yakni Haji Abdul Qadir dan Haji Romlah. Ia mengaku berangkat ke PCNU setelah sholat subuh lantaran tidak ingin ketinggalan dalam menyambut saudaranya tersebut. Abdul Manan adalah satu dari banyaknya keluarga yang antusias menyambut para jemaah haji Kabupaten Pasuruan, termasuk Wakil Bupati Pasuruan, Gusobi Asrori, yang membersamai para jemaah mulai dari keberangkatan, saat ibadah dilaksanakan, hingga kembali ke Pasuruan. Ia mengaku bersyukur lantaran semua rencana kepulangan para jemaah haji berjalan dengan lancar. Gusobi ikut berbela sungkawa pada keluarga 4 jemaah haji Kabupaten Pasuruan yang meninggal dunia saat melaksanakan ibadah haji, serta mendoakan 1 jemaah yang kini mendapatkan perawatan intensif di RSUD Bangil karena sakit.
11: Ya, alhamdulillah untuk kepulangan haji tahun ini relatif tertata dengan baik. Kenapa? Jamaah kita, jamaah Kabupaten Pasuruan, ini ada yang tidak bisa pulang ke rumah karena memang sakit serat, tidak bisa langsung pulang. Nah, dari embarkasi langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah di Raci, karena memang kondisinya harus dirawat.
10: Untuk seluruh jamaah haji Kabupaten Pasuruan, Gusobi menghimbau agar betul-betul memperhatikan kondisi kesehatan selama masa istirahat di rumah, sebab sudah pasti banyak tamu yang akan datang untuk meminta barokah dan doa dari jamaah usai berhaji. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
6: Kita ke RGR FM Tulungagung, ada Eko Utomo. PLT Bupati Tulungagung buka deklarasi SPMB jenjang TK, SD, SMP Negeri tahun pelajaran 2026-2027 Kabupaten Tulungagung.
12: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri deklarasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang TK, SD, dan SMP Negeri tahun pelajaran 2026-2027 Kabupaten Tulungagung yang digelar di ruang rapat Prajamukti. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung menyampaikan bahwa deklarasi ini bertujuan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal penyelenggaraan SPMB yang berintegritas. Sementara itu, PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga pelaksanaan SPMB agar berlangsung secara transparan, adil, dan akuntabel. Deklarasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penerimaan murid baru. Ia berharap melalui pelaksanaan SPMB yang baik, para calon peserta didik dapat memperoleh akses pendidikan yang merata di sekolah-sekolah negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Eka Utomo, RGFM Tulung Agung.
6: Yang terakhir ada Henti Ludiana dari Suara Ngawi. Raihan opini wajar tanpa pengecualian WTP ke-13 kali berturut-turut yang diraih Pemkab Ngawi mendapat apresiasi dari DPRD setempat.
13: Raihan opini wajar tanpa pengecualian WTP ke-13 kali berturut-turut diraih Pemkab Ngawi mendapat apresiasi dari DPRD setempat. Namun, legislatif mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Senin 1 Juni kemarin, Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko menegaskan, opini WTP merupakan indikator bahwa tata kelola keuangan daerah berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Meski demikian, predikat tersebut sejatinya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap pemerintah daerah. Yuwono juga memberikan apresiasi kepada tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI yang dinilai menjalankan tugas audit secara independen dan profesional terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Opini WTP tidak serta-merta menandakan seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah sudah sempurna. Masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti. Karena itu, hasil pemeriksaan BPK harus dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi guna memperkuat integritas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan. Yuwono juga mengatakan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap tindak lanjut seluruh rekomendasi yang diberikan BPK. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai persoalan yang menjadi catatan auditor tidak terus berulang pada tahun-tahun mendatang. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
6: Demikian informasi-informasi yang tersaji dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi pamit. Sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

عاشق بقالي سنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para raustoyo, alhamdulillah sinarengan kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami dereaken pengaosan menika. Mugi-mugi dipun tetepaken Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya, lan mugi-mugi hakikat kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa'alimna min ladunka ilman nafi'ah ya zal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'u fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubtian bila misali. Falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Mahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 83 baris kaping 11. Sehubungan kalih dawuhipun ingkang saderengipun niki, nek kowe karo Gusti Allah digawe nuruti perintah lan ning jero batin diparingi iso pasrah, kuwi berarti awakmu diparingi anugerah sing agung. Mula lek ningali agunge anugerah niku ampun didelok leh maringi, ampun didelok wujude peparing. Tapi kedah ditingali hikmahe diparingi utawa ora diparingi. Lek diparingi hikmahe nopo, lek ora diparingi hikmahe nopo. Lah niku mengke ketemu. Dereng mesti wong sing diparingi wujud peparing niku diparingi hikmahe peparing dereng mesti. Semanten ugi tiyang sing boten diparingi wujud peparing kok terus hikmahe peparing boten nyampe niku nggih boten mesti. Boten. Mila niki terus dawuh niki enten istilah enggal malih, wonten istilah taksis
wonten istilah takhlis. Laisa kullu man sabata takhsisuhu kamu la takhlisuhu. Laisa ora ana sapa kuluman saben-saben wong sabata kang wis tetep apa takhsisuhu istimewane man. Ora ana iku kamula mesti sampurna apa takhlisuhu ikhlase man. Durung mesti wong sing jelas-jelas istimewa kuwi diparingi ikhlas, ngoten mawon. Dereng mesti wong sing jelas-jelas

Betul mesti. Terus pundi? At-taksis sing dimaksud taksis niku napa to taksis niku? At-taksisu utawi taksis. Posisi istimewa taksis niku. Hauna ing dalam kene-kene persoalan iku wa utawi ya taksis iku an yuzhira. Arep yen to ngetokaken sapa Gusti Allah, sapa al-haqqu Gusti Allah taala maha luhur Allah. Ngeto akenala ba'di ibadihi ingatase setengah piro-piro kaulane Allah. Ngeto no asrotan ing pemilihane Allah. Wa inayatahu lan pitulunge Allah. Wa tauliyata lutfihi lan oleh nguasaaken kawelasane Allah. Wa riayatihi lan oleh ngreksa Gusti Allah. Jadi sing dimaksud taksis teng mriki nggih niku Gusti Allah niku ngetingalaken oleh gawe siji tenggene kawulane. Sing iko yang gethu, sing iko yang gethu. Lah sing gethu sing siji diparingi mandi. Nah niku jenenge napa ngetokno asra tahu, diparingi inayah, dikai maunah. Umi ngonoe waras. Niku. Dikai tauliyah niku dikai wewenang kalih Gusti Allah nyebar kawelasane Allah. Jadi ngonoe wong arep apa kejet-kejet arep mati didemek bathuke ngono tok waras akal niku jenenge tauliyatul lutfi kare Allah dipasrahi mengelola kawelasane Allah. Niku lak wong istimewa ta mboten? Ben napa ngruang duwe ngoten. Nah, termasuk tauliyatul lutfi niku ya ora sekolah ora apa kok dadi presiden lho ngoten niku tauliyatul lutfi. Ngoten ora tahu ngaji. Ora tahu ketok leh gedhu mondok kok pinter ngaji. Mboten niku nggih tauliyatul lutfi. Diparingi wewenang mengelola sifat melase Gusti Allah. Wari ayatihi lan diparingi mengelola penjagaane Gusti Allah. Sakjane desa kono kuwi lek ndelok bentuke akeh wong main, akeh wong maksiat, kuwi mestine desa kono kudune wis disiksa mbek Gusti Allah. Tapi wong enek wong kuwi ning kono, delalah desa kono iku ora disiksa-siksa. Lah niku jenenge diparingi wewenang menjaga. Nggih, diparingi wewenang riayae Gusti Allah. Lho enten lho tiyang sing ngoten niku enten lho. Angger ilang biasanya enten sing ganti. Desa niku nggih enten kaya-kaya ben desa enten dukun bayi nggih. Nggih. Niku lek dukun bayine sing sepo sedo kok lek enek sing kukul nah. Niku jenenge riayae Gusti Allah. Pancen Allah kersa ngreksa anak turune menungsa niku dhewe diparingi apa enek dukun bayi, ya enek tukang suwuk, ya enek dokter, ya enek niki sedua ya niku keistimewaan-keistimewaan. Termasuk taksis niku mboten kok kudu nun sewu lho nggih. Taksis niku kok kudu wong sing gedhung ibadah mboten lho. Kadang-kadang niku wonge ora salat bareng ya iso mandi kok. Lha saestu. Enten tiyang niku. Nun sewu niki lek tenggen kula ngriku lho, duku lek teng mriki. Tenggen kula niku lek enten wong lara napa niku jenenge? Lek karani gatel sing teng pasti pakai sarung sakit mubeng teng meteng kencenge udel niku lho apa lek karane gap apa merintis-merintis guatel banget tapi teng meteng koyo sabuk ngoten sampai tepung biasane niku giatel banget niku lek cara nggen kula ngrika sing iso nambani niku begas lon bekas lontre. Jadi ngriku sowan ning gone bekas lontre wong sing tau wong wedok sing tau nakal digawakno cikalan karo gula klopo terus kan mamah kalih wong niku
mengke terus dikan nyebul ke tengeriku di

Seru-seru sing gatel niku. Niku rong dina mboten garing. Lho, niku jenenge wong niku karo Gusti Allah dikeki keistimewaan wewenang riayah jaga makhluke Allah sing lara, tibake sing iso jaga malah wong sing ora patek ibadah ngoten. Nggih, nggih ta? Lho, saestu. Mulane mboten kira dienggo rumus. Niku jenenge taksis. Wong niku pancen kudu dipataksis dhewe-dhewe, dikai bakat dhewe-dhewe, taksis niku bakat ngono lah. Nggih to? Mulane sing wonge ya jane ya ora ndayani, ya tukang main jane. Lah pilek enek wong lara weteng ngono tok ati. Kayak ombenane ngono ya waras. Lah nek sing model ngono. Wong jarene turunan wong bae biyen ya ngono, mulane ndek ya ngono lho ngene nek taksis niku nerno lek cara akale menungso ngarang ya iso ae. Oh mergo turunan, oh mergo biyen buyute ngono saiki putune iso ngene mergo biyen tau beguru soal beguru macem-macem niku lah nyinamung sababan mawon. Tapi sing jelas ora angger wong diparingi keistimewaan-keistimewaan dening Allah Subhanahu wa taala. Lagi dokter pada dokternya lho, kuliahnya pada yang kedokteran. Lho gue nyuntik enak yang gelis waras, enak yang orang waras-waras lah, ganteng dong. Lho saya itu niku, niku kenyataan lah. Ngerti niku jenenge taksis. Taksis. Nah lah sinten sing milih ngerti niku? Sing milih sih gak? Ya Gusti Allah ya Mbak. Ngoten lho, faminhum. Mongko iku setengah saking kawulane Allah man utawi ana wong yastamiru kang terus-terusan sapa man. Yastamiru kang terus-terusan lahu kedue man apa zalika mengkono-mengkono taksis mau hatta ya tahaqqaqa sehingga dadi nyata sapa man nyata bil irfani kelawan kenal Gusti Allah. Enten tiang niku sing krono ngalami taksis terus niku dhek sesuwe niku karo Allah delalah diparingi kebuka atine njur paham tibake aku kira iso apa-apa sing iso iki tibake Gusti Allah. Wong lek karepku ngono jane wingi ku aku rasa-rasa senambani tapi aku ngantuk jam 3 didodok kon nambani wong ngeluh ala tak judukno ning pawon ngono ae. Ya ora tak umi-umi gak apa-apa. Lah kok jareke waras. Tibake aku iki gak apa-apa sing marasno Gusti. Apa aneh. Sing mara kebuka atine ngono ku ya aneh. Ya aneh sing ketutup malah kemlelet ya aneh. Dene dadi wong dikei keistimewaan iku ya iso sok cilaka, iso sok dadi bejo. Waya takolasu mergo dilatih terus delalah dek sithik-sithik ya tau melok ngaji hikam diparingi keistimewaan terus iso nata atine. Waya takolasu lan bajur bisa lepas sapa wong mang bisa lepas an ru'yatil aghyar saking ningali pira-pira liyane Gusti Allah wal akwani lan kahanan wewujudan liyane Allah. Akhirnya belas dia iki rawani ngaku lek sing mandi aku ngono ku gak wani. Ora roh aku ora roh jawane aku ngene iki. Jane ngawut. Halah nyatane teko njaluk tamba ya wis tamba ngono ae mbuh mandi ra mandi ora urus aku ora melok-melok. Wani muni ngoten. Sampai piambake ora rumangsa. Nah, wong sing saged terus-menerus diparingi keistimewaan, jur gara-gara keistimewaan niku piyambake gelem ngolah atine. Jur akhire atine iso lepas gak merhatekno makhluk. Wah haula'i utahe mengkono-mengkono kawula sing model ngono iku, hum ya haula'i ku khawasul muqarrabin, wong istimewane wong keparek marang Allah Subhanahu wa taala. Oh, ngeten. Ahlul ilmi yaiku ahline ilmu billahi kelawan Allah wal hubbi
lan ahli cinta lahu maring Allah. Niku lek bejo ngoten niku. Nggih. Menek sing dikeki karomah tambah kemeluwelet. Kuwi ora manut aku tak suwuk mbuh lho kok. Ora tak sedakno dadi asu kuwi kok ngoten. Niku ora mudak eling Allah ning mudak adoh saka Gusti Allah. Kok terus keistimewaane dijabut ya ora jan karo Gusti Allah ya panggah. Ngoten. Tapi fungsi takhlis, fungsi pemurnian tauhide mboten mlebu. Taksise tetap kantil, tapi fungsi tauhid takhlisnya tidak masuk. Mergo akhire karomah niku dirayah dadi kekku malah. Nggih ta? Saman pilih pundi? Mati sing kira-kira sok ning kuburan bosok karo sing ning kuburan ora bosok milih pundi sampeyan? Kok gak wani jawab. Saman upama teng kuburan karo Gusti Allah sok diparingi jenazah sampean niku mboten bosok karo jenazah sampean bosok mboten milih pundi sampean? Ora usah milih. Mergo lek sampean pengin ora bosok wong Firaun niku ya ora bosok. Firaun niku ora bosok. Istimewa niku. Nanti saat niki niku Firaun niku mboten bosok. Nggih. Milih sing Husnul Khotimah ngoten mawon lek kepaksa milih niku. Dadi wis ora bosok lek kaya Firaun malah ruwet. Nggih ta? Nggih. Soal bosok karo gak bosok niku namung tenger keistimewaan. Tapi apakah itu benar-benar mukhlis selamat dari bahaya belum tentu. Ngoten lho nggih. Jadi wong munggah panggung ora mesti lek wong sing dipilih. Munggah panggung kadang-kadang arep digojlok ya enek kok. Nggih ta? Niku. Enten malih modele wong wa minhum lan iku setengah saking kawula sing oleh keistimewaan maneh. Man utawi ana wong kawula yuwafiku yuwaqifu kang nulungi sapa Gusti Allahu ing man yuwaqifu apa yuwafiku fak dhisik napa qaf dhisik Pak niku Pak. Oh yuwaqifu lek ngono wa min aliku setengah saking wong ibadah nek wong-wong kawula nek Allah man utawi ana wong yuwaqifu kang ngendhekaken sapa Allahu ing man ya dikai keistimewaan tapi karo Allah diendhekno. Enceng apa sing diendhekno? Diendhekno an bulughi darwatil kamal saking tumeka ing puncak kesempurnaan. Wayur bihi lan didik saka Gusti Allahu ing man dididik fi halin ing dalam suasana bima kelawan barang yaliku kang patut apa ma bihi kelawan man rupane min ulumin saking pira-pira ilmu wa amal lan pira-pira ngamal. Enten tiyang niku sing dikeki keistimewaan tapi ora sampai puncak kaya nika wau. Ora sampai puncak lali ora delok liyane Allah, ya iki iso delok liyane Allah. Tapi wis gak wani ngaku. Ya senajan ora sempurna, tapi piyambake wis ora wani ngaku, tapi karo Gusti Allah suasana batine niku diolah terus kalih Allah sampai ngelmune tambah, pintere tambah, ngamale tambah. Keistimewaane tetep ngamale mundhak. Ngelmu kesadarane muda. Lah nikulah sing jenenge wahu waha ulai utai mengkono-mengkono man iku amatul muqarrabin umume wong sing belajar keparek marang Allah wa khassatu ashabil yamin lan istimewane pira-pira wong sing ahli apik kabeh.
Di antara sekian wong apik wis paling istimewa nih. Tapi dibanding karo sing khosotul muqarrabin sesangi sore. Ngoten. Rupane al-ubad pira-pira wong sing aling ibadah, az-zuhad kang padha zuhud, wa ahlil mujahadah lan ahli mujahadah, wal aurat lan wong sing ahli wiridan. Ngoten. Biasane ngeten iki wong sing ahli wiridan. Dia asalnya ya gelece-gelece terus wiridan. Bangsa wiridan metu karomahe. Ngoten lho nggih. Bangsa metu karomahe dia iso syukur. Orang kok terus sudo wiridane enggak? Wiridane tetep iso syukur. Krono wiridane tetep karo Allah diparingi pengalaman-pengalaman anyar. Tapi tetep kurung sampai murni. Ora iso sampai lali liane Allah itu gak iso lali pangga. Dia ngitung wirid ya dihitung. Tetapi orang-orang sampai kenduh wiridane ajet mawon. Pengalaman rohani ini tambah terus. Tapi pengilangi napa? Liane Allah blas ngoten niku ora iso. Nah niku wis termasuk mukorobin tapi mukorobin sing ngisor ngoten. Tapi dibanding karo umume wong apik wis istimewa. Termasuk khosoh. Dan wahaulai utai mengkono-mengkono wong sing model niku wau. Wa insyaroku senajan madani sapa haula. Madani al-awwalina ing sing dhisik-dhisik wau nggih niku mukorobin sing khusus wau. Fima ing dalam barang yat khafu kang paring keistimewaan hum ing haula sapa al-haqqu Allah taala. Bayane mamin latoi fil karomati rupane pira-pira lembute keramat. Wa fima lan padha-padha ing dalam barang yang nahu kang paring anugrah hum ing haula iyahu ing iya man bayane minal kiami saking adek njumenenge biwadhi fi taati kelawan tugas-tugas taat wal ibadat lan ibadat nanging falam yat takhallasu mongko durung bisa ucul sapa haula durung bisa ucul min ru'yati nufusihim saking mandeng awake dhewe haula. Ibadahnya tambah tertib, pengalaman rohani ini mundak ombo, kesadaran ini mundak jembar. Nanging kesadaran bahwa dia masih ketemplean niku gak iso ucul. Panggah rumangsa aku kanggonan karomah, aku kanggonan karomah niku panggahane ae. Kongkon ucul aku ra iso apa-apa sing iso Allah tak ono gak iso. Munggah rono itu gak iso. Tapi panggah cerita-cerita. Wah, pancen nganu kok. Ngaos kula hikam iki sakniki sedoyo mirengake. Ya panggah cerita ae. Kongkon gak jane aku ra iso apa-apa ngono ra iso. Nggih. Kaya kula ngene iki mboten iso lho kan ucul. Blas ora mikir. Balas pokoke ngaji durung ngono gak durung ngono urusanmu ora iso kon mikir ngono gak iso. Dereng-dereng iso ngoten lho nggih. Panggah iso digawe-gawe panggahan piye ya amriye. Lah aku ngaji dirungokno penak iki panggah enak. Lah niku sik dereng munggah jenenge dereng iso ucul. Ngoten. Tapi dibanding karo sing ora ngaji wis apik dhewe ngoten. Dibanding sing ora ngaji wis apik dhewe, tapi dibanding karo sing duwe ikhlas, ikhlas ngisor dhewe. Ngoten nggih. Kira-kira tapi mbuh akeh kate padha ora ngertine. Walam yang kafu lan urung padha ucul ngoten nggih. Walam yang kafu lan urung padha bisa ucul sapa-sapa si haula ora bisa ngempet ora bisa ucul an muraati hududihim saking njaga kepentingane haula pangga atine pikirane niku sik melok-melok gerayah ngatur karomah niku ngoten lho. Isik pileh-pileh padha-padha duwe karomah iku lek sing ditambani iki kira-kira isik bolo ngono lho ndonga tenanan. Tapi lek sing
ditambani ora patek bolon, ora patek tenanan. Ngoten-ngoten iku isih ana owah-owahane. Tapi yo wis apik. Ngoten. Balhum balik utai haula iku sakinuna, tetep padha ngemanggon. Sapa haula manggon ilal asbabi maring pira-pira sabab. Murtabituna tur padha gumantung. Nggih, enek sing murtabituna padha kesrimpet. Sapa haula padha kesrimpet biwujudil hijabi kelawan wujude hijab. Waqad yahtasu lan kadang-kadang ngistimewaaken sapa al-haqqu Allah taala haula ing mengkono-mengkono modele niku wau amatil muqarrabin utawa haula. Ngistimewaaken biidharil karomati kelawan ngetokno pira-pira karomah ala aidihim ing atase pira-pira tangane haula wa bisababihim lan kelawan sebab haula oleh ngetok nomang taskinan krono ngantengaken linufusihi maring atine haula. Lha wong sik ngoten kok dikaei karomah niku ten apa? Oh, aja ngono. Atine ben marem, atine ben mantep. Lek Allah taala kuwi isih merhatekno ndeke. Ngoten lho. Iku. Tapi tetep gak terhijab. Mergo awake panggah kantil, kepentingan-kepentingan dirine panggah mboten ilang.

0: atas.
1: Sing aneh male, ngerti lho nggih. Sing tingkat awal wae lah. Wong dikei keistimewaan. Nggih to nggih? Dikei keistimewaan, krana dikei keistimewaan ndeke karo Gusti Allah delalah hatine diparingi kebuka padang. Njur ndeke sadar tibake keistimewaan kuwi dudu kekku tapi ku nyoto-nyoto Allah dhewe aku gak melu-melu. Sampai dia orang dua kepentingan mana karo keistimewaan ini kuai gak gelem ngakoni niku sesuk karo Gusti Allah keistimewaan ini kuai dilangi karo Allah nggih enten lho wong niku sing kali Allah digawe ngoten iki ndek cilik wong kuwi metu karomah e ngerti lho nggih rada gedhe karomah e sing ana dosa wis mulai tuwa malah ilang karomah e tapi atine mantep tenan ora ndelok apa-apa liyane Allah sampai karomah ilang bareng dari karo. Oke, enten lho wong sing ngoten iku enten. Padahal iku malah sing dhuwur dhewe. Karomah ilang dheke gak ro, tapi dheke mek delok Allah tok, ora delok liyane Allah blas. Niku jadi sempurna, tahlise sempurna. Tahlise ilang. Lah sing nomor loro mboten. Sing nomor loro niku karomahe panggah kantil tapi kepentingan dirine nggih tambah tetep kantil tapi ngibadahe ora kendhung terus ngibadahe ya terus karomahe ya terus nanging dhek tetep kehijab mergo dhek isih mandeng awake dhewe nek karomah ilang dhek isih susah nek karomah teko dhek bugah ngoten lho nggih tapi pun apik mergo napa mboten sampai ngakoni lek karomah iku kae ndeke ngoten lho nggih cuma lek karomah teko ndeke demen lek karomah gak teko ndeke susah tapi wis gak ngakoni wis apik niku nggih to nggih wis apik dibanding karo sing ngakoni lek apik sing gak ngakoni to dibanding karo sing kemlelet lek apik sing gak kemlelet to nggih cuma lek teko susah bunga lek ora teko susah lha niku lek terus dadi hijab to. Nah, ngoten. Wong sing ngeten iki karomahe malah ketok terus. Kali Allah Taala diparingno terus karomahe niku. Mergo napa? Perlune dienggo nyurung ben semangat lan ibadah. Atine ben ayem mergo ketunggonan karo karomah. Lho, ngoten. Lah sing niki mboten wayamna ulah nyegah sapa Gusti Allah ha ing karomah. Ngoten. Nyegah al awalina ing wong sing dhisik-dhisik wae. Wong sing dikeistimewaan sing terus akhire ora ndelok apa-apa liyane Allah ora didelok blas niku terus karomahe dicek ditolak oleh Allah. Maksudnya ora diketokno karo Allah. Niku malah gak ketok karomahe. Padahal pangkate luwih dhuwur sak jare. Ning karomahe malah ora ketok. Panjenengan kadang-kadang ngoten apa nggih? Wong lek pangkate cek kapten bareng ngoten iki seragame cek ketok ita itu ngoten. Tapi lek jenderal sing tenane kadang-kadang malah ora macak jenderal. Nggih. Wong niku lek pinter tenane kadang-kadang malah ora ketok pinter. Nggih. Lek sing cek iso ketok pinter anu ngoten niku cek iso ita itu bareng ngoten. Mergo napa to? Kok karomahe malah dilaki karo Gusti Allah niku napa li annahum krana sak temene al awalin iku layah tajuna wis ora butuh sapa awalin ora butuh ilaiha maring karomah pancen ora butuh dadi ora dikeki dadi gak ana ora didelok ya apa nggih dikek ana ya ora didelok teko ndek ya ora roh ilang ndek ya ora roh zaman nek duwe anak aman kek sepeda ilang ya ora roh ketemu neh ya ora roh ngono piye. Kalau orang arang gak usah dikasih sepeda kan? Yang penting lah lunga-lunga dijak nanti ampun ya. Betul loh ya. Nenek sing siji ini nih gak dikasih sepeda ngamuk ya gelem sekolah ya. Ya dikasih sepeda. Mungkin dia telaten teko yang mesti dikunci, diserbeti, kandung. Mungkin ngono semangatnya ngono ya. Sekolah aku numpak sepeda. Mungkin ya panggah dikasih sepeda mawon ya. Ya sing gede gue karena mereka kenalannya wis akeh koncone ya wis akeh. Nek sampe ora ngreken sepeda, barang wis ora ngreken. Sepeda digawani kancane barang ya ora digoleki. Sepedae teko nglemprak ning arep omah ya ora pengen ngramut. Mbanyu gak ngreken, Dek. Mereka ora usah sepeda ritek deke pangga budal sekolah. Lha lho, anak sing model ngono lagi ngene lho. Biasane wong tua terus gak kebius ngene ae lek timbang anu wis sepedae didol ae lak wis. Ndeke ngono iku ya ora jawab kok terus didol gelo ya ora. Wis ditukokno sepeda diganti anyar ya ora mundak bungah ya cuek kae ngoten. Dadi timbang wis ngono ora usah diketukokno sepeda nggih ta. Gusti Allah niku nggih pas kok ngoten niku. Wong sing wis ora butuh ya ora dikeki, lek isih butuh di kiai. Dan butuh loh, ya, orang pengen butuh harus pengen itu beda. Mulai lengno bolak balik butuh harus pengen itu orang podo. Nah, sing kata kalau sampai niku memalsu tingkat, baru tingkat pengen dipalsu setempel tingkat butuh. Dan niku sing marai gak diparingi ngono niku. Mergo napa lima krono keyakinan hum kang utawi awalin pihi ing dalema rupane minar rusuhi saking tumancep tumancep bil yakini ing dalem keyakinane wal kuatilan kekuatan imane wetamkinilan kemantepan keyakinane mantep imane yakine tamkine mancep kabeh ning jero ati sampe ndek wis ora ngreken apa-apa liyane Gusti Allah termasuk karomah bareng ndek wis gak ngreken. Niku bon kangge jlentrehake male niki pancen dibahas ora dipanjang soal takhlis kalih takhsis nggih. Takhsis niku keistimewaan, takhlis itu pemurnian iman, mboten mawon lah kena omong. Pemurnian iman, pemurnian pemahaman terhadap Allah yang total, sama sekali tidak ada apa-apa selain Allah, itu jenenge takhlis. Lek karomah keistimewaan niku jenenge takhsis. Nah, sehubungan kali soal takhlis kali takhsis niki wonten keterangan tambahan saking Syekh Suhrawardi wonten kitab namine Awariful Ma'arif. Kama kala kaya oleh dawuh sapa sahibu kitab ya Awariful Ma'arif, kiai sing duwe kitab jenenge kitab Awariful Ma'arif nggih niku Imam Suhrawardi. Waqad yakunu ngeten dawuhe teng kitab apa kitab Awariful Ma'arif. Nek sampean pengen roh kitabe niki pinggire Ihya. Pinggire Ihya, tengahe Ihya, pinggire kitab Awariful Ma'arif. Waqad yakunu lan kadang-kadang ana. Dawuhe ngoten. Sapa sing ana man wong layu kasafu kang ora tau kebuka sapa man bisaiin kelawan suwiji-wiji min ma'anil qadri saking pira-pira pengertiane takdir ana iku afdhalu luweh utama memang tinimbang saking wong yukasafu kang dibuka sapa man biha kelawan ma'anil qadri. Kajeng mboten, Pak. Wong roh karo wong gak roh. Niku mulya pundi? Utama pundi? Unggul pundi? Roh karo gak roh niku lho unggul pundi? Nah, nek sampean isih ngukur unggul sing roh, niku mergo panjen sampean delok keistimewaane. Tapi lek delok kemurniane ora mesti. Ngerti lho, Ge. Lek sampean deloke delok teng soal kemurnian mboten mesti. Dalam hal kemurnian lho. Jadi kadang-kadang wong sing belas karo Allah Taala ora tau diduduhne rahasiane takdir. Niku ternyata wong niku luwih unggul dibanding karo wong sing dibuka kalih Gusti Allah. Mergo wong dibuka niku kadang-kadang ora kuat ngempet cerita. Ya, ngerti lho, Ge. Wong dikandhani iki lho, Le. Bapake lek nyambut gawe ngene iki lho. Jadi lek kula kok kono sakmene terus dilorono payu sakmene. Sakjane ku rahasiane wong omah. Dia kok malah dia cerita ning toko liyo bapak lek kulaan kok kono rego sakmene didol. Lah niku. Akhirnya ternyata anak sing diceritani niku ora kuat ngempet rahasiane malah karo bapak dijelekne pisan. Wah, oh, anak ora kena dipercaya ya. Malah ngoten. Iya lah. Kadang-kadang ngoten. Mulane dikeki keistimewaan niku aja kesusu bunga dhisik. Pon. Idza kasafa tekalane buka. Hu ing man sapa Allah Gusti Allah taala oleh buka bisir fil ma'rifati kelawan pengelolaane kemakrifatan. Fal qudratu. Mongko utawi kudrah iku asarul qadiri. Labete pangeran kang kuwasa. Waman utawi wong. Waman utawi wong uhila kang diahlekaken sapa man. Likur bil qadiri maring parek zat kang maha kuwasa. Iku layas tagribu orang nganggep aneh sapa man. Walayas tak siru lan ora nganggep akeh sapa man sayaning suwiji-wiji minal kudrati saking kudrah. Wayara lan ningali sapa man al kudrata ing kudrah ditingali tata jala ingkang ngedeng apa kudrah lan kedue man oleh ngedeng min sijfi ajzai alamil hikmati saking selambune piro-piro bagiane ngalam hikmah. Iya omongan ini ya marai nerang nonin kudu serodok muntok. Ya nerang nonin kudu serodok muntok nih. Ngeten. Ini ngomongnya soal kudroh. Sampean jenengan iki kira-kira apa mau diterangno model wong hubungane staf di belakang meja dengan karyawan yang di luar sing menyelenggarakan kebijakan pegawai utawa staf sing teng mburine meja niku diwi-diwi Pak. Padahal lho nggih. Saniki enten satpam. Nggih. Enten satpam. Niku tukang suguh-suguh. Satpam ini lho dilala ditugasi kongkon ngladeni bos alih sinten ngoten pas rapat penjuru kantor. Rapat iki ngrapatno rahasia perusahaan. Perusahaan itu punya rencana mau membuka cabang toko di mana. Nanti cara buka begini, cara ngedol rego sakmene. Mergo toko sing kono-kono regane sakmene iki kok dibuka toko regane digawe sakmene. Rugi dhisik selama setahun, tapi kok masuk tahun kedua rego diundakno sithik-sithik, masuk tahun ketiga wis bati. Dene kuwi rahasia to sakjane. Dah. Lek sing krungu rahasia rencanane bose niki staf sekretaris e napa staf ahline niku, ngoten niku lampun biasa, ora aneh. Mboten aneh. Banyak bendino sih dipikir ngunungu ya deh ya. Roh selak seluk beluk carane nyelesaikan ini paham. Tapi bagi si satpam ini ku barang hebat anyal. Banyak di akhir ngunungu. Oh tiba-tiba anane wani toko lio-lio ngedol sak kilo sangang atas dia wani ngedol 500 carane ngunungu ya. Wah kru terus diomong-omong nih rono-rono. Oh pancen satpam sing roh rahasiane takdire perusahaan niku karo satpam sing gak roh rahasia niku kira-kira mengke awet pun dileh kerja to mriku satpam sing ceriwis ngoten niku roh rahasia perusahaan ora diomongne rono-rono karo satpam sing blas ora roh rahasiane perusahaan ya pokoke dhek bendina teko satpam anu njogo anu wis ora tau roh rahasia wis pokoke benulan gajian ngoten kok kira-kira awet pundi. Ya awet sing gak roh kuwi, malah sing roh iku malah kepecat. Muga konangan nek rahasia perusahaan diabare-bare dipecat akhir. Nggih. Nah niku. Niku contone gambarane ngoten. Mergo napa nalikane Allah Taala niku mbuka maknane kudroh dengan hanya soal makrifat, mengerti tok murnine makrifat terhadap kudroh. Niku mengke wong sing ngerti niku sik panggah kehijab. Akhirnya ngerti lek kudroh niku tibake labete pangeran sing maha kuasa. Ngerti tak? Kudroh kuwi termasuk labete qadir. Tangan iso obah kanggo macul. Obahe tangan macul niki tak termasuk labete wong sing macul. Betul lho nggih. Lah ndek wong kutho ora tau roh modele wong macul. Roh-roh yang ngerti nek gentan ngono ae. Nggih ta? Nah, suatu ketika ndek kuwi dikon nunggoni wong macul iku oh alah. Tibake gulutan iso ngono kuwi. Labete wong macul kuwi ta. Niku ngoten-ngoten niku kadang-kadang rumangsane sing roh niku wis ilmu istimewa. Mergo dhewe omahe kutha ora tau roh wong macul, moro-moro karo kancane sing ahli macul dijak dolan ning sawah dijak macul, ngoten lho nggih. Wah niku bali ning kutha lek cerita metu bab macul. Nggih. Tapi lek sing anake wong tani pancen melok ewang-ewang macul. Anak wong tani niku karo bapaknya keparek napa tebih. Jenenge anak karo bapak niku kira-kira keparek napa adoh. Dibanding karo sing wong kutha ngono kira-kira parek pundi? Eh? Parek anake. Anake kuwi keparek. Ning blas anake kuwi ora tau cerita bab macul. Malah-malah lek lunga ning kutha muni aku anake wong tani ngono ora gelem. Gila, mereka soal selok belok macul bedina dialami. Itu loh, gak? Berarti wong sing diparingi muka syafah ngerti rahasia takdir. Karena wong sing kepala teng Allah, niku kadang-kadang ngetuprus sing roh rahasiane takdir, neng dia malah gak kepala neng Allah. Betul loh, gak? Maksudnya ini kuatkan. Wong sing keparek karo patani iku malah blas gak tau ngetukru soal macul. Tapi sing wong kutho arang kading delok wong tani, wuh iku seminar rono-rono cerita bab macul, cerita bab tani. Ning dhewe dhewe jane ra tau macul. Paham ya? Jadi lek enek wong karo Gusti Allah diparingi muka syafah. Muka syafah itu belum menjadi tanda-tanda kedekatan kepada Allah. Kadang-kadang wong gak muka syafah kuwi wis cedhek ning dhewe gak roh. Lha ora roh. Ya roh ning ora iso ngomong. Mergo pancen dialami cul cilik. Nek kaya enek nuwun sewu lah. Enek anake tukang las. Cul cilik pancen dhek pegaweane ngewangi ngelas bapake. Saking srek pegawe-wangi ngelas bapake sampai ora iso sekolah. Sekolah STM ya ora iso, sekolah SD ora tamat. Nggih to? Niku lek sampean takoki ukurane wong ngelas iku panase pirang derajat Celsius ora iso. Cerita niku ora iso. Tapi jelas dia tahu bagaimana ngelas yang baik itu tahu. Dembek wesi ngono wis oh iki kudune dulir sakmene ngono ku roh dek. Tapi lek kon muni kuwi terus ukurane pirang derajat Celsius gak iso muni. Tapi anak bocah sekolah gak tahu nyekelan. Tapi gak iso cerita. Kalau panasnya api las itu sekian derajat Celcius itu mampu melederkan besi yang ketegangannya sekian. Iso cerita. Nah, wong muka syafah itu sok-sok iso cerita tentang rahasiane Allah. Tapi sakjane ndek iki jane malah ora keparek ning Allah. Lah, wong sing keparek iku malah sing dumenengae. Alah, ngeten mawon lah. Sampean teng omah sampean, teng jero omah sampean. Karo tamu sing namu teng omah sampean. Niku cara keparke teng omah antarane sampean karo tamne niku keparek pundi? Sampean manggon teng omah sampean dhewe niku lak pun parek. Lah nek gak parek mosok manggon ning omah ngoten lho nggih. Jenenge sampean manggon ning omahe dhewe niku lak pun keparek. Lah nek tamu sampean manggon ning omah sampean niku lak asale tebih terus marek ngoten lho. Enten malih jenenge tamu sampean niku jane ya tamu ya, tamu sampean mulyakno jenenge tamu lah dimulyakno. Dimulyakno. Lah nek wong niku sing ket bapake biyen. Bapake bocah niku niku biyen nggih dadi buruhe bapak sampean. Lah bocah niku sakniki dadi buruh sampean. Niku sampai mulai sampean belajar nyebut gawe cul cilik sampai sugih duwe omah apik. Bocah niku melok sampean terus. Tak gak gumun lek sampean sugih. Mboten gumun ta? Mergo isi lae dikempet diindhit karo sampean. Sampean ndak sugih kuwi ya melok ndak sugih mergo biyen nalika sampean sik melarat kuwi sampean tukar sepeda Honda. Bangsa saiki sampean sugih duwe mobil akeh, bocah niku sampean bagai mobil ya. Iya tak? Ngoten niku lah malah mboten gumun tak? Karo pertumbuhan kesugihan sampean gak gumun. Mergo piyambake wis klebu teng jerone satir. Klebu teng jerone selambu rumah tangga sampean. Bocah niku wau. Tapi lek kanca sampean kanca kuliah biyen mergo suwira petuk sampean mara ketemu sampean masyaallah sampean saiki sugih kaya ngene gumun nggih ta lah semanten iki wong muka safah niku layas tanggiti wong sing keparek teng Gusti Allah keparek sing dikene Al-Qadir niku malah mboten tau nganggep aneh pendene karomah itu Gusti Allah mergo karomah niku ana mung takdir mawon. Jadi uang sing wis keparek karo Allah dipaperi karomah ki ra gumun. Ora ra gumun. Ya mergo pancen wis atine niku cel cilik wis pancen wis kenal Gusti Allah. Jadi Gusti Allah gawe lakon ngono-ngono kuwi wis biasa ngoten mawon. Mboten. Akhire napa? Al wa ya al qudra ta tajallalahu min sujudi ajzail alamil hikmah. Ning pancen Gusti Allah kebijaksanaane ngono kuwi itu ya wis blas mboten gumun roh karomah. Padahal dia ini jane ya bodho jane. Tapi mboten gumunan. Aneh ya wong bodho ra gumunan. Mergo napa? Wis keparek karo wong pinter niku lho, Mas. Tunggale nuwun sewu. Sampeyan iki kalih sopir kula kalah lho, Pak. Sampeyan krungu pengajian kula ngeten iki semualah ben ngajine Pak Ibrani kok iso itu. Mergo sampean muka safah. Tapi mboten patek keparek kalih kula. Mboten. Tapi lek sopir kula niku keparek kalih kula. Niku ngerti rahasiane carane ngaji niku. Alah tibake ngajine wis ngono kuwi to carane ngaji. Mboten to. Lha sastu. Mulane enek so enek pertanyaan. Kenapa ya? Santri sing pinter kok kalah karo khodame kiai sing bodho. Ngertos khodame kiai. Sak-sak lek teng pondok niku lek enten bocah sing mboten sangu tapi melok ngladeni Pak Yai nggih ta. Lah nek santri iku sing sangu ora tau dadi khodame Pak Yai tapi kitabe tumpukan pinter cerdas. Tapi bangsa mulih kok pondok sing peladen, peladene Pak Yai ora patek ngaji kok iso dadi kiai. Lah sing pinter ngaji mulih kok ora iso dadi kiai. Lah niki lho bedane. Sing pinter iso buka kitab iku jenenge mukasafah. Ngerti ilmune kiyaine tapi ora keparek karo kiyaine. Tapi lek sing tukang laden-laden kiai wau mergo sok kon mijeti kiai, sok terus carane salate kiai, sok ya nyolong bukune kiai wiridane apa barang niku iso nyolong. Oh, tibake iki ilmune kiyaine iki ijazah iki terus dhewe ya nyolong wiridan dhewe mboten kepar agek njaluk izin. Nah punten iki kula dik wingi manggih notes panjenengan kok enten wiridane ngaten pun kula kadung kula amale. Wis apa-apa lho mboten. Ya niku mulih niku dhewe bocah iki ora patek iso ngaji ning iso dadi kiai. Mergo bendina roh, oh kiai iku nek nemoni tamu carane ngono kuwi to. Oh kiai iki lek enek wong lara weteng carane jawab ngono kuwi ndek ngapalne. Tapi lek sing bocah cerdas tapi gak keparek karo kiai mau mbuka kitabe kiai, buka kitabe dhewe sing diulang kiai. Lah niku dhewe mesti. Mulane wong niku kadang-kadang keparek teng Allah niku gak kena ditengeri pinter utawa bodoh, muka safah utawa ora muka safah. Niku gak kena dienggo ukuran keparek dateng Gusti Allah. Mugi-mugi napa sing diaturke saged dipun pahami. Mugi kula panjenengan sedaya tansah pikantuk kemurnian iman saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutupkan donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabarakan wa sahabatu Rasulillah ajmain alhamdulillah rabbil alamin hamdahu wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
2: Sahabat semadi dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Maaf bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
1: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
2: Hehe. Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
1: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
2: Coba saya lihat.
1: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung. Hehe.
2: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
3: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
2: Makasih.
3: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
1: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
2: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
4: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Halo, kami dari
7: Leto.
6: Mengajak sahabat Suara Madiun
7: serta warga Madiun dan sekitarnya.
8: Jangan lupa terus stay tune di
7: 93 FM Radio Suara Madiun.
9: Yang semakin hari semakin padat informasi.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juni? Beberapa di antaranya adalah 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setiap tahunnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia selalu diperingati setiap tanggal 5 Juni. Sejak pertama kali, Majelis Umum PBB menetapkannya pada tahun 1974, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berawal dari konferensi besar pertama tentang isu-isu lingkungan yang diadakan pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di Swedia. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB membuat resolusi yang menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selanjutnya, 1981, virus HIV AIDS diakui untuk pertama kalinya. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia, pneumocystis, sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP tetapi diketahui disebabkan oleh pneumocystis gyrovesi pada 5 laki-laki homoseksual yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 bersumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia, sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat. Kemudian, 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Saat Mesir dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, terusan Suez dinasionalisasi pihak Mesir. Hal ini memicu terjadinya krisis Suez. Akibatnya, pada tanggal 29 Oktober 1956, terjadi serangan gabungan dari Israel, pasukan Inggris, dan Prancis di Mesir. Pada akhir perang, meski Mesir kalah secara militer, tetapi menang secara diplomatik. Sehingga, seluruh saluran terusan Suez dan Semenanjung Sinai kembali di bawah kendali Mesir. Meskipun sempat ditutup sementara, akhirnya terusan Suez kemudian dibuka untuk umum lagi pada tanggal 6 Juni 1975.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Jadi 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Balik lagi nih sama Sukma. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, lagi pada ngapain nih sore hari ini? Tadi gimana? Udah ada atau mungkin rada adem gak setelah dengerin lagu-lagu religi dan siraman rohani ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Dan di sini ngelanjutin program acara 15.20 bareng sama Sukma sampai jam 7 malam nanti ya sahabat-sahabat Suara Madiun. Dan di sini Sukma udah nyiapin playlist lagu buat kalian. Jadi stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Sampah he tak buang sini ayalah, mumpung gak ada orang.
2: Ambune kok ora enak mento yo? Ambu apa ya ki ya?
3: Lah,
2: kok enak sampah to yo? Iki sing gua sembarang sapa ya? Le, le. Awakmu to sing gua sampah iki.
3: Loh, kok ngerti, Mbah?
2: Ya ngerti to, Le. Kone sampah ki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab e iso ngrusak lingkungan lan kesehatan.
4: Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
2: Wes, saiki ojo dibalenin dah yo, Le. Ora tetep kok tulisan to, Le.
3: Nggih, Mbah. Ampun.
4: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
5: Buang sampah sembarangan? No way!
6: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
7: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
6: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
7: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
6: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
7: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
8: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
2: Wih, ngene lah beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
9: Jangan ya.
4: Di kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ada Charlie Puth featuring dengan Coco Jones, yaitu dengan Sideway. Wah, lagu yang enak banget nih buat nemenin sore hari kalian ya. Lagu baru dari Charlie Puth ini featuring dengan atau berkolaborasi dengan Coco Jones, yang menceritakan sebuah komitmen ya yang sangat kuat untuk mempertahankan sebuah hubungan nih. Nah, walaupun hubungannya tuh menghadapi badai masalah seperti itu ya, dan ada ketidakpastian di dalamnya, dan memperjuangkan sebuah kemungkinan ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di liriknya yang "This Side Away" ya, itu merujuk pada situasi di mana segala hal itu bisa saja melenceng dari rencana, gagal gitu ya, dan berantakan. Meskipun keadaan jadi kacau, lagu ini tuh kayak menegaskan tuh tekad untuk tetap bertahan gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Wah, Charlie Puth emang gak pernah gagal ya dalam membuat lagu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, kalau ngomongin soal Charlie Puth ini tuh salah satu penyanyi pop yang lagunya sering jadi soundtrack ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Apalagi soundtrack dalam keadaan galau maupun jatuh cinta nih. Penyanyi asal Amerika ini tuh lahir pada tanggal 2 Desember 1991. Siapa nih yang seumuran sama Charlie Puth nih, sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Nah, dia tuh memulai karirnya tuh dari hal yang sederhana sebelum terkenal sampai saat ini. Wah, seperti saat ini ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Charlie Puth itu sering buat video cover lagu di YouTube ya. Awalnya tuh dari hal sederhana itu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Berkat bakatnya, ia sampai diundang ke acara The Ellen DeGeneres Show dan mendapat kesempatan untuk masuk ke industri musik profesional. Wah, berawal dari iseng-iseng cover-cover lagu dan diupload di YouTube, sampai diundang ke acara TV ya di Amerika sana, dan malah bisa masuk ke industri musik profesional. Waduh, keren banget. Namanya mulai benar-benar mendunia pada tahun 2015 ya, lewat lagu See You Again bersama Wiz Khalifa, lagu yang jadi soundtrack dari film Fast and Furious yang ke-7 ya. Itu tuh sukses besar banget itu lagu dan filmnya juga ya, dan masih menjadi salah satu lagu yang paling dikenang sampai sekarang ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Siapa nih, pasti gak ada yang gak tahu lagu See You Again ini ya, dari Charlie Puth featuring dengan Wiz Khalifa ya. Nah, setelah itu Charlie Puth terus menghadirkan lagu-lagu hit seperti We Don't Talk Anymore bersama Selena Gomez ya itu, dan Attention ada juga, terus One Call Away, How Long, hingga Left and Right yang berkolaborasi dengan Jungkook BTS. Tuh, dia udah merambah ke banyak featuring dengan banyak artis-artis, penyanyi-penyanyi terkenal juga ya di luar sana ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan menariknya, Charlie Puth bukan cuma dikenal sebagai penyanyi, ia juga

Anda atau piawai banget nih nulis lagu dan memproduksi musik. Bahkan beberapa lagu hits milik penyanyi lain tuh juga lahir dari sentuhan tangannya. Wah, salah satunya adalah Stay yang dibawakan oleh Justin Bieber dan The Kid Laroi. Itu juga salah satu lagu hits yang diciptakan oleh Charlie Puth dan dibawakan oleh Justin Bieber featuring dengan The Kid Laroi, yaitu judulnya Stay. Yang membuat banyak orang menyukai Charlie Puth ini adalah kemampuannya menggabungkan musik pop dengan sentuhan R&B yang khas gitu ya. Ditambah lagi hampir setiap lagunya tuh kayak punya melodi yang mudah diingat dan lirik yang dekat dengan keseharian kita gitu ya, tentang perasaan cinta yang lagi menggebu-gebu misal, atau mungkin juga tentang pas dengan perasaan kita yang lagi galau. Jadi kayak berasa relate nih lagu-lagu dari Charlie Puth nih untuk kita-kita semua ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan mungkin itu yang membuat Charlie Puth itu kayak punya tempat sendiri di hati para penggemarnya. Pasti itu berawal dari penyanyi yang berawal dari iseng-iseng buat video cover lagu, terus diupload di YouTube, dan sekarang menjelma jadi salah satu musisi pop paling sukses di dunia. Siapa coba yang enggak kenal Charlie Puth? Dari kisah hidup Charlie Puth itu kita bisa belajar ya bahwa kadang memulai dari hal yang kecil dulu aja gak apa-apa. Gak usah takut, mulai aja dulu. Gak usah terburu-buru atau mungkin sudah berekspektasi tinggi. Gak usah, mulai aja dulu. Yang penting itu untuk menuju kesuksesan yang baru itu atau jalan yang baru itu, yang penting mulai dulu aja, melangkah dulu aja, coba dulu aja, dah itu. Nanti semuanya akan mengikuti seiring perjalanannya, begitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Oke, next nih ada satu lagu lagi nih dari Love Fake It. Langsung aja check it out.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM
0: LPPL.
1: LPPL
0: Radio Suara Madiun.
1: Radio Suara Madiun.
2: Hei, itu ki Rara atus kok rati paten di kerane. Makin boros banyak tolele.
3: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Jangan kemana-mana ya, karena habis ini masih ada jeda sejenak. Dan di sini 15.20 udah selesai nih, udah sampai di penghujung acara. Di sini Sukma mau pamit undur diri. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juni? Beberapa di antaranya adalah 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setiap tahunnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia selalu diperingati setiap tanggal 5 Juni. Sejak pertama kali, Majelis Umum PBB menetapkannya pada tahun 1974, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berawal dari konferensi besar pertama tentang isu-isu lingkungan yang diadakan pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di Swedia. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB membuat resolusi yang menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selanjutnya, 1981, virus HIV/AIDS diakui untuk pertama kalinya. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia pyomositis, sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP tetapi diketahui disebabkan oleh pyomositis girovesi pada 5 laki-laki homoseksual yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 bersumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia. Sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat. Kemudian, 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Saat Mesir dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, terusan Suez dinasionalisasi pihak Mesir. Hal ini memicu terjadinya krisis Suez. Akibatnya, pada tanggal 29 Oktober 1956, terjadi serangan gabungan dari Israel, pasukan Inggris, dan Prancis di Mesir. Pada akhir perang, meski Mesir kalah secara militer, tetapi menang secara diplomatik, sehingga seluruh saluran terusan Suez dan Semenanjung Sinai kembali di bawah kendali Mesir. Meskipun sempat ditutup sementara, akhirnya terusan Suez kemudian dibuka untuk umum lagi pada tanggal 6 Juni 1975.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.
1: Ya gigi jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM BPPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar sahabat Suara Madiun? Selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, di malam hari kita ketemu lagi ya. Ada UU dan juga ada
1: Wulan.
0: Malam hari kita di jeda sejenak. Kenapa? Iya. Pikiran butuh istirahat ya. Kita hadir setiap hari Jumat kedua dan keempat ya. Tapi setiap harinya kalau Jumat ke satu dan ketiga kita isi dengan obrolan ya, kita.
1: Ya. Betul.
0: Seorang dan juga seorang Wulan ini akan jadi narasumber.
1: Aduh, hilang arah semua.
0: Iya, pokoknya kita jadi narasumber. Jadi kalau sahabat punya satu tema yang akan kita bahas atau satu cerita yang tentunya kalau ada ini narasumber kita ada psikolog itu boleh ya.
1: Minggu depan ya. Pastinya.
0: Betul. Siapkan diri baik-baik untuk mungkin punya masalah yang belum terpecahkan. Asmara. Betul. Kalau rezeki jangan ya, rezeki itu urusan dong. Tuhan ya. Tapi asmara, kemudian juga keluarga.
1: Betul.
0: Nah ini kalau yang lagi jomblo seperti apa?
1: Ini sekarang aja boleh.
0: Kenapa?
1: Nih.
0: Sekarang?
1: Kalau lagi yang jomblo.
0: Oh, lagi jomblo. Nah ini buat sahabat yang lagi jomblo, ya ini saya selalu tawarkan ya. Daripada kalau malam tuh gabut, malam nggak ada acara, malam tuh juga nongkrong, jadi ngelamun. Ya. Kalau ngalamin misalnya kalau ada satu lagu, di Pato Ayam ye. Kamu nggak tahu kan?
1: Oh,
0: lagu tuh.
1: Nggak tahu.
0: Ya, jadi kalau
1: ya, lucu aja.
0: Ini dalam rangka hari jadi kota Madiun ke 108 lah ya.
1: Iya,
0: jadi betul. Untuk sahabat para jomblo-jomblo dan juga para yang berpasangan-pasangan. Nah ini sekali lagi ya hari jadi ini nanti akan kita awali kemarin sudah di tanggal 29 Mei dan ini akan kita akhiri di bulan Juli ya. Jadi banyak sekali acara yang akan digelar di sana ya. Yeah. Jadi kalau sahabat punya satu keinginan atau juga pengen main ke sini, apalagi kalau enggak punya pasangan, siapa tahu dengan melihat kita nanti di karnaval tanggal 25, akhirnya dapat kenalan gitu ya, kecandol. Tapi enggak kecandol kamat loh ya.
1: Oh, iya,
0: kecandol pasangan nanti akhirnya jadi pacarnya gitulah.
1: Oh, betul.
0: Nah, ini kalau kita lihat dari ini ya, dari dari ini apa rangkaian acaranya ya, terdekat ini di tanggal 6 Juni besok ya. Ini ada pagelaran seni Kecamatan Kartoharjo. Ini tepatnya di lapangan Kadigoro dan juga Pilang Bango.
1: Betul.
0: Kemudian juga 6 Juni lah. Ini ada situ ada ya. E-sport juga ya.
1: Ya, e-sport competition ya. Ini kayak main game gitu
0: ya. Iya, dilombakan.
1: Betul.
0: Jadi kalau sahabat punya hobi gamers itu, kalau saya juga hobinya game.
1: Iya.
0: Nonton game. Apa
1: nih?
0: Nonton game.
1: Nonton. Nonton boleh banget datang.
0: Soalnya gitu kadang juga emosi juga loh.
1: Iya kan?
0: Orang nonton sepak bola itu kan nonton tok ya.
1: Betul.
0: Kadang emosi juga, tapi kalau ini nonton game orang sepak bola usah juga emosi.
1: Kerasa banget gitu ya.
0: Iya, kerasa banget effortnya tuh kayak kok emosi betul ya.
1: Gitu ya. Betul, apalagi kalau kita nonton e-sport competition ya.
0: Ya. Jadi kita kan punya ini tanggal 6 sampai dengan tanggal
1: 7 Juni
0: ya, di tempatnya di Balai Kota Madiun. Ini Balai Kota Cup se-ex Karesidenan.
1: Nah,
0: jadi ini
1: banget.
0: Kalau Karesidenan kita itu Karesidenan Madiun ya, itu meliputi wilayah Ngawi, kemudian juga mana Tulung Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo ya. Pacitan juga masuk ya. Nah, jadi sekitar itulah nanti ini akan dilombakan jadi merebutkan Wali Kota Cup. Se-ex Karesidenan, enggak main-main ini.
1: Wow.
0: Enggak main. Jadi ini jika kalau kamu kan setingkat rumah tangga gitu ya. Tingkat RT, RT aja yang daftar 5 ya. Yang 4 tuh enggak hadir karena sakit, yang satunya alah-alah akhirnya bulan yang menang. Jadi dia tingkat RT nomor 1 gitu loh. Tapi ini enggak Karesidenan.
1: Iyalah,
0: luar biasa
1: kalau
0: ya.
1: Kalau Oma nonton apa? Nih juga kayak greget gitu.
0: Greget ini.
1: Tapi pernah enggak sih nonton apa kayak lomba-lomba yang
0: tahu ya pernah greget saya tapi emosi juga
1: gitu
0: karena saya nggak bisa main.
1: Lebih pusing lagi tuh. Plotus banget.
0: Saya mikir gimana ke piye.
1: Nah itu gregetnya.
0: Ya tahu saya kan itu kalau waktu game-game waktu saya loh ya, itu ada namanya Counter Strike ya.
1: Oh.
0: Tembak-tembakan. Ada juga nanti ada Zuma.
1: Itu zaman dulu Zuma, ya ampun, Zuma itu main gameku itu. Kalau PB ya mungkin ya enggak sih, kalau PB nih.
0: Karena kan enggak kayak Mobile Legend itu
1: sadar. Enggak.
0: Bukan bahas langganya, saya enggak tahu.
1: Taunya ya itu tadi.
0: Taunya Zuma. Kode-kodean Mela itu loh lah. Itu kan seru juga.
1: Nah,
0: tapi saya dulu pernah cerita itu ya, ada satu saya pernah utak-atik itu, saya diajari teman itu, Zumanya itu kan wajahnya kodok ya. Ini saya buat wajah saya sendiri. Nanti tak tunjukin itu. Ada. Jadi karena itu tadi saya enggak tahu bahasa sekarang itu namanya apa, coding ya. bahasa komputer kan coding. Nah ini mereka yang ahli itu, aduh di otak-adik-otak, saya tahunya cuma di otak-adik itu, akhirnya jadilah kodoknya itu buat jasa saya. Jadi pas kita melet-melet, buat jasa beneran. Melet-melet gitu, tapi nembak-nembak gitu.
1: Ya iya, ampun.
0: Seru.
1: Ya itu ya serunya ya.
0: Ya. Jadi kayak... kalau namanya ini kan, namanya keahlian itu sekarang kan jadi nomor satu. Betul. Ya. Jadi kayak coding itu tadi, kalau Mobile Legend. Nah ini kamu jangan main-main loh, ini yang namanya game. Betul. Ini di kemarin di ini di PON.
1: Ya.
0: Ada satu PON itu sudah, PON kita ya, ini itu sudah dilombakan. Ya. Jadi belum dikatakan ini sudah diakui nasional dan betul. Nantinya ini akan jadi atlet ya. Jadi apakah ini juga atletnya itu juga kan olahraga juga ya, otak loh itu.
1: Betul.
0: Sambil dengan catur, strateginya gitu ya. Juga betul. Dengan catur itu walaupun tidak apa ya, tidak secara fisik tapi fisiknya bukan bukan itu, otaknya main.
1: Ya.
0: Jadi itulah betul. Satu spot bangga. Kompetisi besok yang dihadirkan di Kota Madiun di Balai Kota. Tanggal 6 dan 7 Juni ya.
1: Itu berarti Sabtu sama Minggu
0: Satu betul. Minggu. Nah ini
1: enak banget.
0: Ada lagi tanggal 9-nya. Ini terdekat aja ya, kita baca nih? Ya. Di tanggal 9 dan tanggal 10 juga di Rumah Dinas Wali Kota Madiun ini ada prosesi tradisi pernikahan adat Jawa.
1: Oke.
0: Jadi dilombakan lah. Jadi lomba tata rias ya? Pengantin adat Jawa.
1: Oke. Tanggal 9
0: sampai 10 ya. 10. Jadi ini mesti biasanya orang-orang yang punya hubungan dengan ini, misal kayak salon, cucuk lampah gitu ya.
1: Terus apa lagi nih? Gaun.
0: Gaun juga gitu becak, ya, tata riasnya gitu. Gaun sama apa lagi? Dekor enggak sih? Oh, dekor juga yes.
1: Gitu ya. Wah, luar banyak biasa, banget nah. Sih.
0: Oh, dulu kamu pakai nail art juga?
1: Pakai.
0: Oh, sandal karena badan saya sudah hitam soalnya. Enggak. Lurunan. Oh, lurunya aku kayak dipercantik gitu.
1: Enggak pakai kan? Takut banget kan.
0: Paling enggak kan di ini di pedikur manikur.
1: Oh, iya itu
0: kan perawatan sebelum nikah gitu kan ya.
1: Iya. Itu emang bikin sehat sih.
0: Iya.
1: Kukunya
0: asal gak canteng naik gitu.
1: Canteng
0: kan dua kali itu bukan canteng naik.
1: Cuma tengen gitu.
0: Itu harusnya kakinya diganti.
1: Aduh,
0: dengan kaki meja
1: copot gitu ya.
0: Ya baik, ini nanti banyak sekali acaranya ya.
1: Okay,
0: nanti ada juga lagi. Musik ada nah kalau ini karnaval, kalau sahabat semuanya mungkin kalau sudah tahu informasinya ya tanggal 25 betul. Juni nanti. Nah ini yang di rumah, yang di RT-nya atau di kelurahannya, di kecamatannya lagi latihan atau di OPD-nya lagi latihan untuk menyambut apa yang namanya itu?
1: Apa?
0: Karnaval malam hari. Sebentar. Nah, itu dia
1: gitu
0: di tanggal 25 itu ini ada sebelumnya itu ada pesona barongsai do satunya, kemudian itu Cipta Kreasi Jajan Khas Madiun Spekta Karnival ini dia.
1: Itu yang ditunggu-tunggu nih.
0: Ini jadi betul, kan? Nanti startnya tanggal 25 itu di Balai Kota Madiun, finishnya di SMP 2. Jadi betul. Sepanjang jalan itu nanti akan ada berapa ya? Kalau tidak salah 42 regu. Ini dari OPD dan juga sekolah dan juga gabungan lah. Itu nanti 42 orang, 42 regu. Nanti mereka jalan dari sini dari Balai Kota ke SMP 2. Itu nanti bukan siang hari loh Lan, malam hari.
1: Betul. Nah ini jadi, ini bahaya nih kalau misalnya nggak tahu informasinya gitu ya, terus pengen jalan-jalan
0: ke sini,
1: tutup.
0: Kan? Jadi misalkan itu sudah paling tidak itu sore atau siang sudah ditutup ya, disterilkan. Jadi kalau sahabat nanti tanggal 25 loh ya ini, nanti kalau lewat yang mau ke Magetan itu nggak bisa langsung ke Palawan, tapi langsung ke Ahmad Yani. Kalau dari Ahmad Yani mau ke Palawan itu nggak bisa, berarti lewatnya ke Jalan Palawan yang sebelah sana. Nanti cari aja jalannya sebelah sana lagi ya. Jadi nanti tutup total dari depan apa?
1: Balai Kota
0: sampai ke SMP 2.
1: Duh,
0: lumayan juga
1: keren
0: itu ya.
1: Banget ya. Kita masih
0: ya?
1: Jalan gitu.
0: Kamu ikut ya?
1: Iya dong.
0: Wah, itu
1: oh juga ikut nih.
0: Semua ikut, semua ikut.
1: Pokoknya nonton gitu ya.
0: Jadi semua kalau mungkin sudah persiapan, sudah mungkin lihat gerakannya harus bagaimana, terus kemudian juga apa kelengkapannya apa yang dihadirkan. Nah ini soalnya malam hari lah.
1: Betul.
0: Karena kita juga biasanya kan kan siang hari.
1: Betul.
0: Kita lihat wajahnya, lihat apa mungkin cantiknya, lihat juga ornamen. Nah ini kalau malam hari itu kebanyakan juga nanti akan lampu-lampu.
1: Iya, cantik banget biasanya.
0: Tapi gak bawa lilin kan kamu?
1: Iya, enggak kayaknya.
0: Kayak ngepet aja lah, masuk kanal bawa lilin. Kalau mungkin obor bisa ya. Esennya kalau nyuluk kodok itu.
1: Banget.
0: Nah siapa tahu nanti kan ada yang mau dicari kan gitu kan.
1: Emang kayak di sawah gitu.
0: Lain makanya itu. Ada juga nanti, ya pokoknya saya gak mau cerita lah. Gak mau bocor nanti lalu 25. Seru-serunya dari OPD. OPD itu kan semua yang ada di ini di peringkat daerah Kota Madiun itu semuanya ikut ya, karena ini juga nanti dilombakan. Jadi serunya seperti apa? Tunggu tanggal 25 Juni. Tapi sebelumnya itu juga ada banyak sekali rangkaian acaranya. Nanti Kita tanggal 20 itu baru ulang tahunnya. Mm-hmm. 20 Juni yang ke-108. Jadi ada pacara, ada nanti mungkin musik, ada juga hiburan yang lain. Nah ini masih tanggal 20. Ini sekarang masih tanggal 6.
1: Tanggal 6.
0: 5. Besok 6.
1: Masih
0: lama gitu ya. Saya enggak sabar kalau bisa di tanggalnya dicepetkan bisa enggak sih?
1: Khusus 25 gitu.
0: Ya, langsung 25. Kalo
1: balik ya balik gitu.
0: Sopanya udah selesai gitu loh. Kan harus latihan juga nih latihan. Iya, latihan seminggu dua kali, tiga kali kan ya. Hari ini hafal gerakannya, besok lupa lagi.
1: Enggak usah besok. Kenapa? Sekarang udah
0: lupa. Oh, lupa lagi. Tapi keren loh, keren loh. Kerennya apa? Tadi sempat hafal, sempat hafal dan juga itu sempat tadi sekitar 20 orang ya. Hafal bagus senang saya. Ada gerakan condong. Ada gerakan gitu ya. Gerakan dorong mobil.
1: Aduh. Iya benar bersepeda.
0: Pokoknya seru-seru, tapi kalau kita bocorin ke Kominfo jangan.
1: Wah,
0: ya.
1: Jangan.
0: Pokoknya yang penting sahabat semuanya simak terus, lihat terus. Betul. Jadilah saksi sejarah di mana kita nanti akan ada yang namanya Madiun Night Carnival ya.
1: Madiun baik. Spectra.
0: Oh, Spectra itu yang namanya ya. Oke, baik. Kita nanti akan terus.
1: Oke.
0: Temani semuanya di program acara kami di Jeda Sejenak ini. Tentunya masih ada kita berdua.
1: Ada Wulan
0: ada
1: dan Oo. Ya. Dan juga sahabat Suara Madiun semuanya. Oke. Okay.

0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
1: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta, dan rencanakan masa depan keluarga Anda.

0: Kembali sama kita masih di program acara kami di Jeda Sejenak. Karena apa? Pikiran butuh istirahat ya. Untuk hari ini di minggu ke pertama dan ketiga kita tidak ada narasumber ya.
1: Kita berdua pokoknya.
0: Atau juga nanti mungkin curhat sahabat gitu yang mau jadi narasumber kita boleh.
1: Boleh, boleh banget.
0: Nanti kita akan kupas semuanya.
1: Dikupas pol
0: dikupas
1: pokoknya.
0: Dikupas sampai
1: ya
0: nanti alah habis itu nanti.
1: Gitu ya, bubut-bubutnya.
0: Semalu-malu pokoknya.
1: Pokoknya OO nih. OO yang jadi apa nih? Jadi narasumber.
0: Narasumber tentang apa dulu?

0: Benar. Tentang percintaan.
1: Walah. Itu semua orang pernah mengalami itu.
0: Gimana?
1: Atau gini aja. Mulan.
0: Apa?
1: Pernahkah ditolak atau juga pernah patah hati?
0: Oh, galau.
1: Enggak, patah hati.
0: Patah hati itu kayak
1: itu kan bisa kayak pernah diputus, pacaran diputus. Oh. Jadi kan mungkin saat ini ya. Saat ini Wulan ini langsung nikah bisa jadi atau jika mungkin dulunya pernah pacaran terus putus, terus lama vakum, hampa hatinya
0: vakum,
1: gitu ya. Vakum kayak apa bahasanya ya, vakum cleaner. Terus nanti baru itu ketemu terus nikah. Bisa namanya juga
0: sih,
1: namanya
0: proses gitu
1: pacaran itu kan bukan berarti langsung nikah, ada juga yang seperti itu, ada juga pandangan pertama awal aku berjumpa, ada juga seperti itu kan juga asik juga ya.
0: Jadi
1: ketika bertemu kenalan jadi pandang pertama akhirnya kenalan langsung. Terus akhirnya pacaran menikah kan asik juga ya.
0: Ada ceritanya temanku banyak
1: gitu.
0: Udah dari SMP gitu ya. Terus lanjut kuliah padahal beda kampus
1: beda kota jurusan
0: juga, gitu ya. Tapi akhirnya nikah.
1: Mereka. Oh, itu memang
0: keren
1: namanya cinta ya.
0: Bener.
1: Cinta sejati.
0: Kalau aku sih pernah, kalau ditanya pernah patah hati atau enggak, kayaknya pernah semua ya.
1: Pernah juga. Oh, ada juga langsung, yang enggak loh.
0: Oh, gitu. Ada juga enggak.
1: Pernah. Masih pernah enggak itu.
0: Oh, gitu lah. Ya, enggak loh.
1: Aduh. Namanya sakit hati ya. Jadi kalau mungkin kalau kita ketemu sama Amel sama si Sanya itu, kalau patah hati itu obatnya apa? Itu banyak sekali.
0: Bener.
1: Carilah kegiatannya positif.
0: Iya, bernafas gitu.
1: Tapi kadang saya tuh cuma heran ya.
0: Gimana?
1: Cara kegiatan positif, kadang positifnya tuh gini, misalkan ya, satu saya lari, hobinya lari. Tiba-tiba di satu tempat itu atau mungkin di di gor, tiba-tiba sak berebetan gitu ya. Tahu enggak sak berebetan?
0: Nah, ada
1: sekilas
0: gitu.
1: Les gitu nanti ada ketemu orang yang modelnya dia gitu. Akhirnya sakit hati lagi.
0: Paham.
1: Akhirnya saya paham, akhirnya apa saya benci daripada ini padahal bukan dia, orang lain yang semirip itu. Dari mungkin bajunya, bajunya enggak ya, mungkin rambutnya, fisikalnya, kacamataan atau mungkin bagaimana modelnya atau casingnya anak itu gitu. Tiba-tiba akhirnya gak jadi olahraga. Pindah lagi ke renang. Tiba-tiba waktu ke renang itu ketemu lagi. Jadi mau positif gimana? Kayaknya kan gak positif. Akhirnya diem aja.
0: Pindah kota aja loh.
1: Makanya loh. Siapa tuh dipindah kota misalkan ya makan di warung A. Warung senengan kita. Tiba-tiba ketemu lagi. Ya pelayannya seperti itu. Gak jadi makan lagi, pindah lagi.
0: Aduh, pindah-pindah apa nih? Pindah dunia.
1: Terus gak tau lah. Pokoknya namanya kan juga kadang itu kan juga hampir semua sama tuh lah.
0: Bener.
1: Jadi mungkin wajahnya, rambutnya, mungkin bajunya, atau juga mungkin motor yang dipakai, atau juga parfum baunya. Jadi banyak sekali ada kenangan-kenangan di situ.
0: Tapi emang sih kalau misalnya ngomongin kayak, ih kok mirip banget gitu ya. Tapi emang kalau
1: pernah
0: dengar nggak sih kalau misalnya dulu itu katanya kita itu punya kembaran 7.
1: Iya
0: nggak sih?
1: Saya
0: belum tahu sih maksudnya pastinya gimana.
1: Katanya gitu, emang, katanya loh ya.
0: Mirip gitu
1: tapi
0: ya.
1: Saya sampai hari ini belum pernah lihat kembaran saya ketujuhnya.
0: Aduh, takut banget.
1: Belum pernah. Maksudnya modelnya, wajahnya, mungkin perawatnya itu kan katanya gitu, hampir mirip-mirip gitu
0: kan?
1: Cuma saya pernah dulu menjumpai orang tapi bukan itu, bukan kembar, bukan bukan saudara, itu tadi. Jadi saya pernah ngambil salah, ternyata dia orang lain, hampir sama miripnya, tapi kita diperhatikan tenanan gitu ya, akhirnya beda memang.
0: Beda,
1: tapi memang sekilas. Itulah.
0: Tapi emang sih temanku juga apa ya, bisa dibilang kayak sering gitu ya, nyapa, dikira aku.
1: Oh, padahal bukan. berarti kembaranmu itu.
0: Terus aku juga pernah kayak malu gitu ya.
1: Kenapa?
0: Nyapa, misalnya gitu ya.
1: Tapi bukan.
0: Aduh, malu banget gitu.
1: Itu malah kemiripan. Saya dulu pernah ini jalan-jalan di mall itu di Madiun.
0: Gimana?
1: Begitu saya salami, saya ajak omong, ternyata dia bukan teman saya.
0: Takut banget, udah disapa gitu.
1: Udah disapa.
0: Terlanjur malu, ya udah gitu.
1: Itu kalau seperti itu, saya pernah juga ini ada undangan waktu, kalau sekarang ini kan masih usum apa manten ya.
0: Oh gitu.
1: Nikah gitu kan. Dan saya diundang sama teman saya, itu saya di Ngawi. Nah di Ngawi itu, karena saya gak paham nama aslinya, adalah saya tak pikir ketika masuk jalan itu, misalnya jalan ini jalan Pahlawan gitu kan, kan panjang. Nah, tak pikir itu itu pasti dia. Nah, sudah salaman sama tuan rumahnya, sama yang manten, akhirnya saya makan, masukkan amplop. Begitu mungkin di situ dia juga yang pihak perempuannya tanya, ini mungkin dari pihak laki-laki, laki-laki juga mungkin tanya ini dari pihak perempuan. Pihak perempuan. Jika mungkin temannya laki-laki atau teman perempuan. Pasti lalu saya juga bingung, siapa teman saya tuh. Saya pikir-pikir akhirnya tak tanya, Mbak maaf ini apa yang dikasih si A ini? Bukan loh, sudah sudah terlanjur makan.
0: Terus ngamplop, sudah, gitu
1: makan ya. Sudah tak masuk kena akhirnya. Lah di mana tempatnya? Ini masih kesana lagi Pak. Memang ada dua. Ini sebenarnya kedua. Akhirnya terus piye iki wong aku tak kene kene ndak apa-apa loh. Ya ndak apa gimana itu ampun saya sudah tak masukkan kalau makan ndak apa-apa gitu.
0: Terus mau ambil lagi enggak?
1: Enggak, ini enggak tak ambil. Tapi saya bingung mau ngasih apa lagi ke sana karena kan soalnya kan yang pertama tak masukin. Jadi kalau mungkin makanan enggak seberapa ya. Amplopnya itu loh yang penting gitu.
0: Aduh udah jauh-jauh loh ya padahal ya.
1: Digawi itu. Aduh. Lumayan. Pokoknya kalau namanya nikah itu kalau bebarengan itu ya paling tidak tuh tanya namanya yang betul. Jelas tanya enggak di foto di depan kan ada fotonya kan. Apa benar ada si kalau enggak tanya Pak ini yang nikah ini. Jangan sampai salah kayak saya tadi.
0: Nah itu enggak baca sih. Kan biasanya ada welcome.
1: Ya siapa gitu itu ya. Kan ada fotonya lagi betul. Sama cowoknya apa cowok sama ceweknya gitu. Ini saya enggak tahu.
0: Ya asal masuk. Masukin. Emang enggak jelas dia. Terus siapa ceritanya itu?
1: Ya sudah akhirnya saya atau langsung bingung pulang? Juga sama teman saya akhirnya piye gitu.
0: Terus piye?
1: Ya akhirnya sudah lah minta maaf pada yang itu.
0: Oh oke.
1: Okay. Ya, tuan rumahnya, oh enggak apa-apa, enggak apa-apa Pak Sepurone Pak, enggak apa-apa. Okay. Tapi bukannya masalah enggak apa-apanya itu ya upload saya tuh. Kalau kita bawa uang yang 2-3 ini gak apa-apa, uang satu-satunya ya di amplop itu.
0: Tapi kan kamu udah makan gitu nah ya
1: Mbak Tine. Masa kita ambil lagi kan juga gak kenal. Akhirnya ya sudah, akhirnya di tempat kedua itu kita gak nyumbang akhirnya.
0: Makan doang gitu ya. Anggap aja tadi udah tak sumbang gitu ya.
1: Aduh. Makanya seperti itu. Kalau jadi namanya cinta lah seperti itu ya. Betul. Ada juga yang seru, ada juga yang mengasihkan, ada juga yang kadang tuh membuat kita tuh itu nangis
0: tadi. Ya. Ya itu tadi buat
1: makanya
0: nangis.
1: Tadi. Ada juga kalau namanya cinta ya tadi ya. Ada juga lagi gimana? Jatuh cinta tuh ketawa-ketawa gitu. Kadang kalau malam hari mainin rambut gitu ya. Main rambut gini-gini ditarik-tarik, ketawa-ketawa senyum-senyum. Lihat fotonya senyum-senyum gitu ya.
0: Oh banget.
1: Yalah, masa saya kayak gitu. Masa kamu gak ngalami gitu. Di sisi di rambut tuh.
0: Ada rambut gini.
1: Ada gini-gini kan gitu. Iya kan itu sambil ngelamun kan lihat wajahnya gitu. Ada juga di foto itu misalkan ya lihat di kaca itu sambil nyanyi na na na na na.
0: Kalau di studio ya emang lihat sama OO wajahnya bikin ngakak.
1: Cantiknya atau mungkin kenapa sih dia jadi terpesona sama aku apanya gitu. Sambil senyum-senyum pakai minyak wangi. Yang biasanya enggak pakai minyak wangi baunya ketek gitu. Tiba-tiba ini alah dipakai semua kiri kanan gitu ya. Atas bawah dipakai semua.
0: Atas bawah.
1: Karena namanya orang jatuh cinta itu emang luar biasa.
0: Ya, emang betul. Ya,
1: jadi bikin happy. Mm-hmm. Tapi coba kalau ya sudah dipatah hatinya nah atau juga baru diputusin, aduh bawaannya tuh. Nah, jangan kamu dekat-dekat, dekat-dekat dimakan kamu nanti.
0: Dimakan, takut banget.
1: Kadang yang nangis sendiri, gitu. Kadang ada lagunya tadi yang saya putarkan lagunya memang melo-melo ya. Itu dia baper sendiri, ya itulah namanya kekuatan cinta lah. Dan cinta itu anugerah dari Tuhan. Betul. Semua orang pasti mengalami. Cinta itu kecil, besar, tua, muda itu mengalami. Karena apa? Cinta itu ibarat kata kalau universal ya.
0: Waduh.
1: Cinta sama yang anak kecil pada saudaranya. Cinta pada kita, orang tua ini pada anak-anaknya.
0: Okay.
1: Cinta pada sesama artinya saudara. Yeah. Itu kan banyak sekali ya. Itu juga cinta loh.
0: Iya, cinta. Aduh luar biasa.
1: Cinta sama pasangan. Makanya hargailah cinta.
0: Aku ngangkat.
1: Hargai cinta gitu kan.
0: Aku ngangkat. Kenapa? Soalnya lihat wajahnya tadi sambil muter-muterin rambut. Lambut.
1: Jangan salah kamu. Ya kan memang gitu. Ini namanya orang jatuh cinta kan gitu. Maksudnya kamu gak ngalami.
0: Iya ngalamin sih kayak ngelamun aja.
1: Biasanya kamu kan pakai baju daster sobek-sobek itu kan. Ketika jatuh cinta enggak.
0: Oh iya benar.
1: Bajunya buntung enggak buntung dari apa enggak buntung sekarang anu rapat semua gitu.
0: Tak buang beli baru.
1: Rapat semua aduh kayak
0: iya benar.
1: Di mana-mana tampil fotonya kalau enggak ada nama-namanya.
0: Iya pernah. Kan?
1: Coba kalau marah tetel terus. Taruh di bawah.
0: Ditetel disuwek dibuang. Takut pol.
1: Itu kalau marah, iya, nah itu bener. Namanya cinta ya. Jadi kalau mungkin sahabat punya ini ya satu pengalaman tentang cinta, nanti kita next boleh. Ya minggu ke boleh. Jumat kedua dan keempat ya bisa ditanyakan pada narasumber kita nanti.
0: Betul.
1: Jangan pada saya, nanti saya tambah runyam
0: ini
1: nanti. Malah runyam terus aja nanti. Bukannya solusi kamu nambah masalah.
0: Iya, benar banget.
1: Bukannya tambah gembira, tambah nangis ini.
0: Kepapatan hati.
1: Tambah nangis.
0: Takut, Pan.
1: Ya, baik, kita
0: enggak kerasa ya.
1: Tidak terasa untuk obrolan kita di jeda-jeda malam hari ini sudah harus kita tuntaskan ya. Jadi jangan khawatir di minggu-minggu berikutnya atau di hari berikutnya simak terus program acara kami di jeda sejenak ya. Nanti akan juga berikan informasi tentang hari jadi Kota Madiun kan 108 ya. Jadi usianya sudah 108. Ini kalau di orang-orang itu kalau orang seperti ini sudah enggak ada ya.
0: Betul.
1: Tinggal kenangannya. Tinggal bagus-bagusnya. Nah, tapi kalau kota ini satu temanya adalah Madiun berkilau. Jadi kalau sudah kemarin apa ya pembangunannya, nah ini berkilau. Berkilau itu kan bintang di langit ya.
0: Ini lampu-lampu
1: di langit kan kalau berkilau itu kan kita enggak bisa ngitung ya.
0: Iya benar.
1: Samanya kalau misalkan butir-butir pasir di laut, hitung berapa kan? Tidak bisa.
0: Gak bisa.
1: Kemudian juga bintang kan bisa. Nah itu harapan kita juga berkilau. Akhirnya berkilau, semuanya bisa mendengarkan Kota Mancar, Madiun, gitu semua memancarkan semua sinar-sinarnya dan juga semuanya bisa datang ke Kota Madiun. Betul. Ya. Baik, kita tuntaskan untuk program acara kami. Jangan lupa nanti di minggu kedua dan empat kita hadir lagi di jeda sejenak. Ya, saya OO.
0: Saya Wulan.
1: Undur diri dulu. Selamat malam semuanya dan selamat sampai jumpa.
0: Dadah.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juni? Beberapa di antaranya adalah 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setiap tahunnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia selalu diperingati setiap tanggal 5 Juni. Sejak pertama kali, Majelis Umum PBB menetapkannya pada tahun 1974, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berawal dari konferensi besar pertama tentang isu-isu lingkungan yang diadakan pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di Swedia. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB membuat resolusi yang menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selanjutnya, 1981, virus HIV/AIDS diakui untuk pertama kalinya. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia, pneumocystis, sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP tetapi diketahui disebabkan oleh pneumocystis gyrovesi pada 5 laki-laki homoseksual yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 bersumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia, sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat. Kemudian, 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Saat Mesir dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, terusan Suez dinasionalisasi pihak Mesir. Hal ini memicu terjadinya krisis Suez. Akibatnya, pada tanggal 29 Oktober 1956 terjadi serangan gabungan dari Israel, pasukan Inggris, dan Prancis di Mesir. Pada akhir perang, meski Mesir kalah secara militer, tetapi menang secara diplomatik, sehingga seluruh saluran terusan Suez dan Semenanjung Sinai kembali di bawah kendali Mesir. Meskipun sempat ditutup sementara, akhirnya terusan Suez kemudian dibuka untuk umum lagi pada tanggal 6 Juni 1975.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93FM Radio Suara Madiun, selamat malam sahabat Suara Madiun. Senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Rian balik lagi untuk bisa menemani Anda semuanya di Lala Poppy, lagu lama pop Indonesia. Untuk kali ini hari Jumat di tanggal 5 Juni 2026, yang akan hadir sampai di jam 11 malam nanti.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.
5: Kita

0: Ayo mundur, mundur, terus. Kiri, kiri, kiri. Terus, terus, lurus, lurus. Ya, hop.
1: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sepeda, tarif lama Rp500, tarif baru Rp1.000. Sepeda motor roda 2, tarif lama Rp1.000, tarif baru Rp2.000. Sepeda motor roda 3, tarif lama Rp1.500, tarif baru Rp3.000. Sedan, pickup, dan kendaraan sejenis, tarif lama Rp2.000, tarif baru Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bus kecil, dan kendaraan lain yang sejenis, tarif lama Rp4.000, tarif baru Rp5.000. Truk gandeng, trailer, mobil bus besar, dan kendaraan yang sejenis, tarif lama Rp8.000, tarif baru Rp10.000. Untuk petugas parkir dan masyarakat pengguna lahan parkir, ayo kita tertib.

93 FM Radio Suara Madiun, ada beberapa lagu yang usianya itu udah puluhan tahun ya Sobat Suara Madiun. Tapi kalau diputar tuh rasanya kayak masih ada tempat di dalam hati. Ya, salah satunya yang masih Anda dengarkan ini, Pergi Untuk Kembali, yang saat itu kembali dipopulerkan sama Ello di tahun 2006. Dan lagu ini diciptakan sang ayah ya, yaitu Minggu Stahitu. Ini di awalnya dipopulerkan sama Melky Goeslaw di tahun 70-an. Dan kemudian ini diaransemen ulang, dibawain dalam versi yang lebih modern dengan lebih mengeksplor ya, ke sound-soundnya tuh lebih modern. Jadinya ya tetap enak lah pokoknya. Ya, jadi di lagu yang satu ini ada sebuah pesan yang mungkin bisa kita tarik ya. Di sini ada benang merahnya. Jadi menceritakan tentang kesetiaan dan juga kepercayaan. Karena kadang itu dalam sebuah hubungan yang paling berat itu bukan saat bersamanya, tapi bagaimana tetap menjaga rasa itu ketika jarak itu lagi jauh, lagi LDR-an. Nah, kepercayaan di sini adalah kepercayaan diomongin ya. Ada yang pasti mungkin saat ini Sobat Suramadu lagi ngalamin yang hal kayak gitu ya. Sebisa mungkin sama-sama dijaga ya, jangan saling mengkhianati. Baik, saat ini sudah jam 8:25. Kita masih akan lanjutkan perjalanan kita di sesi pertama Lala Popi, lagu lama pop Indonesia untuk Jumat di 5 Juni 2026. Tentunya akan hadir sampai di jam 11 malam nanti. Jangan kemana-mana.

0: Radio Suara Madiun.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
2: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
3: Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juni? Beberapa di antaranya adalah 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setiap tahunnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia selalu diperingati setiap tanggal 5 Juni. Sejak pertama kali, Majelis Umum PBB menetapkannya pada tahun 1974, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berawal dari konferensi besar pertama tentang isu-isu lingkungan yang diadakan pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di Swedia. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB membuat resolusi yang menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selanjutnya, 1981, virus HIV AIDS diakui untuk pertama kalinya. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia pyomositis, sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP tetapi diketahui disebabkan oleh pneumositis girovagi pada 5 laki-laki homoseksual yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 bersumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia, sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat. Kemudian, 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Saat Mesir dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, terusan Suez dinasionalisasi pihak Mesir. Hal ini memicu terjadinya krisis Suez. Akibatnya, pada tanggal 29 Oktober 1956, terjadi serangan gabungan dari Israel, pasukan Inggris, dan Prancis di Mesir. Pada akhir perang, meski Mesir kalah secara militer, tetapi menang secara diplomatik, sehingga seluruh saluran terusan Suez dan Semenanjung Sinai kembali di bawah kendali Mesir. Meskipun sempat ditutup sementara, akhirnya terusan Suez kemudian dibuka untuk umum lagi pada tanggal 6 Juni 1975.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
0: Suara Madiun 9.

93 FM Radio Seru Madiun. Baik sahabat Seru Madiun, jangan lupa ya, kalau hari jadi Kota Madiun ini banyak sekali acara-acara yang akan digelar selama bulan Juni sampai dengan bulan Juli ya. Dimana untuk acara besok itu akan ada e-sport competition Wali Kota Cup se-ex Karisidenan Madiun yang akan diadakan di Balai Kota Madiun mulai dari tanggal 6 sampai dengan 7 Juni 2026. Kemudian dilanjutkan di tanggal 9 sampai dengan 10-nya ada prosesi tradisi pernikahan adat Jawa. Ini berupa lomba tata rias pengantin adat Jawa yang akan berlangsung di rumah dinas Wali Kota Madiun. Kemudian modern pentathlon di tanggal 12 sampai dengan 14 Juni 2026 yang akan digelar di Pasar Besar Madiun dan Stadion Wilis Kota Madiun. Ada pagelaran seni yang ada di Kecamatan Taman ya, yaitu tepatnya di Bundaran Kecamatan Taman di tanggal 13 sampai dengan 14 Juni 2026. Dan waduh, pokoknya masih banyak banget sahabat Seru Madiun. Jadi ya, sampai di tanggal 30 Juni ya, itu akan ada Youth Creative Week, workshop sama lomba konten kreator. Itu ada di beberapa tempat, yaitu GCIO, kemudian PSC, ada juga di Pasar Seliko lantai 2. Mulai dari tanggal 20 sampai dengan 30 Juni 2026. Jadi banyak banget acara yang akan digelar, dan pastinya ini juga menjadi daya tarik tersendiri ya untuk masyarakat Kota Madiun. Jadi gak perlu jauh-jauh kalau pengen cari hiburan. Banyak pokoknya. Ya udah, kita masih akan lanjut lagi. Kita sekarang sudah ada di sesi yang kedua. Sesi kedua masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi sampai di jam 10 malam nanti.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Ayo dengar suara Madiun.

only on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juni? Beberapa di antaranya adalah 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setiap tahunnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia selalu diperingati setiap tanggal 5 Juni. Sejak pertama kali, Majelis Umum PBB menetapkannya pada tahun 1974, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berawal dari konferensi besar pertama tentang isu-isu lingkungan yang diadakan pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di Swedia. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB membuat resolusi yang menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selanjutnya, 1981, virus HIV/AIDS diakui untuk pertama kalinya. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia pyomositis, sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP tetapi diketahui disebabkan oleh pyomositis girovesi pada 5 laki-laki homoseksual yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 bersumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia. Sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat. Kemudian, 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Saat Mesir dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, terusan Suez dinasionalisasi pihak Mesir. Hal ini memicu terjadinya krisis Suez. Akibatnya, pada tanggal 29 Oktober 1956, terjadi serangan gabungan dari Israel, pasukan Inggris, dan Prancis di Mesir. Pada akhir perang, meski Mesir kalah secara militer, tetapi menang secara diplomatik. Sehingga, seluruh saluran terusan Suez dan Semenanjung Sinai kembali di bawah kendali Mesir. Meskipun sempat ditutup sementara, akhirnya terusan Suez kemudian dibuka untuk umum lagi pada tanggal 6 Juni 1975.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93FM Radio Suara Madiun, ada si Isyana Saraswati ya, yang barusan hadir dengan sebuah lagu yang berjudul Tetap Dalam Jiwa. Ini sempat jadi hits dan banyak sekali yang suka banget sama lagu Isyana Saraswati. Dan ini informasi aja untuk Anda, sahabat Suara Madiun, bahwa dia ini memang punya bakat bermusik yang luar biasa. Jadi dia punya kemampuan lengkap ya. Dan dia ini gak cuma dikenal sebagai seorang penyanyi ya, tapi dia juga jago nulis lagu. Terus sekarang itu jadi musisi yang apa ya, punya latar belakang yang ini, latar belakang pendidikan musik klasik yang tentunya sangat kuat ya. Dia kelahiran 93 dan memang sudah mengenal musik itu dari kecil. Jadi dia tuh udah mulai memainkan atau belajar memainkan berbagai alat musik yang mulai dari piano, biola, sampai dengan flute. Wah, lengkap ya, jadi ya memang luar biasa nih. Dan bakatnya ini kemudian membawa dia mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikannya, yaitu di pendidikan musik ya, di Nanyang Academy of Fine Art atau NAFA di Singapura gitu ya. Dan bahkan dia ini lulus dengan predikat terbaik. Luar biasa. Kalau soal karir sih, dia udah mulai melejit di tahun 2014. Itu lewat lagu-lagu Keep Being You, kemudian yang barusan kita dengarkan tadi, Tetap Dalam Jiwa, Kau Adalah, ini bareng sama Ran ya. Terus sama Anganku Anganmu. Jadi ini semakin melambung namanya gara-gara lagu-lagu itu ya. Dan dia ini sekarang udah punya ini loh, sahabat Suara Madiun, punya label musik sendiri. Jadi independen ya. Namanya tuh Retros Record. Di tahun 2020 dia mulai mendirikan label ini. Dan dia sudah banyak berkolaborasi dengan banyak musisi ya. Apalagi di saat-saat ini dia ini cenderungnya suka metal-metal gitu deh. Sempat dia berkolaborasi bareng sama Dead Squad dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita sudah mendengarkannya bersama-sama. Dan saat ini saya ucapkan selamat malam untuk yang sudah siap-siap untuk beristirahat, karena mungkin besok pagi ada yang masih masuk kerja. Ya kalaupun libur, bukan berarti libur itu di rumah terus libur tidur-tiduran gitu, enggak ya. Tapi malah aktivitasnya banyak. Mulai dari mencuci, bersih-bersih rumah, atau mungkin yang hobinya itu adalah tentang tanaman, tentang tumbuhan, ya pastinya itu adalah salah satu hal yang sangat menyenangkan di hari libur itu ya. Ya deh, apapun aktivitas Anda di hari Sabtu besok, semoga semuanya diberikan kelancaran ya, sahabat Suara Madiun. Gak ada yang ngerasa ini terpaksa gitu, enggak. Oke deh, kita lanjutkan perjalanan kita. Masih di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia.

0: Jone.
1: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, takjak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
2: Ayo ndok, takjak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
1: Banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan ke Madiun.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

93FM Radio Suara Madiun, gak terasa ya sama Suara Madiun. Kebersamaan kita di Lala Poppy. Malam hari ini sudah sampai di penghujung acara. Yang pasti terima kasih untuk semua yang masih setia untuk menemani. Dan yang ya mungkin sekedar mendengarkan sambil beristirahat ya, setelah menjalani aktivitas seharian. Semoga lagu-lagu yang sudah dihadirkan di kesempatan malam hari ini bisa menjadi teman yang benar-benar menyenangkan. Oke deh, saya harus pamit undur diri dari Lala Poppy. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, cukup istirahat. Dan semoga besok bisa semangat ya untuk menjalani aktivitas yang ada. Saya Rian harus undur diri. Selamat malam semuanya, sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juni? Beberapa di antaranya adalah 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setiap tahunnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia selalu diperingati setiap tanggal 5 Juni. Sejak pertama kali, Majelis Umum PBB menetapkannya pada tahun 1974, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berawal dari konferensi besar pertama tentang isu-isu lingkungan yang diadakan pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di Swedia. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB membuat resolusi yang menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selanjutnya, 1981, virus HIV/AIDS diakui untuk pertama kalinya. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia pyomositis, sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP tetapi diketahui disebabkan oleh pyomositis girovagi pada 5 laki-laki homoseksual yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 bersumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia. Sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat. Kemudian, 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Saat Mesir dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, terusan Suez dinasionalisasi pihak Mesir. Hal ini memicu terjadinya krisis Suez. Akibatnya, pada tanggal 29 Oktober 1956, terjadi serangan gabungan dari Israel, pasukan Inggris, dan Prancis di Mesir. Pada akhir perang, meski Mesir kalah secara militer, tetapi menang secara diplomatik. Sehingga, seluruh saluran terusan Suez dan Semenanjung Sinai kembali di bawah kendali Mesir. Meskipun sempat ditutup sementara, akhirnya terusan Suez kemudian dibuka untuk umum lagi pada tanggal 6 Juni 1975.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Eh, nak tenan. Wes le, kadung aku bolak-balik neh. Iki sak jriken tau be pisan. Lah yo padha to?
1: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan Street Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.
2: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: Suramadiun.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
5: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
4: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
5: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
4: Memangnya harus banget sarapan ya?
5: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
6: Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 6 Juni? Beberapa di antaranya adalah 6 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Haji Soekarno dengan nama lahir Kusno Sosrodihardjo lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901 yang menutup usia pada 21 Juni 1970 di umur 69 tahun. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Republik Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 6 Juni 1946, lahirnya NBA, National Basketball Association atau yang dikenal dengan singkatan NBA, adalah liga bola basket pria di Amerika Serikat dan merupakan liga basket yang paling bergengsi di dunia. NBA didirikan di New York City pada 6 Juni 1946 dengan nama Basketball Association of America atau BAA. Pada saat ini, kompetisi NBA terdapat 30 klub yang masing-masing berpusat di satu kota, kecuali Los Angeles yang mempunyai dua tim, yaitu Los Angeles Lakers dan Los Angeles Clippers. Selanjutnya, 6 Juni 1975, Regu Putri Bulu Tangkis Indonesia meraih gelar Piala Uber. Regu Putri Indonesia untuk pertama kalinya berhasil meraih gelar juara dalam ajang bulu tangkis bergengsi khusus wanita, yaitu Piala Uber. Dalam ajang Piala Uber yang juga kali pertama digelar di Jakarta itu, Indonesia menang atas Jepang di laga final dengan skor 5-2. Regu Putri Indonesia yang menjuarai Piala Uber untuk kali pertama tersebut terdiri atas Teresia Widyastuti, Imelda Wiguna, Utami Dewi, Tati Sumirah, Minarni Sudaryanto, dan Regina Masli.
1: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Aja ngono, Dok. Aja disalahne korbane. Kadang iki pelakune sing marai kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
6: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
5: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
6: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
7: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE Pasal 45 Ayat 3 Tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
8: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan. Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 6 Juni? Beberapa di antaranya adalah 6 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Haji Soekarno dengan nama lahir Kusno Sosrodihardjo lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901, yang menutup usia pada 21 Juni 1970 di umur 69 tahun. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Republik Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 6 Juni 1946, lahirnya NBA, National Basketball Association, atau yang dikenal dengan singkatan NBA, adalah liga bola basket pria di Amerika Serikat dan merupakan liga basket yang paling bergengsi di dunia. NBA didirikan di New York City pada 6 Juni 1946 dengan nama Basketball Association of America atau BAA. Pada saat ini, kompetisi NBA terdapat 30 klub yang masing-masing berpusat di satu kota, kecuali Los Angeles yang mempunyai dua tim, yaitu Los Angeles Lakers dan Los Angeles Clippers. Selanjutnya, 6 Juni 1975, Regu Putri Bulu Tangkis Indonesia meraih gelar Piala Uber. Regu Putri Indonesia untuk pertama kalinya berhasil meraih gelar juara dalam ajang bulu tangkis bergengsi khusus wanita, yaitu Piala Uber. Dalam ajang Piala Uber yang juga kali pertama digelar di Jakarta itu, Indonesia menang atas Jepang di laga final dengan skor 5-2. Regu Putri Indonesia yang menjuarai Piala Uber untuk kali pertama tersebut terdiri atas Teresia Widyastuti, Imelda Wiguna, Utami Dewi, Tati Sumirah, Minarni Sudaryanto, dan Regina Masli.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Iki iki jane piye ya? Mosok klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Yo. Waduh kok ramari-mari to lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Loh, aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh, anakku yo nangis iki, Pak. Durungne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 6 Juni? Beberapa di antaranya adalah 6 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Haji Soekarno dengan nama lahir Kusno Sosrodihardjo lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901 yang menutup usia pada 21 Juni 1970 di umur 69 tahun. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Republik Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 6 Juni 1946, lahirnya NBA, National Basketball Association atau yang dikenal dengan singkatan NBA, adalah liga bola basket pria di Amerika Serikat dan merupakan liga basket yang paling bergengsi di dunia. NBA didirikan di New York City pada 6 Juni 1946 dengan nama Basketball Association of America atau BAA. Pada saat ini, kompetisi NBA terdapat 30 klub yang masing-masing berpusat di satu kota, kecuali Los Angeles yang mempunyai dua tim, yaitu Los Angeles Lakers dan Los Angeles Clippers. Selanjutnya, 6 Juni 1975, Regu Putri Bulu Tangkis Indonesia meraih gelar Piala Uber. Regu Putri Indonesia untuk pertama kalinya berhasil meraih gelar juara dalam ajang bulu tangkis bergengsi khusus wanita, yaitu Piala Uber. Dalam ajang Piala Uber yang juga kali pertama digelar di Jakarta itu, Indonesia menang atas Jepang di laga final dengan skor 5-2. Regu Putri Indonesia yang menjuarai Piala Uber untuk kali pertama tersebut terdiri atas Teresia Widyastuti, Imelda Wiguna, Utami Dewi, Tati Sumirah, Minarni Sudaryanto, dan Regina Masli.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
3: Ayo dengar suara Madiun

0: ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan. Ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.
1: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: Buka Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 6 Juni. Beberapa di antaranya adalah 6 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Haji Soekarno dengan nama lahir Kusno Sosrodihardjo lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901 yang menutup usia pada 21 Juni 1970 di umur 69 tahun. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Republik Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 6 Juni 1946, lahirnya NBA, National Basketball Association atau yang dikenal dengan singkatan NBA, adalah liga bola basket pria di Amerika Serikat dan merupakan liga basket yang paling bergengsi di dunia. NBA didirikan di New York City pada 6 Juni 1946 dengan nama Basketball Association of America atau BAA. Pada saat ini, kompetisi NBA terdapat 30 klub yang masing-masing berpusat di satu kota, kecuali Los Angeles yang mempunyai dua tim, yaitu Los Angeles Lakers dan Los Angeles Clippers. Selanjutnya, 6 Juni 1975, Regu Putri Bulu Tangkis Indonesia meraih gelar Piala Uber. Regu Putri Indonesia untuk pertama kalinya berhasil meraih gelar juara dalam ajang bulu tangkis bergengsi khusus wanita, yaitu Piala Uber. Dalam ajang Piala Uber yang juga kali pertama digelar di Jakarta itu, Indonesia menang atas Jepang di laga final dengan skor 5-2. Regu Putri Indonesia yang menjuarai Piala Uber untuk kali pertama tersebut terdiri atas Teresia Widyastuti, Imelda Wiguna, Utami Dewi, Tati Sumirah, Minarni Sudaryanto, dan Regina Masli.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

0: sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.
1: Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
2: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
4: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL.
4: Radio Suara Madiun.
5: Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: Bukankah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 6 Juni? Beberapa di antaranya adalah 6 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Haji Soekarno dengan nama lahir Kusno Sosrodihardjo lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901 yang menutup usia pada 21 Juni 1970 di umur 69 tahun. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Republik Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 6 Juni 1946, lahirnya NBA, National Basketball Association atau yang dikenal dengan singkatan NBA, adalah liga bola basket pria di Amerika Serikat dan merupakan liga basket yang paling bergengsi di dunia. NBA didirikan di New York City pada 6 Juni 1946 dengan nama Basketball Association of America atau BAA. Pada saat ini, kompetisi NBA terdapat 30 klub yang masing-masing berpusat di satu kota, kecuali Los Angeles yang mempunyai dua tim, yaitu Los Angeles Lakers dan Los Angeles Clippers. Selanjutnya, 6 Juni 1975, Regu Putri Bulu Tangkis Indonesia meraih gelar Piala Uber. Regu Putri Indonesia untuk pertama kalinya berhasil meraih gelar juara dalam ajang bulu tangkis bergengsi khusus wanita, yaitu Piala Uber. Dalam ajang Piala Uber yang juga kali pertama digelar di Jakarta itu, Indonesia menang atas Jepang di laga final dengan skor 5-2. Regu Putri Indonesia yang menjuarai Piala Uber untuk kali pertama tersebut terdiri atas Teresia Widyastuti, Imelda Wiguna, Utami Dewi, Tati Sumirah, Minarni Sudaryanto, dan Regina Masli.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
6: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
7: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarah iku to Madiun, wisata religi.
6: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajak anakku po mbah.
7: Ayo dok, tajak saiki.
8: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
6: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Yo, waduh kok ramari-mari to lele.
1: TBC kuwi, Mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tepesek kuih mbah. Sembarangan nih. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe. Lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Loh, aku sik, Pak.
2: Wah, aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Buka Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 6 Juni. Beberapa di antaranya adalah 6 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Haji Soekarno dengan nama lahir Kusno Sosrodihardjo lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901, yang menutup usia pada 21 Juni 1970 di umur 69 tahun. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Republik Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 6 Juni 1946, lahirnya NBA, National Basketball Association atau yang dikenal dengan singkatan NBA, adalah liga bola basket pria di Amerika Serikat dan merupakan liga basket yang paling bergengsi di dunia. NBA didirikan di New York City pada 6 Juni 1946 dengan nama Basketball Association of America atau BAA. Pada saat ini, kompetisi NBA terdapat 30 klub yang masing-masing berpusat di satu kota, kecuali Los Angeles yang mempunyai dua tim, yaitu Los Angeles Lakers dan Los Angeles Clippers. Selanjutnya, 6 Juni 1975, Regu Putri Bulu Tangkis Indonesia meraih gelar Piala Uber. Regu Putri Indonesia untuk pertama kalinya berhasil meraih gelar juara dalam ajang bulu tangkis bergengsi khusus wanita, yaitu Piala Uber. Dalam ajang Piala Uber yang juga kali pertama digelar di Jakarta itu, Indonesia menang atas Jepang di laga final dengan skor 5-2. Regu Putri Indonesia yang menjuarai Piala Uber untuk kali pertama tersebut terdiri atas Teresia Widyastuti, Imelda Wiguna, Utami Dewi, Tati Sumirah, Minarni Sudaryanto, dan Regina Masli.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
0: Radio Suara Madiun.

0: Sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah bisa jadi cuan lewat bank sampah.
2: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
4: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
5: Iki lho, Le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
4: Oh, alah, Mbah.
6: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
5: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
7: Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 6 Juni. Beberapa di antaranya adalah 6 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Haji Soekarno dengan nama lahir Kusno Sosrodihardjo lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901 yang menutup usia pada 21 Juni 1970 di umur 69 tahun. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Republik Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 6 Juni 1946, lahirnya NBA, National Basketball Association atau yang dikenal dengan singkatan NBA, adalah liga bola basket pria di Amerika Serikat dan merupakan liga basket yang paling bergengsi di dunia. NBA didirikan di New York City pada 6 Juni 1946 dengan nama Basketball Association of America atau BAA. Pada saat ini, kompetisi NBA terdapat 30 klub yang masing-masing berpusat di satu kota, kecuali Los Angeles yang mempunyai dua tim, yaitu Los Angeles Lakers dan Los Angeles Clippers. Selanjutnya, 6 Juni 1975, Regu Putri Bulu Tangkis Indonesia meraih gelar Piala Uber. Regu Putri Indonesia untuk pertama kalinya berhasil meraih gelar juara dalam ajang bulu tangkis bergengsi khusus wanita, yaitu Piala Uber. Dalam ajang Piala Uber yang juga kali pertama digelar di Jakarta itu, Indonesia menang atas Jepang di laga final dengan skor 5-2. Regu Putri Indonesia yang menjuarai Piala Uber untuk kali pertama tersebut terdiri atas Teresia Widyastuti, Imelda Wiguna, Utami Dewi, Tati Sumirah, Minarni Sudaryanto, dan Regina Masli.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Eh mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajaan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Start dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Start, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Bibi, anakku nangis dari tadi. Rewel, minta apa terusnya? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
2: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
1: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
3: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 6 Juni? Beberapa di antaranya adalah 6 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Haji Soekarno dengan nama lahir Kusno Sosrodihardjo lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901 yang menutup usia pada 21 Juni 1970 di umur 69 tahun. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Republik Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 6 Juni 1946, lahirnya NBA, National Basketball Association atau yang dikenal dengan singkatan NBA, adalah liga bola basket pria di Amerika Serikat dan merupakan liga basket yang paling bergengsi di dunia. NBA didirikan di New York City pada 6 Juni 1946 dengan nama Basketball Association of America atau BAA. Pada saat ini, kompetisi NBA terdapat 30 klub yang masing-masing berpusat di satu kota, kecuali Los Angeles yang mempunyai dua tim, yaitu Los Angeles Lakers dan Los Angeles Clippers. Selanjutnya, 6 Juni 1975, Regu Putri Bulu Tangkis Indonesia meraih gelar Piala Uber. Regu Putri Indonesia untuk pertama kalinya berhasil meraih gelar juara dalam ajang bulu tangkis bergengsi khusus wanita, yaitu Piala Uber. Dalam ajang Piala Uber yang juga kali pertama digelar di Jakarta itu, Indonesia menang atas Jepang di laga final dengan skor 5-2. Regu Putri Indonesia yang menjuarai Piala Uber untuk kali pertama tersebut terdiri atas Teresia Widyastuti, Imelda Wiguna, Utami Dewi, Tati Sumirah, Minarni Sudaryanto, dan Regina Masli.
1: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.